0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saatnya Anda ikuti dialog interaktif Nabil Menyapa, membahas topik terhangat dengan narasumber.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program.
1: Dan masyarakat lintas latar belakang menjadi bukti bahwa MTQ tidak hanya dipandang sebagai kegiatan keagamaan. Ia mencontohkan keterlibatan pelajar dari sekolah Kristen dalam memeriahkan rangkaian MTQ, termasuk dalam kegiatan pembawaan Mars MTQ yang berhasil memecahkan rekor MURI.
2: Ini merupakan kebanggaan tidak hanya insan kampus, tetapi masyarakat, tokoh, bahkan seluruh provinsi ikut memiliki. Dan tidak hanya menjadi milik kita orang Islam Muslim, tetapi bahkan ini non-Muslim pun ikut.
1: Ahmad Lutfi berharap MTQ ke-31 Jawa Tengah tidak berhenti sebagai ajang perlombaan keagamaan, tetapi juga mampu membawa pesan perdamaian dari Jawa Tengah ke tingkat nasional hingga dunia. Pesan tersebut dinilai penting untuk memperkuat semangat persatuan dan toleransi di tengah keberagaman masyarakat. Sementara itu, Rektor Universitas Diponegoro, Profesor Dr. Suharnomo mengatakan, Undip mengaku bangga dipercaya menjadi salah satu venue penyelenggaraan MTQ nasional ke-31. Ia menyebut gedung Prof. Sudarto Undip mendapat apresiasi dari panitia karena memiliki fasilitas yang mendukung pelaksanaan kegiatan mulai dari kualitas tata suara hingga konsep teater.
3: Tadi Yudharoji sampaikan bahwa venue di Sudarto terbaik dari sisi sound system, kemudian dari sisi teater, dari sisi semuanya. Jadi kami sangat terima kasih.
1: Pengawas cabang kaligrafi Didin Sirajudin AR mengungkapkan pelaksanaan pameran seni dalam rangkaian MTQ di Semarang memiliki nilai historis. Menurutnya pada MTQ ke-11 pada tahun 1979 di Semarang pernah digelar pameran seni lukis Islami yang menjadi salah satu tonggak penting perkembangan seni rupa dalam penyelenggaraan MTQ di Indonesia. Bahtiar Rifai melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Pelaksanaan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah memasuki hari kedua. Sebanyak 12 majelis digelar, salah satunya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dilaksanakan di Gedung Profesor Sudarto Universitas Diponegoro Undip Semarang. Penanggung jawab Majelis 9 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Syarhil Quran, Juair menjelaskan, jika cabang lomba kali ini merupakan beregu atau tim, yang di mana satu tim berisikan 3 orang. Pada babak penyisihan hari pertama, Minggu 13 September 2026, ada 10 tim yang bertanding. Sedangkan pada hari kedua, Senin 14 September, ada 13 tim yang bertanding. Juari menambahkan, Dewan Hakim yang dilibatkan dalam babak penyisihan Musabaqoh Cabang Syarhil Quran berjumlah 8 orang.
5: Cabang lomba yang beregu atau tim, satu tim terdiri dari 3 orang. Kemarin sudah berlangsung, hari pertama ada 10 tim, pagi hari 5 tim, dan di sore hari atau siang hari 5 tim. Untuk hari ini jadwalnya ada 13 tim.
4: Dia berharap, dengan adanya Musabaqoh Cabang Syarhil Quran yang dihadiri oleh anak-anak sekolah, baik madrasah maupun pondok pesantren, dapat menginspirasi anak muda dalam mengamalkan Al-Quran. Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Quran MTQ ke-31 tingkat nasional di Provinsi Jawa Tengah masih bergulir. Sebanyak 30 peserta putri mengikuti Musabaqoh Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran di Gedung Sasana Widya Praja BPSDMD Provinsi Jawa Tengah pada Senin 14 September 2026. Penanggung jawab Majelis 11 MTQ ke-31 tingkat nasional Cabang Karya Tulis Ilmiah Quran, Rodiah mengatakan, jika babak penyisihan dilakukan selama 2 hari, yakni pada hari pertama, Minggu 13 September 2026, diikuti 30 peserta putra. Dan hari kedua, Senin 14 September, diikuti 30 peserta putri dari 30 provinsi. Para peserta diberikan waktu selama 9 jam untuk menyelesaikan karya tulis ilmiah Quran yang bertemakan kerukunan. Dia menjelaskan, usai penyisihan, Dewan Hakim yang berjumlah 9 orang akan melakukan penilaian pada Selasa 15 September dan dilanjutkan semifinal pada Rabu 16 September, serta final pada Jumat 18 September 2026. Sebanyak 8 peserta dari 8 provinsi mengikuti Musabaqoh Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Putra dalam rangkaian MTQ ke-31. Perlombaan berlangsung di Gedung Wahana Graha Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Tengah. PIC Musabaqoh Cabang Tafsir Al-Quran 30 Juz dan Tafsir Al-Quran golongan Bahasa Arab Zainul Ahmad mengatakan, setiap peserta mendapatkan waktu tampil sekitar 30 menit dengan pertanyaan dari Dewan Hakim. Pertanyaan diantaranya adalah cuplikan ayat. Kemudian peserta meneruskan ayat tersebut sekitar 3 atau 4 ayat. Setelah peserta menyelesaikan lanjutan ayat yang diberikan, Dewan Hakim kemudian memberikan pertanyaan mengenai tafsir Al-Quran dalam bahasa Arab. Zainul mengatakan, pelaksanaan lomba sesi pagi dimulai tepat pukul 8 WIB dan seluruh rangkaian sesi dapat diselesaikan sesuai dengan jadwal. Sementara itu, untuk cabang tahfiz Al-Quran golongan 30 juz kemarin berlangsung mulai pukul 13 WIB. Menurut Zainul, sebelum perlombaan dimulai, panitia akan melakukan verifikasi ulang terhadap seluruh peserta untuk memastikan keakuratan data. Setelah proses verifikasi, peserta akan ditempatkan di ruang tunggu sebelum mengikuti proses pengundian nomor urut tampil. Dia menjelaskan, pengundian nomor urut tidak hanya dilakukan sekali. Setiap peserta yang selesai tampil, nomor urut peserta berikutnya akan kembali diacak. Dengan mekanisme tersebut, peserta tidak mengetahui secara pasti kapan dirinya akan tampil. Dia mengatakan, sistem ini diterapkan untuk menjaga objektivitas dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh peserta.
0: Demikian, Jurnal MTQ Nasional ke-31 tahun 2026, langsung dari Semarang, Provinsi Jawa Tengah.
6: Demikian, informasi seputar Musabaqah Tilawatil Quran tingkat nasional tahun 2026.
7: Jerman membidik potensi besar untuk memperluas kerjasama, terutama di bidang ekonomi dengan Indonesia di tengah perubahan tatanan geopolitik global yang mendorong dengan negara kekuatan menengah untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang baru. Hal itu dikutip dari kantor berita antar hari ini. Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN dan Timur Leste, RAP BST mengatakan negara-negara besar sedang menyelaraskan kembali posisi mereka di tengah sikap Rusia yang dinilai semakin agresif. Situasi tersebut membuat Jerman melihat kerjasama dengan kawasan Asia Tenggara menjadi semakin penting, terutama Indonesia. Dari dunia olahraga, pelatih timnas perahu naga Indonesia M. Suryadi menegaskan timnya siap bertarung pada kejuaraan dunia perahu naga 2026 di Hangzhou dan Yuanling, Tiongkok pada September hingga Oktober. Berbicara pada acara pelepasan atlet di Wisma Lang Laut Jakarta Senin yang lalu, Suryadi mengatakan tim Indonesia telah melakukan persiapan sejak Januari 2026. Beberapa atlet yang sebelumnya bertarung pada SEA Games 2025 menurutnya tetap dipertahankan untuk bersiap menghadapi kejuaraan lebih tinggi, yakni Piala Dunia Perahu Naga 2026 di Yuanling dan Kejuaraan Dunia Perahu Naga 2026 di Hangzhou. Berikutnya kami ajak kembali Anda untuk memantau bagaimana situasi lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri.
6: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
7: Brigadir Ade, silakan.
8: Baik, terima kasih Zaini. Selamat pagi. Dan kembali dengan saya Brigadir Ade Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Tomang Jakarta Barat. Arus lalu lintas dari arah eksit tol Tangerang yang akan menuju ke arah Harmoni terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol melalui flyover juga terpantau kondusif lancar. Dan kami ucapkan terima kasih bagi pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop saat lampu merah mengingat adanya hak pejalan kaki di depan garis stop. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan eksit tol Bekasi Barat. Arus lalu lintas dari arah gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon ataupun Kalimalang terpantau kondusif lancar. Kecepatan kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal begitupun yang akan memasuki gerbang tol Bekasi Barat. Dan harap bagi para pengendara yang akan memasuki jalur tol untuk cek kembali kondisi fisik kendaraan Anda, pastikan dalam kondisi prima. Dan selanjutnya kita bergeser

0: dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam terjadi sebanyak 313 kasus laka lantas dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 46 orang luka berat, dan 402 orang luka ringan. Dan dari 313 kasus laka lantas tersebut, 75% didominasi terjadi akibat kendaraan roda 2. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan, dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Ari Sintia melaporkan dari Studio NTMC. Salam presisi, selanjutnya kembali kepada Zaini di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.kri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk

0: kita semua. Saya atas nama Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara, saya Brigjen Pol Tatar Nugroho SIK SHMH, menyampaikan selamat ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia. Selama lebih dari 8 dekade, RRI terbukti menjadi media publik yang terpercaya dalam menyuarakan kebenaran. Bagi BNNP Sumatera Utara, RRI adalah mitra strategis yang sangat vital dalam menyebarluaskan informasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika atau P4GN, mengedukasi masyarakat serta melindungi generasi muda dari bahaya narkotika. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, kami yakin RRI akan terus berkembang, adaptif di era digital dan konsisten memperkuat literasi publik demi mewujudkan Sumatera Utara yang bersih dari narkoba. Dirgahayu ke-81 Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi Om.
1: Pancasila bukan sekedar kata. Yuk, kenali dan pahami nilai-nilainya dalam kehidupan sehari-hari. Ikuti obrolan ringan, inspiratif, dan pastinya menambah wawasan tentang Pancasila dan kebangsaan. Podcast Sampan, Salam Pancasila, RRI bersama BPIP. Hadir setiap Kamis pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan jangan lupa ikuti kuis Salam Pancasila setiap Selasa pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan dapatkan hadiah menarik untuk Anda. Podcast Sampan, Salam Pancasila, BPIP bersama RRI. Dengarkan podcastnya, ikuti kuisnya, dan raih hadiahnya.
2: Apakah kalian tahu kenapa buaya takut jika kepalanya dipukul dengan tongkat? Jadi, kepala buaya mempunyai banyak reseptor sensori. Lalu, ketika buaya mendapatkan pukulan pada kepalanya, hal ini dapat mengganggu sistem sensorik mereka. Sehingga buaya menjauh sebagai respon alami terhadap ketidaknyamanan yang mereka rasakan. Nah, kalau suatu saat kalian terancam dengan keberadaan seekor buaya, mungkin langkah ini bisa kalian lakukan. Tetapi, jika dia tidak mengganggu atau agresif, maka jangan sakiti dia.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa pagi.
4: Presiden Prabowo Subianto melakukan reshuffle kabinet jilid ke-6 pada Senin sore. Jadi ada pergantian posisi penting. Menteri Keuangan kini resmi diamanatkan kepada Suhasil Nazara. Sebelumnya WMNQ menggantikan Furbaya Yudi Sadewa. Sementara posisi Menteri Luar Negeri dijabat oleh Armanata Nasir menggantikan Sugiono yang digeser menjadi Menko PMK menggantikan Praktikno. Publik pun menanggapi hal tersebut.
5: Menurut saya reshuffle ini kan emang bagian ya dari kewenangan presiden untuk mengevaluasi kabinetnya. Dan saya berharap menteri yang baru ini bisa langsung bekerja karena sudah punya pengalaman ya di Kementerian Keuangan sebelumnya. Dan yang paling penting kebijakannya bisa membuat ekonomi tetap stabil dan manfaatnya juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia.
6: Kalau saya sih justru berharap nih menteri keuangan yang baru gak buru-buru buat bikin banyak perubahan ya mbak. Lebih baik fokus dulu memastikan kebijakan yang udah berjalani tetap stabil dan diperbaikilah kalau memang ada kekurangan. Jangan sampai masyarakat dan pelaku usaha malah bingung karena terlalu banyak perubahan. Yang penting masyarakat ini dapat kepastian dan ekonomi itu tentunya harus tetap berjalan.
7: Harapannya Menteri Keuangan yang baru ini bisa semakin memperkuat komunikasi antara pemerintah pusat dan daerah nih, terutama dalam kebijakan anggaran. Jadi setiap kebijakan yang dibuat di tingkat pusat ini bisa dipahami dengan lebih jelas, kemudian dijalankan dengan baik sampai di daerah.
4: Pergantian Menteri Keuangan yang dinilai publik secara mendadak menimbulkan berbagai banyak pertanyaan. Kalau kita tambung juga tadi ya pendapat para pendengar yang sudah memberikan juga pendapatnya, mempertanyakan apa yang menjadi dasar pergantian Purbaya Yudi Sadewa, parameternya apa, karena terkesan di publik ini mendadak. Namun sebenarnya kalau di pasar keuangan ya, berita pergantian Menteri Keuangan sudah berhembus sejak beberapa hari terakhir. Nah, penunjukan Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan dinilai sebagai langkah teknokratis untuk memastikan kesinambungan kebijakan ekonomi, mengatasi masalah fiskal dan menjaga APBN tetap kredibel atau bisa dipercaya tanpa hambatan komunikasi birokrasi. Sebelum naik jabatan menjadi nahkoda baru di Kementerian Keuangan, Suhasil merupakan orang lama yang memiliki karir panjang dalam merancang kebijakan fiskal negara. Setelah pelantikannya di istana, Suhasil menegaskan komitmennya untuk langsung berfokus pada stabilitas ekonomi jangka pendek dan menengah. Target utamanya meliputi menjaga kepercayaan pasar nasional maupun juga internasional, kemudian memastikan efisiensi pengelolaan APBN agar tepat sasaran, mendukung program prioritas pemerintah, serta memastikan defisit anggaran tetap disiplin di bawah koridor hukum undang-undang, yaitu di bawah 3% terhadap PDB. Jadi Profesor Suhasil Nazara S.E.M.Sc.Ph.D. adalah seorang ekonom, akademisi senior dan birokrat tulen yang baru saja dilantik menjadi Menteri
8: Keuangan. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Masih bersama kami di 97,6 dan 96,8 MHz Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Dan pendengar, kami hadirkan di ruang dengar Anda musik informasi nanti sampai jam 10 ya, waktu Indonesia Timur. Masih dengan kabut asap yang menyelimuti kota Nabire kita tercinta ini. Dan ini saya lagi mau mengupdate ya, untuk hari ini per tanggal kemarin, hari Senin 14 September 2026, ini sejauh ini sudah ada rekap kasus ISPA akibat polusi asap karhutla berdasarkan laporan dari Fasyankes. Ya, pendengar, untuk jumlah kasus per tanggal 14 September 2026 untuk kasus ISPA sendiri ini mencapai 75 kasus, dengan jumlah kasus sebelumnya dijumlahkan atau kumulatif ini sebanyak 1845 kasus. Jadi jumlah total kasus ISPA hingga tanggal 14 September 2026 sebanyak 1920, pendengar. Dan data ini kami dapatkan ya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire. Nah, ini juga pendengar ada rincian kasus ISPA tanggal 14 September 2026 dari Fasyankes ya, yaitu di Siriwini itu sebanyak 3 kasus, kemudian di Nabarua 0, Karangmulia 8. Sementara di Karang Tumaritis ya ada 21 kasus ISPA yang terjadi sampai tanggal 14 September. Sementara itu di Sanoba ada 9 kasus, sama Busa ada 9 kasus. Kemudian di Karadiri ada 2 kasus ISPA, dan di SP dan di Kalibumi ada 23 kasus ISPA. Ya, ISPA infeksi saluran pernapasan ya. Dan untuk total semua hingga tanggal 14 yaitu sebanyak 75 kasus ISPA, pendengar. Nah, untuk 75 kasus ini jumlah kasus harian, jumlah kasus di tanggal 14 September. Sementara untuk ditotalkan kasus ISPA di Kabupaten Nabire hingga tanggal 14 September yaitu adalah 1920. Nah, pendengar, disampaikan juga tentang ISPA dan karhutla. Mungkin Anda ada yang mungkin masih bingung gitu ya. Dan tadi ini beberapa Fasyankes yang saya bacakan itu yang hanya terdapat kasus ISPA ya, seperti di Siriwini, kemudian di Karangmulia, di Karang Tumaritis, di Sanoba, di Samabusa, kemudian di Karadiri, dan di Kalibumi itu paling banyak ya, ada 23. Dan pendengar, untuk hubungannya sendiri, ISPA ini infeksi saluran pernapasan akut, ini dapat dipicu oleh paparan asap yang mengandung partikel berbahaya. Maka untuk ISPA ini sendiri erat kaitannya dengan karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Dan kelompok yang rentan terkena ISPA ini adalah anak-anak, kemudian lansia, ibu hamil, dan penderita penyakit kronis. Nah, jika Anda mengalami beberapa gejala ya, Anda bisa langsung saja memeriksakan diri Anda ke Fasyankes. Sementara itu, untuk kita semua dapat melindungi diri kita dan keluarga, mendengar ya, untuk terhindar atau mengurangi kemungkinan kita terjangkit penyakit ISPA, yaitu adalah dengan gunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, cuci tangan pakai sabun secara rutin ya, sekali lagi cuci tangannya pakai sabun. Lalu kemudian tutup pintu dan jendela saat asap tebal. Kemudian juga Anda harus memperbanyak minum air putih dan konsumsi makanan yang bergizi. Hindari paparan asap, jangan membakar hutan dan lahan. Nah, ini adalah langkah yang bisa kita lakukan untuk terhindar dari ISPA. Sementara itu, pendengar, terkait dengan posko pelayanan kesehatan untuk kabut asap dan karhutla ya, ini masih kami carikan atau mengupdate informasi ya terkait posko-posko. Dan yang pasti Anda bisa mengunjungi Fasyankes ya, atau fasilitas layanan kesehatan di dekat rumah Anda atau layanan kesehatan terdekat, untuk Anda bisa mendapatkan
tak penanganan terlebih dahulu terkait dengan ISPA. Ya, pendengar, semoga bermanfaat dan kami akan mengupdate terus informasi-informasi lainnya terkait dengan Karhutlah ya, dan juga nanti ada data terbaru juga akan kami update terkait dengan rekap kasus ISPA yang baru saja kami sampaikan ini per tanggal 14 September ya. Oke, baik pendengar, kami masih akan menghadirkan musik informasi di ruang dengar Anda dengan informasi-informasi menarik lainnya. Masih bersama saya Dwi Masani, dan di balik kaca ada Bung Sulis Irjayanto menemani ruang dengar Anda.

Oke, pendengar dari Maci Purba featuring Wiliano, kami hadirkan untuk Anda di pagi hari ini ya, dengan Menanti. Selamat pagi dan selamat mendengarkan.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
1: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: mana dari mata turun ke hati. Ya, peringkat sudah pukul 10 lebih 12 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Selamat pagi jelang siang, kelihatannya masih pagi sekali. Tapi yang pasti sudah berangsur-angsur siang sih ya, dengan cuaca yang asap yang tebal yang masih menyelimuti kota Nabire. Tetap semangat, tetap berhati-hati, tetap waspada juga, tetap jaga kesehatan yang pasti ya. Ya, baik pendengar, masuk informasi masih mewarnai ruang dengar Anda hingga pukul 11 nanti. Dan ada tadi Adrian Khalif featuring Juicy Lucy dengan Sialan dan Sedari Dulu dari Tompi. Nanti ada Salma Salsabil featuring Ava Iya. Salma Salsabil featuring Bass Boy. Ya, juga ada lagu-lagu lainnya nanti saya hadirkan untuk Anda. Jangan kemana-mana, tetap bersama-sama dengan kami.
1: Pace, kok lihat itu? Ada mobil yang parkir sembarangan di trotoar. Padahal, jelas-jelas ada rambu larangan parkir di sini baru.
2: Iyo, Mace. Kayaknya banyak pengemudi yang tidak peduli sama aturan parkir ini.
1: Iyo, padahal kalau mereka parkir sembarangan begitu, kan bisa ganggu pejalan kaki dan bikin jalan jadi lebih sempit, toh, Pace?
2: Betul sekali. Makanya, jangan heran, toh, kalau petugas mereka menderek kendaraan yang parkir sembarangan.
1: Iyo, Pace. Tapi Pace, petugas tidak ada tuh. Stop di sini dulu, Pak. Cepat saja. Saya mau cecap teman-teman arisan dulu.
2: Iya, sudah, Mace. Cepat, eh.
1: Iyo, Pace. Aku tidak bisa sabar, Kak. Jangan goyang-goyang mobil begitu, Kak. Aku marah, Kak.
2: Siapa yang goyang-goyang mobil? Saya tidak goyang.
1: Pace, stop sudah. Saya masih mau cecap teman-teman arisan ini.
2: Pace, Mace. Mobil ini kayak melayang.
1: Ah, masa? Coba buka kaca mobil saya dulu, Pace. Pace, tuh sudah dapat surat dari petugas ini.
2: Mace, sapu mobil gimana nih?
3: Hahaha, itu kan, kalau parkir jangan sembarangan.

Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.

0: Wah, dalam cerita dari Pay mengantarkan kita sudah tepat pukul, ya sudah tepat pukul 10 lebih 23 menit. Ya, pendengar, Jerman membuka peluang memperkuat kerjasama pertahanan dengan Indonesia, termasuk melalui kemungkinan pengadaan tambahan pesawat Airbus. Dan peluang ini muncul setelah Indonesia menerima 2 pesawat angkutan militer Airbus A400M Atlas. Dan Duta Besar Jerman untuk Indonesia, ASEAN, dan Timor Leste, Ralf Beste, mengatakan terkait dengan peningkatan kerjasama ini dalam pertahanan masih bergantung ya pada proses negosiasi bilateral. Namun, Jerman juga telah menyampaikan tawaran dan menyatakan kesiapan untuk memperluas kerjasama militer dengan Indonesia. Dan sementara itu, pendengar, ketika dikonfirmasi kaitannya dengan kemungkinan kerjasama melalui pengadaan pesawat Airbus A400M, Beste juga membenarkan opsi ini. Dan terkait dengan waktu pelaksanaan kontrak pertahanan baru, ditegaskan bahwa keputusan sepenuhnya berada di tangan pemerintah Indonesia. Dan ia menyebut bahwa negara-negara Eropa termasuk Jerman kini juga berupaya memperkuat kerjasama keamanan dengan negara-negara anggota ASEAN. Iya, mendengar informasi yang baru saja Anda dengar, Anda bisa membacanya lebih detail melalui laman website kami di www.rri.co.id atau di www.rri.co.id.
1: Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.
2: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

0: Pendengar, kami masih menghadirkan rangkaian lagu-lagu hiburan menemani ruang dengar Anda di pagi jelang siang hari ini. Dan pendengar sekaligus, saya Dwi Masani pamit undur diri. Terima kasih untuk Anda yang senantiasa mendengarkan kami. Setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan kami, ada Bung Immanuel Samberi ya, menemani Anda hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Timur. Pendengar, selamat beraktivitas ya di hari ini. Tetap semangat dan salam sehat. Tetap jaga kesehatan untuk Anda dan kita semua pastinya.
1: Nabire siang ini Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire. Pro 1 RRI Nabire,

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh kuotaku habis. Terus ada Wifi Mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari Wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
0: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: 101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar dari Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih masih mendengarkan siaran kami yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah dengan gelombang FM 97.6 MHz, 96.8 MHz, dan juga melalui gelombang MW 729 kHz. Apa kabar di Anda di hari ini, tentunya di hari Selasa 15 September 2026? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, dan dalam keadaan baik-baik saja, dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Pendengar, pukul 11.19 waktu Indonesia Timur, jumpa dalam Nabire Lintas Siang dan sore tentunya bersama saya Manu Samberi, penyiar Anda, dan juga rekan Arjan Adam di teknik. Ada Bung Timotius Fanindi di pemancar radio. Kami akan temani Anda dalam Nabire Lintas Siang dan sore hingga pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur sore nanti, dengan berbagai program acara. Seperti di pukul 12 nantinya ada acara musik tradisional dan budaya, di pukul 13 tepat ada warta berita dinamika olahraga, dan tentunya di pukul 13 menit ada acara Pro Dangdut ya. Di pukul 16 tepat ada penyampaian warta berita daerah sore, tentunya dengan berbagai program acara kami hadirkan temani Anda hingga pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur sore nanti.

Kabar terkini puluhan pelajar yang tergabung dalam Solidaritas Pelajar West Papua SPWP wilayah Nabire turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap program nasional makan bergizi gratis MBG. Aksi ini jadi sorotan karena para pelajar mempertanyakan program yang digaungkan pemerintah sebagai salah satu program prioritas nasional. Bagi masa aksi, persoalan pendidikan tidak semata-mata dapat dijawab melalui pemberian makanan gratis. Dalam aksi, para pelajar membawa sejumlah baliho dengan tulisan di antaranya bebaskan pendidikan dari makanan bergizi gratis, Prabowo Subianto hentikan program MBG, serta kami butuh guru dan dosen, bukan MBG. Pesan tersebut menunjukkan bahwa para pelajar menilai kebutuhan pendidikan yang lebih mendasar, terutama keberadaan guru dan dosen, serta kualitas layanan pendidikan perlu mendapat perhatian serius.

Masa kemudian melakukan long march menuju Dinas Pendidikan Provinsi yang berada di kawasan Bandara Lama untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Namun hingga berita ini diturunkan, rencana long march tersebut masih dinegosiasikan bersama aparat keamanan.

0: Peningkar Solidaritas Pelajar WIS Papua atau SPWP Wilayah Nabire diperbolehkan melaksanakan aksi Long March hingga ke kantor Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah pada hari ini. Masa aksi yang sebelumnya melakukan aksi di sejumlah titik kemudian bergerak berjalan kaki menuju kantor Dinas Pendidikan Provinsi Papua Tengah. Pergerakan massa pada siang hari ini mendapat pengawalan ketat dari aparat keamanan. Kapolres Nabire bersama dan Lanal Nabire turut berada di tengah pengamanan dan ikut berjalan bersama massa selama Long March berlangsung. Kehadiran pimpinan aparat tersebut jadi bagian dari upaya menjaga situasi tetap aman dan terkendali. Berdasarkan pantauan di lapangan, massa aksi masih tertib dan tetap mengikuti garis komando selama perjalanan. Tidak terlihat adanya tindakan yang mengganggu ketertiban umum. Massa juga tetap memperhatikan pengguna jalan, arus kendaraan roda 2 maupun roda 4 masih dapat melintas dan tidak terganggu secara signifikan oleh jalannya aksi. Aksi ini berlangsung di sepanjang jalan ataupun di depan kantor Gubernur Papua atau Bandara Lama hingga di Bukit Meriam. Bagi Anda yang berkendara mungkin dapat memperhitungkan untuk mengikuti jalur tersebut dikarenakan mungkin akan mengalami sedikit macet ya, dikarenakan Long March yang lagi berlangsung kini di sepanjang jalan ya, dari mulai depan Polres Nabire hingga di jalan menuju KSK Bukit Meriam.
1: Walau kita ini bangsa Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Diawali oleh pemerintahan Kerajaan Belanda yang memakai nama Netherlands Indi atau Hindi Belanda untuk Indonesia semasa diselingi penjajahan Perancis, Inggris, dan Jepang. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of the Indian Archipelago Logo and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah dua orang Inggris, James Richardson Logan dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia, nama wilayah kita saat itu, sering tertukar dengan nama tempat lain. Karena itu, daerah jajahan Belanda ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, Indonesia atau Malayunesia. Earl sendiri memilih Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O, maka jadilah Indonesia. Penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia. Nabire, si

0: Manusia Kabupaten Nabire akan melaksanakan pembukaan pelatihan dasar atau latsar calon pegawai negeri sipil dan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2026. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari Selasa 22 September 2026 di Aula Gereja Katolik KSK Nabire. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh peserta latsar CPNS Formasi Umum dan Formasi K2 serta peserta orientasi PPPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire diwajibkan hadir dalam kegiatan pembukaan dimaksud. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tertanda PLT Kepala Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire, Max Leo Vel Tatuil SE.
1: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
2: Aku kopi susu, Mbak.
3: Siap, Mas.
1: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
2: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
1: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
3: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
1: Gaji udah masuk nih.
2: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
3: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

0: Pendengar masih dari Nabire, sejumlah tenaga honorer yang tergabung dalam Aliansi Honorer Kabupaten Nabire kembali mendatangi kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Nabire, Papua Tengah pada hari Senin kemarin. Kedatangan mereka kali ini untuk meminta kejelasan mengenai tahapan administrasi bagi tenaga honorer yang telah masuk dalam skema pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K paruh waktu. Persoalan utama yang disoroti masa yaitu pengisian daftar riwayat hidup yang jadi bagian dari proses administrasi menuju penerbitan nomor induk pegawai atau NIP P3K paruh waktu. Perwakilan Aliansi Honorer Kabupaten Nabire, Emilianus Pigai, mengatakan kedatangan mereka ke kantor BKPSDM merupakan bentuk upaya memastikan hak para tenaga honorer yang telah dinyatakan masuk dalam skema P3K paruh waktu. Menurutnya, para honorer membutuhkan kepastian yang tidak hanya disampaikan secara lisan, tapi juga dituangkan melalui dokumen resmi. Pigai menyoroti informasi bahwa proses pengisian DRH baru akan dilakukan pada Januari 2027. Bagi para honorer, penjelasan tersebut perlu disertai dasar administrasi yang jelas agar tidak menimbulkan kembali ketidakpastian. Aliansi Honorer Nabire menyebut terdapat 112 tenaga honorer yang sebelumnya masuk dalam data mereka untuk skema P3K paruh waktu. Jumlah tersebut kemudian disebut bertambah setelah adanya pembahasan bersama Sekretaris Daerah dan BKD Kabupaten Nabire mengenai tambahan tenaga satuan polisi pamong praja sebanyak 12 orang. Dengan tambahan tersebut, jumlah yang disebut telah ditetapkan menjadi 124 orang. Ditambahkan para honorer yang mengikuti akses merupakan bagian dari tenaga yang telah terakomodasi dalam skema P3K paruh waktu. Masa pengabdian mereka juga menjadi salah satu alasan tuntutan kepastian tersebut. Menurut Pigai, terdapat honorer yang telah bekerja lebih dari 5 tahun. Bahkan sebagian disebut telah mengabdi selama puluhan tahun sebagai tenaga honorer di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire Yunan Pasang menjelaskan pemerintah pusat sebelumnya telah menerbitkan surat edaran berkaitan dengan proses tersebut pada tahun 2025. Namun menurut dia, kebijakan ini tidak ditindaklanjuti pada saat tersebut. Ia menyatakan tidak mengetahui secara langsung alasan surat tersebut tidak ditindaklanjuti karena pada saat itu dirinya belum menjabat sebagai Sekda Kabupaten Nabire. Pemkab Nabire ya tetap berpegang pada informasi bahwa proses pengakomodasian tenaga honorer tersebut akan dilakukan pada Januari 2027.
1: Indonesia memperingati Hari Pers Nasional setiap 9 Februari, yang juga merupakan hari lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI. Lalu siapakah Bapak Pers Nasional? Beliau adalah Tirto Adi Suryo, orang pertama yang menerbitkan surat kabar pertama yang dikelola oleh pribumi. Sunda Berita yang terbit pada tahun 1901 merupakan permulaan Tirto berkarir di dunia jurnalistik. Tak lama berselang, tepatnya pada 1909, surat kabar mingguan Medan Priayi dipublikasikan. Ini merupakan surat kabar pertama yang menggunakan bahasa Melayu atau bahasa Indonesia yang beredar di tanah air. Di tahun yang sama, Tirto juga mendirikan perusahaan penerbitan pertama bernama Medan Priayi. Ia juga dikenal sebagai orang pertama yang menggunakan surat kabar sebagai media untuk menyebarkan propaganda dan pendapat umum untuk menyadarkan masyarakat yang ketika itu sedang dijajah.
2: Nabire siang ini.

0: Ini adikku.
1: Hai guys, nama aku Putri, kelas 3 SMP.
0: Dia selalu berkutat dengan media sosial dan hal-hal yang viral. Kadang jadi lupa waktu belajar. Udah belajar belum? Bikin konten mulu?
1: Ups, belum kak.
0: Ya udah, belajar bareng kakak yuk. Saking fokusnya sama tren terkini, dia jadi gak peka untuk berinteraksi di dunia nyata. Adek, salam dan sapain Tante Maya dulu dong.
1: Oh iya ya, halo Tante.
0: Aku sadar, kemajuan zaman harus kita terima. Namun, kita harus terus membimbing mereka, agar mereka tidak hanyut dalam arus tren semata, hingga melupakan kewajiban, etika, dan norma.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 101 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat siang pendengar dari Pro Satuna Bira di mana saja Anda berada. Senang sekali jumpa di siang hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya. Untuk edisi hari ini Selasa 15 September 2026 bersama saya Manu Samberi dan juga rekan Abjan Adam. Tentunya kami akan temani Anda hingga pukul 13 tepat waktu Indonesia Timur. Ada penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.

menikmati teman-teman dari berbagai daerah di Nusantara tentunya dalam acara ini ya, dan juga Anda juga dapat menghubungi kami di siang hari ini ya untuk merequest lagu. Mungkin saja ada teman-teman dari daerah Anda yang ingin didengarkan dan mungkin kita bisa dengarkan bersama-sama lewat line telepon 0984-22074 dan juga di WhatsApp ya di 0813-5494-419.

0: Dengar kabar terbaru datang dari Kota Bima, di mana Tariwura Bongi Mongka menyambut kedatangan wisatawan mancanegara di Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Ini sekaligus jadi pembuka rangkaian kunjungan peserta Sail to Indonesia YX Rally 2006. Sail to Indonesia merupakan rangkaian pelayaran wisata bahari yang berlangsung sejak Juli hingga Oktober 2006 dengan menghubungkan sejumlah destinasi di Indonesia. Pelayaran tersebut membuka peluang bagi daerah persinggahan untuk memperkenalkan potensi wisata, budaya, dan ekonomi kreatif kepada wisatawan mancanegara. Ya, kita angkat dulu penelpon pertama di siang hari ini. Halo, selamat siang, Mama Bagus. Halo, musik kerusuhan dan budaya.
1: Iya, halo.
0: Iya, selamat siang, Mama Bagus.
1: Jaringannya nggak benar ini, Kak.
0: Oh, jaringnya.
1: Kak Mano, sebelum lanjut, aku mau request lagu dulu. Judulnya Lembah Sunyi, Kak. Saya ini masih menyuci di sungai, jadi sepi ini.
0: Oh, lembah sungai mana ini?
1: Ini di belakang rumah.
0: Oh, di belakang.
1: Karena air di rumah itu tuh habis.
0: Oke. Lembah sunyi, bukan sungai sunyi ya?
1: Iya, karena ada tanah, jadi ini namanya rame.
0: Iya, kalau di sungai
1: bagus. Salamnya buat Kak Manonya, selamat bertugas ya, selalu panjang umur sama rezekinya Tuhan selalu memberi keluarga Kak Mano, terus sama Kak Manonya.
0: Kasih.
1: Terus buat yang jauh dulu yang di Timika sana, Putra Putri Komoro, Putra Putri Leo 9, Putra Putri Intan, Putra Rongga Iwa, Putra Wanggeri, Putra Menalo, Putra Oseng. Terus buat Pade Arema, Bung Aku Diomi, Paman Yuteni, Insu Sandi, Putri Koridor Masuk Baru Berabar Amo, Bapak dan Mama Korin Sanu, Maman dan Bapak Jemawan dan Bapak Rahel, ucapannya semua selamat siang.
0: Iya.
1: Yang di Lekari sana, Mas Waro sama Putra Tunggal sama Mbak Indahnya, Mama Redinya, di Popo ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mukiri, Mama Mori, Mama Ikram, ucapannya juga selamat siang. Di Manado ada Rana Fika, Bunda Anggra ini, terus Bunda terus buat Teh Jamila sama Teh Hamel, buat Abang Nasrun, Abang Nadia, Abang Yusuf, ucapannya juga selamat siang. Di Numira sana ada Bunda Ima, di Cirebon ada Bunda Alfa, di Jakarta ada Daria, di Jogja ada Bapak Mas Argeri, di Bali ada Bapak Nyoman, ucapannya juga selamat siang. Di Pulau Nusana semoga sehat semua, terutama buat Pak Alek, Pak Kris, Mama Vero di Biak, Ibu Resi Beri, Mama Lani di Arui, ucapannya juga selamat siang.
0: Iya.
1: Senja, Pak Ade dan Bude Kepreknya, Mama Wahyu, Mama Siva, Bapak Sudarwanto, Putra Arema, terus buat Bapak Diren, ucapannya juga selamat siang. Tak lupa juga buat yang ada di Banjarmasin sana, Abang Jojo, Abang Junaidi, Abang Mahmud, Abang Samsul, Abang Rizky, Ta Dewi, terus buat di Tapanuli buat Abang Ibrahim, sama Abang Ruhut, ucapannya juga selamat siang.
0: Iya.
1: Terus buat kru-kru Pro 1, Pro 2, tanpa terkecuali yang lagi bertugas seperti Kak Mano, selamat bertugas, sukses buat Kak Manonya, yang lainnya yang tidak bertugas, selamat beristirahat, jangan lupa santap siangnya, santai.
0: Oke.
1: Buat Kak Mano ya?
0: Iya.
1: Lupa ini, warga karena diri tanpa terkecuali, karena diri 1, 2, Wiraka, Wanggarsari, pokoknya semua yang ada di distrik Wanggar, terutama
0: iya,
1: di Kepulauan Papua Tengah, ucapannya selamat siang buat Kak Manonya. Sementara itu dulu, jangan lupa kembalikan lagunya, ditunggu, terima kasih.
0: Kembali kasih juga. Mama Bagus lagi cucian katanya di sungai kali belakang rumah. Lembah Sunyi, lagu dari Black Brothers ya, di terpanjang ataupun di cover juga ada beberapa penyanyi ya. Ada Trio Ambisi. Di belakangnya Mama Bagus, ada Senja. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang juga,
0: Putri Kerajaan Budaya, Kak Mano. Selamat siang, Senja. Lagi apa ini?
1: Lagi santai aja, Kak. Libur.
0: Oh, libur.
1: Libur, pakai kepreknya lagi aktivitas di luar rumah pokoknya.
0: Oh, di luar rumah.
1: Nanti mungkin 2 hari 3 hari kali liburnya ini. Agak lama kak.
0: Iya.
1: Ya kak Manu, jangan lupa makan siang kak.
0: Pasti.
1: Pasti tuh. Kali ini senja minta lagu dari Bung Mustari Sang Aji kak ya. Janji di Pantai Gedo.
0: Janji di Pantai Gedo.
1: Iya.
0: Oke.
1: Dibingkiskan lagunya ini buat Mama Bagus yang udah senggol-senggol. Hati-hati ya di sungai, nanti anyet itu cuciannya. Kalau ngelamun.
0: Jangan ngelamun.
1: Yang jelas gak ngelamun kalau Mama Bagus itu serius. Terus lagu Kalena. Kata aku di Umi, sama-sama selalu, sehat selalu. Terus siapa lagi nih? Oh, Bang Luhut, Mbak Fika, Bunda El.
0: Iya.
1: Siapa lagi ya? Oh, Bunda Imah di Momere, santai selalu. Juga tak lupa buat Marcel kalau lagi monitor. Terus buat ya siapa ya? Namain nama Ayu, Bunda Puja, Mano. Ya semuanya sehat selalu. Kompak persahabatan pokoknya kompersa dari India. Oke Kak Mano.
0: Oke.
1: Kak Mano ya salam sehat ya.
0: Salam sehat.
1: Lagunya ditunggu. RRI gaya di udara tetap di hati.
0: Oke.
1: Makasih Kak.
0: Kembali kasih.

0: Pendengar, sebanyak 43 wisatawan dari 15 negara yang menggunakan 15 kapal yacht singgah di Kota Bima pada 11 hingga 15 September 2006. Sebelum tiba di Bima, rombongan tersebut berlayar dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, dan melanjutkan perjalanannya menuju Kabupaten Sumbawa. Kota Bima yang berada di ujung timur Nusantara Tenggara Barat jadi salah satu titik dalam jalur wisata bahari tersebut. Posisi geografisnya juga menempatkan kota tepian air ini dalam konektivitas perjalanan wisata antara destinasi pariwisata super prioritas Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur dan kawasan Mandalika di Pulau Lombok. Kehadiran wisatawan mancanegara di Kota Bima tidak hanya diisi dengan kunjungan ke sejumlah destinasi, tapi juga kegiatan yang mempertemukan wisatawan dengan budaya dan produk ekonomi kreatif masyarakat setempat. Salah satunya melalui Lawata Fashion Week 2006 yang digelar di kawasan wisata Lawata. Event ini pun dimanfaatkan untuk memamerkan keindahan tenunan khas Bima. Ya, ada Mama Siva dari SPC. Halo, selamat siang, musik tradisional dan budaya.
1: Selamat siang, musik tradisional dan budaya, Kakak Mano dari Mama Siva SPC.
0: Siap, orang SPC, lagi apakah?
1: Iya, lagi jahit ini.
0: Oh, lagi jahit.
1: Kakak Mano.
0: Nah, saya kira iya. Lagi cucian, sama dengan Mama Bagus, cucian dikali.
1: Sudah nyuci. Iya,
0: lagi
1: sudah Kak Mano.
0: Ya. Silakan.
1: Oke, mau request lagu dulu Kak Mano.
0: Oh, lagu apa?
1: Dari Susi Arseti, judulnya Dodor Kesel.
0: Ini lagu dari mana ini?
1: Dari Purbalingga.
0: Purbalingga. Tuti siapa tadi?
1: Iya. Dodol keseng.
0: Dodol keseng, Tuti S. Tetik.
1: Susi Arjeti.
0: Susi Arjeti.
1: Iya, Ramano, salam-salamnya buat Mama Karadiri 1, Karadiri 2. Buat Mama Bagus, buat Putra Rema. Oke, dan Bude Gepreknya DSP, buat Senja, buat Amo, Diren, Mama dan Bapak Teguh, Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mukiri di Topo, selamat siang.
0: Iya.
1: Terus buat Damar Ulan, Putra Tunggal, Bang Lutut, Mas Waro, Bang Jojo. Ucapannya selamat istirahat, salam sehat buat Kak Manonya, terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Lagunya tadi apa?
1: Ditunggu, Kak Mano.
0: Judulnya tadi apa, Mama Siva?
1: Dodol keseng.
0: Oke. Siap.
1: Iya, Kak Mano. Makasih, selamat siang Kak Mano.
0: Selamat siang kembali juga. Mama Siva SPC. Lagu dari Susi Arseti ya, Dodol Geseng. Ya, baik, masih ada lagi. Siapakah di belakangnya Mama Siva? Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang, Maman.
0: Selamat siang, ini dari Karang, Kak.
2: Iya, ya, sangat benar.
0: Dari Karang, ini saya lupa lagi, siapa?
2: Deda.
0: Deda, iya betul. Ya. Selamat siang, Deda. Ya, silakan.
2: Ya. Teroka dulu.
0: Iya, lagu apa?
2: Lagunya Sofi dari Sonia Barah.
0: Sonia Bara.
2: Kopi om.
0: Apa?
2: Kopi.
0: Fofi.
2: Fofi. Iya, Sonia Bara.
0: Sonia Bara, Fofi, featuring Koko Yefta.
2: Iya.
0: Salam-salam.
2: Salam untuk yang masuk dari pertama sampai yang terakhir.
0: Baik.
2: Itu saja, Bang ya, Manu. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih kembali juga orang Karang ini, Karang Barat kalau tidak salah. Iya. Bang Deda, ya. Iya, Fofi dari Sonya Bara, fiturang Koko Yefta. Mari kita dengarkan dulu beberapa tembang berikut ini, ya. Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan siaran kami di siang hari ini. Menemani siang hari Anda. See?

0: Tradisi Bapongka adalah tradisi suku Bajo dalam menangkap ikan. Dalam tradisi ini, penangkapan ikan harus dilakukan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan. Tentu saja, tujuannya adalah untuk tetap menjaga kelestarian lingkungan. Tradisi Bapongka ini biasanya berlangsung mulai dari 3 hari sampai sebulan. Para nelayan suku Bajo bisa melaut sampai jauh ketika sedang melakukan tradisi ini. Tapi mereka tidak pergi sendirian. Biasanya, mereka pergi secara berkelompok dengan menggunakan perahu. Satu kelompok biasanya terdiri dari 3-5 perahu. Selama proses tradisi Bapongka sedang berlangsung, mereka tentu juga harus menghormati dan menjaga alam sekitar.
1: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.

0: lagi tindakan anggota keluarga yang telah dibunuh. Namun berbeda dengan masyarakat sekedar yang menjadi wilayah lain kecil. Tapi sedih, dan duka cita yang dirasakan diwujudkan dengan cara yang
1: tradisi memanjangkan cuping telinga menjadi salah satu keunikan budaya di Kalimantan. Meski sebenarnya tidak semua suku melakukannya, tapi budaya ini sudah terlanjur melekat dengan masyarakat Dayak secara umum. Hal ini umumnya dikaitkan dengan tingkatan sosial seseorang dalam masyarakat, identitas yang menunjukkan umur seseorang, serta anggapan yang mengatakan kalau tujuan pembuatan telinga panjang adalah untuk melatih kesabaran. Bagi suku Dayak Kenyah, laki-laki tidak boleh memanjangkan cuping telinganya sampai melebihi bahunya, sedangkan perempuan boleh memanjangkannya hingga sebatas dada. Namun sayangnya, dari waktu ke waktu, tradisi ini semakin menghilang, dan saat ini hanya tinggal sedikit orang Dayak yang masih memiliki cuping telinga panjang, itu pun umumnya generasi tua.

0: Tradisi Waruga merupakan pemakaman suku Minahasa di Sulawesi Utara. Waruga berasal dari kata waru yang berarti rumah dan ruga berarti badan. Kata tersebut dimaknai sebagai rumah raga kembali ke surga. Pada zaman prasejarah, suku Minahasa percaya bahwa roh memiliki kekuatan magis. Itulah sebabnya kuburan dibuat secara khusus. Waruga terdiri dari dua bagian, yaitu badan dan juga tutup. Kemudian warga Minahasa menempatkan jenazah seperti posisi bayi dalam kandungan. Selain itu, jenazah yang telah ditempatkan di Waruga dihadapkan ke utara sebagai tanda para leluhur orang Minahasa berasal dari utara.
1: Nabire siang ini.

0: Pendengar kami cukup dulu untuk acara musik tradisional dan budaya di hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda bersama kami dari awal hingga akhirnya acara ini. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Saya Manu Sambiri, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Sekaligus kami ajak Anda untuk kita jelang penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi.

Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Primer Inggris dan usai menaklukkan Newcastle United. Sementara Inter Milan berhasil membalikkan keadaan dan mengalahkan Udinese dalam lanjutan Liga Italia Serie A. PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia di ajang FIFA ASEAN 2026. Sementara National Paralympic Committee atau NPC Indonesia menargetkan posisi 10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Salam olahraga, pendengar pemirsa juga para pecinta olahraga. Kami hadir kembali dalam dinamika olahraga siang hari ini dan kami akan menghadirkan informasi dari dalam dan luar negeri untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 untuk hari Selasa 15 September 2026. Saya Rizky Lestarto.

0: Informasi pertama diawali dari olahraga terpopuler sepak bola. Leeds United naik ke peringkat ketiga klasemen Liga Premier Inggris usai menaklukkan Newcastle United 4-1 dini hari tadi. Kita akan simak laporan dari Liliana Dea.
1: Ethan Ampadu into the penalty area. Comes out for Okafor!
2: United tampil dominan saat menjamu Newcastle United di Ellen Road pada pertandingan lanjutan Liga Premier Inggris musim 2026-2027 dini hari tadi. Leeds menang telak 4-1, sekaligus membawa mereka naik ke posisi ketiga klasemen dengan 8 poin. 3 gol tuan rumah tercipta pada babak pertama melalui Jayden Bogle, Dominic Calvert-Lewin, dan gol bunuh diri Louis Miley. Noah Okafor kemudian menambah keunggulan Leeds pada babak kedua, sebelum Bosu Matore mencetak gol hiburan bagi Newcastle jelang peluit akhir berbunyi. Usai pertandingan, pelatih Leeds United Daniel Farke menilai penampilan timnya sangat memuaskan sejak awal hingga akhir laga.
3: Yes, sometimes on the rare occasion for
4: dalam kesempatan yang jarang terjadi, seorang pelatih juga bisa menikmati pertandingan sepak bola, terutama ketika timnya bermain seperti malam ini, dan saya benar-benar menikmatinya. Penampilan kami sangat luar biasa sejak detik pertama hingga detik terakhir. Memang kami gagal mencatatkan clean sheet, tetapi secara keseluruhan ini penampilan berkelas. Saya bangga dengan para pemain saya.
2: Kemenangan tersebut membuat Leeds belum terkalahkan dalam 4 pertandingan awal musim ini. Leeds mengoleksi 2 kemenangan dan 2 hasil imbang, dan kini berada tepat di bawah Arsenal dan Manchester City yang memiliki poin lebih banyak. Sementara itu, kekalahan telak menjadi peringatan bagi Newcastle yang baru mengoleksi 5 poin dari 4 pertandingan. Pelatih Newcastle Matthias Yesley menilai timnya gagal menunjukkan dasar permainan yang dibutuhkan untuk menghadapi Leeds.
4: Bukan hanya satu hal yang salah, tetapi babak pertama benar-benar mengecewakan. Kami tidak mampu menunjukkan dasar-dasar permainan sepak bola di lapangan, termasuk duel dan intensitasnya. Kami tidak mampu menyamai intensitas Leeds, sehingga situasinya menjadi sulit untuk memenangkan pertandingan di Liga Inggris.
2: Hasil ini sekaligus memperpanjang catatan positif Leeds United di Elland Road. Kekalahan terakhir mereka di kandang terjadi pada 3 Maret 2026 saat menghadapi Sunderland di Liga Premier Inggris. Sementara itu, kekalahan ini membuat Newcastle United turun ke peringkat ke-12 klasemen sementara dengan hanya meraih 1 kemenangan dari 4 pertandingan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

AS Roma naik ke puncak klasemen Liga Italia 2026-2027 usai meraih kemenangan 2-0 saat bertandang ke markas Torino Olimpico Grande tadi malam. Daniel Malen membuka keunggulan Roma pada babak pertama sebelum Nicolò Pisili memastikan kemenangan tim tamu lewat gol pada injury time. Hasil itu membuat Roma mengoleksi 12 poin dari 4 pertandingan serta berhak menempati puncak klasemen sementara. Sedangkan Torino masih tertahan di peringkat ke-14 dengan perolehan poin yang belum mampu mendekati papan atas.

0: Pemirsa, Inter Milan juga berhasil membalikan keadaan dengan mengalahkan Udinese di skor 5-3 di Stadion Giuseppe Meazza. Dini hari tadi di laga pekan keempat Liga Italia musim 2026-2027. Meski Udinese unggul 2 gol lebih dulu lewat James Abangkuah di menit ke-9 dan Jurgen Ekenkamp di menit ke-16, Inter Milan mampu membalas dengan 5 gol dari Carlos Augusto, Nicola Barella, Marcus Thuram, Francesco Pio Esposito, dan Ange Iwobone. Udinese hanya mampu memperkecil kekalahan melalui Idrissa Hueye dan saat tambahan babak waktu di keduanya membuat skor akhir 5-3 untuk Inter Milan. Pelatih Inter Milan Christian Schifo menilai kemenangan ini menunjukkan kualitas dan mental juara bagi timnya, terutama setelah kekalahan dari Real Madrid di Liga Champions pekan sebelumnya.
1: Io sono preoccupato un po' dell'approccio i primi 20 minuti che non siamo.
2: Saya sedikit khawatir dengan pendekatan di awal. 20 menit pertama kami tidak berhasil melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Tetapi saya bertanggung jawab karena mungkin saya tidak mampu menyampaikan apa yang dibutuhkan. Di sisi lain saya sadar, kita semua sadar bahwa Liga Champions menyerap begitu banyak energi. Kami mencoba melakukan beberapa rotasi, menurunkan pemain-pemain yang memiliki energi. Namun pada akhirnya saya juga melihat hal positif yang kami lakukan. Kami melakukan banyak hal baik, terutama reaksi setelah menerima 2 pukulan telak seperti itu dan mampu menyamakannya sebelum turun minum dengan performa yang baik, dengan energi, dengan kebanggaan, dengan keinginan untuk membalikan keadaan. Lalu babak kedua berada dalam kendali hingga kami mampu mencetak 3 gol tambahan.

menegaskan vokal timnya kuat sepanjang laga dan perlu evaluasi terhadap aspek yang belum berjalan lancar. Namun Sifu mengungkapkan khawatirannya terkait banyaknya gol yang kebobolan di Inter Milan. Dan saat ini yang sudah mencapai 8 gol dalam 5 pertandingan ada di semua kompetisi.

0: Pendengar Radio Republik Indonesia, Komo mengajutkan tren kemenangan di awal musim 2026-2027. Tim asuhan dari Cesc Fabregas berhasil menekuk Parma 2-1 di lanjutan giornata keempat Liga Italia 2026-2027 di Stadion Giuseppe Sinigaglia malam tadi. Kemenangan atas Parma membuat Komo mencatat 4 kemenangan beruntun di semua kompetisi. Pelatih Komo Cesc Fabregas mengaku sangat lega sekaligus puas usai timnya berhasil mengamankan kemenangan atas Parma di lanjutan Serie A. Fabregas menilai kemenangan tersebut diraih lewat kerja keras tinggi terutama dalam menjaga fokus para pemain pasca hasil bersejarah di panggung Liga Champions.
1: Partita importantissima per noi, anche per me.
2: Ini adalah pertandingan yang sangat penting bagi kami, juga bagi saya sebagai pelatih, dan saya telah menyampaikan kepada mereka hari ini bahkan mungkin lebih penting bagi saya untuk merasakan apa yang terjadi di dalam kepala mereka setelah kemenangan yang sangat besar, kemenangan pertama dalam sejarah kita di Liga Champions. Emosi itu, siapa yang siap, siapa yang tidak, siapa yang sanggup, siapa yang tidak, siapa yang bisa menghasilkan energi yang sama.
1: Primo 40 minuti.
0: Hasil tersebut membuat Komo mengoleksi 10 poin dari 4 pertandingan Liga musim ini dan mereka meraih 3 kemenangan dan sekali imbang, sekaligus menempatkan diri di peringkat ketiga klasemen di bawah Inter Milan.

0: PSSI menyiapkan lapangan khusus untuk latihan timnas Indonesia selama perhelatan FIFA ASEAN 2026. Kami hadirkan informasi dari Nial Abdulloli berikut ini.
1: Official announcement of the FIFA ASEAN Cup 2026 official broadcaster pada siang hari.
2: Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menyiapkan lapangan latihan khusus untuk mendukung timnas Indonesia menghadapi FIFA ASEAN 2026. Pernyataan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir saat pengumuman stasiun penyiaran resmi atau official host broadcaster FIFA ASEAN 2026 di kawasan Senayan kemarin. Erick menjelaskan PSSI menyiapkan stadion

0: detail secara detail.
1: Tempat lapangan timnas di STIK juga kita siapkan, kita rapikan. Nah, kalau ini ditanya kok kenapa ada kekhususan, ya tidak boleh pakai yang lain. Ya memang kalau lapangan latihan yang lain itu harus bergantian, tim negara lain harus dikasih akses. Nah, sedangkan mungkin dari Coach John ada permintaan, ada lapangan yang memang, ya kalau kita lihat Coach John itu kan secara taktikal sangat detail dan taruh alat-alat di lapangan latihan yang tidak bisa diangkat, dipasang, untuk pemasangan alatnya kadang-kadang perlu sejam. Jadi tidak mungkin dengan jadwal FIFA yang hanya sekian jam harus latihan, habis itu kosong, ya nggak mungkin gitu. Jadi memang kita pilih di STIK, mudah-mudahan juga dalam kondisi recovery yang baik.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas Indonesia John Hartman mengatakan saat ini

0: Kami telah memiliki gambaran SWOT yang sangat jelas di pikiran, tetapi sayangnya beberapa cedera selama beberapa hari terakhir, sehingga hal itu membuat beberapa masalah bagi kami. Jadi kami perlu mengevaluasi situasinya dengan dua atau tiga pemain dari akhir pekan lalu, dan kemudian memfinalisasikannya.
1: FIFA ASEAN 2026 dijadwalkan berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober 2026 yang akan diikuti 14 negara dan terdiri dari 11 negara ASEAN serta 3 negara undangan. Sebanyak 8 negara masuk divisi 1 yang akan bertanding di Indonesia dan terbagi ke dalam 2 grup. Grup A akan dihuni oleh Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Bangladesh yang akan berlaga di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan, Jakarta. Sementara grup B terdiri dari Thailand, Vietnam, Filipina, dan Pakistan yang akan bertanding di Stadion Sijalak Harupat, Bandung. Dari Jakarta, Mira Pulitiloli, Pro 3 RRI, terus

Para pecinta olahraga, kali ini dari olahraga dayung. Pelatih Timnas Dayung Indonesia, Boudewijn van Opstal, menggabungkan kekuatan atlet senior dan muda dalam menghadapi Asian Games 2026 yang berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang. Van Opstal bahkan menjelaskan cukup percaya diri dengan pemain yang dimiliki oleh Timnas Dayung Indonesia menghadapi Asian Games 2026 dan dapat menyajikan penampilan yang menjanjikan. Pelatih asal Belanda tersebut melanjutkan tujuan utama Timnas Dayung Indonesia bermain lepas dan diharapkan para atlet dapat memberi penampilan yang maksimal. Mengenai persiapan jelang Asian Games 2026, ia mengatakan tim asuhannya sudah melakukan persiapan kurang lebih selama 3 bulan. Dan ajang tersebut menjadi pertandingan besar mereka di tahun 2026. Van Opstal bahkan menjelaskan perjalanan mencapai Asian Games tidaklah mudah dan berbeda dibanding tahun-tahun sebelumnya, sehingga mereka perlu menyesuaikan dengan situasi baru. Ia pun berharap cuaca berlangsung baik ketika melakoni pertandingan di Jepang, seperti tidak terlalu banyak hujan dan tidak terlalu banyak angin.

National Paralympic Committee atau NPC Indonesia meyakini bahwa mampu merebut posisi ke-10 besar di ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026 yang berlangsung di Jepang pada 18 hingga 24 Oktober mendatang. Wakil Sekjen dari NPC Indonesia, Rima Ferdianto, menyebutkan jumlah sementara atlet yang dipastikan tampil di ASEAN Para Games 2026 adalah 101 atlet dari 12 cabang olahraga. Beberapa cabang olahraga lain masih menunggu pengumuman hasil kualifikasi untuk tampil di ajang tersebut. Rima menjelaskan bahwa hasil uji tanding atau tryout yang menjanjikan dari para atlet membuat pihaknya merasa optimis bisa mencapai target 10 besar di ASEAN Para Games kali ini. Ia menyebut bahwa beberapa cabang olahraga yang diproyeksi bisa memanen medali yaitu boccia, para balap sepeda, dan para bulu tangkis, para panahan, maupun para atletik. Rima pun mengakui kontingen Indonesia sangat kehilangan peluang memanen medali dari cabang catur, maksud kami para catur, yang tidak dipertandingkan di Jepang. Pada edisi sebelumnya di China, 10 dari 29 total medali emas kontingen Indonesia berasal dari para catur. Ia pun berharap cabang-cabang yang menunjukkan peningkatan prestasi selama uji tanding seperti boccia dan para panahan, serta performa signifikan dari para atletik mampu memberi kejutan di Jepang.

0: Informasi jelang MotoGP Mandalika. MotoGP Mandalika 2026 tinggal 25 hari lagi. Pemerintah dan penyelenggara terus mengejar berbagai persiapan yang kini sudah mencapai 80%. Tahun ini MotoGP ditargetkan lebih meriah dan lebih banyak melibatkan masyarakat serta UMKM lokal. Selengkapnya kita simak laporan dari Muhammad Halwi.
1: Masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan.
2: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan persiapan MotoGP Mandalika 2026 terus dimatangkan menjelang balapan 9 hingga 11 Oktober mendatang. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi digelar untuk mengecek langsung kesiapan seluruh pihak, mengingat pelaksanaan MotoGP kini tinggal 25 hari lagi. Iqbal menyebut, secara umum persiapan berjalan baik, jumlah persoalan yang tersisa dinilai hanya bersifat minor dan ditargetkan segera diselesaikan.
1: Intinya adalah persiapan terus mengalami kemajuan dan ada beberapa isu-isu yang minor yang masih menjadi perhatian kita dan kita harapkan bisa kita selesaikan dalam sisa waktu 25 hari ke depan. Dan harapan kita semua bahwa MotoGP 2026 kali ini bisa menjadi MotoGP yang lebih baik dari yang sebelumnya, lebih banyak dihadiri oleh penonton dan juga lebih terkenal kegiatan sebelumnya.
2: Sementara itu, Chairman MotoGP Mandalika 2026, Troy Reza Waroka, menyebutkan tingkat kesiapan penyelenggaraan saat ini mencapai sekitar 80%. Penyelenggara masih mengejar sejumlah pekerjaan di kawasan sirkuit, termasuk pengecatan lintasan, perbaikan fasilitas air, kelistrikan, serta penambahan fasilitas pendukung dan akomodasi.
3: Dan sekarang pekerjaan sirkuit, perbaikan terus dikebut, termasuk menunjukkan track bending. Sudah dikerjakan, fasilitas lain untuk berprogres, termasuk perbaikan manajemen, termasuk pengadaan serangan baru seperti storage, dan juga ada longsor, ada operasi, kamar garis, dan juga hal lain termasuk kelistrikan. Semua dipersiapkan dan sudah selesai. Termasuk akomodasi di wilayah Mandalika, terutama dengan adanya saat ini sekitar, itu akan diresmikan di bulan ini, sudah bisa menambah daripada
2: pemerintah berharap MotoGP 2026 tidak hanya menjadi ajang balap internasional, tetapi juga memberi dampak ekonomi lebih besar bagi masyarakat lokal dan pelaku UMKM NTB. Dari Mataram, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Premier yang disampaikan informasi dari persiapan MotoGP Mandalika tadi, maka mengakhirkan kebersamaan kita di dinamika olahraga siang hari ini. Namun pastikan pukul 15 nanti kami masih akan menghadirkan dinamika olahraga sore dan menyampaikan informasi dari berbagai info di tanah air maupun luar negeri. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi RRI Programatika. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan salam olahraga.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: Ajang pendengar dari Pro 1 Nabire, di mana saja Anda berada. Demikian telah kita ikuti bersama penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Pukul 13.31 menit waktu Indonesia Timur. Pendengar, jumpa lagi dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Untuk edisi hari ini, hari Selasa 15 September 2026, bersama saya Manu Samberi dan juga rekan Abjan Adam, kami akan temani Anda selama 1,5 jam hingga pukul 15 tepat waktu Indonesia Timur, tentunya dalam acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. 0984-22074 dan juga di WhatsApp 0813-54-94-419. Ya, ada Senja di WhatsApp. Halo, selamat siang. Halo Senja, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya.
1: Oh iya. Apa kabar, Kak?
0: Kabar baik.
1: Kabar baik. Saja. Iya. Lakunya dulu ya, Kak Mano.
0: Mana? Yang baru saja pulang. Ajeng Febria.
1: Baru saja terbang.
0: Baru saja terbang. Ramai. Rame-rame di Nabire langsung pulang.
1: Iya tuh sih Kak Rano. Sini minta lagunya dari Ajeng yang berjudul Kopi Lambada.
0: Kopi Lambada, siap.
1: Kopinya buat Kak Rano biar tambah woi.
0: Waduh.
1: Pokoknya sehat selalu ya buat Kak Rano.
0: Kasih.
1: Selalu dalam lindungan Tuhan, doa terbaik dari Sinja buat Kak Manis keluarga, pokoknya bahagia selalu.
0: Kasih.
1: Lagunya ditinggikan buat Mama Bagus, Amoin Desi, Bapakku Diomi, terus Putra Mena, Mama Siva, Bunda Puja, salam sehat selalu Bunda.
0: Iya.
1: Terus Mano. Tak lupa buat Bang Luhut, kita panulis. Terus Mama Ina, Mama Ayu, Bunda Elf, Mbak Vika, terus Bunda Ima. Tak lupa ini Bunda yang ada di Sumba, kalau gak salah di Bunda Wan Osu. Makasih ya. Sehat. Oke Kak.
0: Iya.
1: Lagunya gitu. Oh sorry bos, saya gak disebut dikit-dikit. Buat Pak Adi dan Budi geprek. Selamat siang bosku. Oke.
0: Lupa bosnya.
1: Iya. Nanti gak gajian kalau gak disenggol.
0: Iya itu lagi.
1: Itu lagi. Eh, Kak Mano mau nanya nih. Mbak Mega nya kemana ya?
0: Siapa?
1: Mbak Mega.
0: Mega?
1: Kayak gak pernah ngiar ya?
0: Ada dia.
1: Oh ada? Iya.
0: Sesuai jadwal nanti baru kedengaran. Mungkin di saat dia ngiar Mbak Senja tidak dengar.
1: Oh mungkin Kak. Ya, sehat selalu Mbak Mega dan buat semua angkasa-angkasa di RRI tentunya.
0: Terima kasih.
1: Iya. Oh, iya. Akhirnya ditunggu RRI siap di udara. Matur, thank you.
0: Matur, thank you.

0: di request oleh Senja membuka kebersamaan dan pertemuan kita di siang hari ini di acara Prodangdut Dangdut adalah kita. Di belakangnya ada Mbak Lia dari Giri Mulyo. Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Giri Mulyo. Silakan Mbak Lia.
1: Ini ya lagi apa? Lagi kabut-kabut ini juga di rumah Mario.
0: Lagi apa ini?
1: Lagi apa ya, kerja kecil-kecilan
0: rumah. Oh, kerja kecil-kecilan.
1: Iya, itulah untuk ngisi waktu saja.
0: Iya. Silakan Mbak Lia.
1: Selamat siang, saya ucapkan selamat siang. Iya, selamat siang. Saya ucapkan selamat bertugas. Pak Mang, semoga sehat-sehat selalu.
0: Amin, makasih.
1: Untuk tadi Senja, mamanya Bagus. Tadi sudah masuk.
0: Mama Bagus belum lagi cucian. Mama Bagus belum masuk ke Pro Dangdut lagi cucian.
1: Oh, tadi yang musik anu sesi pertama.
0: Musik tradisional.
1: Mak Bagus masuk cepat itu, nanti salamnya biar satu kompi, satu edisa, satu eti itu nanti salamnya semua.
0: Itu sudah.
1: Lagunya dulu Bang Manu.
0: Silakan.
1: Bulan Merindu dari Mega Mustika ya.
0: Mega Mustika Bulan Merindu, siap.
1: Oke, salamnya untuk Putra Tunggal Demar Wulan, Mama Bagus tadi, Mbak Lastri yang di Giri Mulyo, Mama Ayu, Mama Ina, Mama Teguh, Putra Arema, dan udah yang lain-lain, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selamat beristirahat.
0: Amin.
1: Ya, itu saja, Bang Manu.
0: Okay.
1: Selamat siang, terima kasih.
0: Kembali kasih. Ya, di belakangnya Mbak Lia ya, 0984220074, dan juga di WhatsApp 0813594449, bersama-sama berdangdut ria Pro Dangdut ya, dangdut adalah kita. Halo, selamat siang.
2: Selamat siang, Tete Imanel.
0: Selamat.
2: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Selamat siang, orang Manado. Kak Fika.
2: Iya. Tete Imanel, semua satu dengan aku, Kang. 84, dan 6, sama-sama. Ya, semuanya mengukur lagu Ingin Daratista Wayang Lintung.
0: Inul Daratista yang mana ini?
2: Wayang Lintung.
0: Wajah Buntung?
2: Buaya.
0: Buaya.
2: Ya, Wayang Lintung. Jangan lekor. Ada lagu lupa.
0: Ada.
2: Ya. Nangganya masalah buat teman-teman yang sedas. Selamat bersedas. Tuhan selalu melindungi teman-teman sekeluarganya lagi rumah.
0: Iya, amin, makasih.
2: Teman-teman teman-teman.
0: Sudah.
2: Ada satu sama, kalau kita sama membawa dia, apa namanya, tetap mendapat semangat bersamamu. Sama-sama membantu, wahai masalah, wajahnya lagi ngalir yang awal, dalam sehat berada. Bunga yang dari menanda jeda, alang sang terlalu, yang menanda muka, alang sah terkeluarnya, ada Bang Luhu, Bang Master, Mama bagus, giling, tenggat, dan maulang, putra asema, tak alok, dikulengnya. Dekat-dekat mama, sama siang, yang lepas lelah kita.
0: Dangdut lelah kita.

0: Ya, baik, sudah ada 3 penelpon dan 3 lagu kami siapkan. Di belakangnya ada Bang Luhut Tapanuli. Halo, selamat siang Bang Luhut.
1: Rodangdut,
0: dangdut adalah kita. Kabar baik ya Bang Luhut.
1: Iya, kabar sehat dong, katanya juga cerah. Gimana di sana?
0: Di Nabire ini lagi ditutupi asap.
1: Karhutlah. Oh ya, mudah-mudahan lah cepat ini ya, cepat reda dan hujannya datang di sana ya.
0: Iya, mudah-mudahan.
1: Ya, ya tapi kabar baik kabar sehat juga ya di sana. Iya, itu yang terpenting, kabar baik kabar sehat.
0: Iya.
1: Iya. Kalau begitu, aku mau rekomendasi lagunya yang kalau yang judulnya Gantengnya Pacarku, ada enggak?
0: Gantengnya Pacarku.
1: Iya, Gantengnya Pacarku itu aja yang dari Fitri Karlina.
0: Fitri Karlina ada.
1: Iya.
0: Salam-salam.
1: Salamnya pertama buat Lemanu, selamat juga, sama Kenya juga, dan buat Senja, Diren, Amo, Damanov, Mama Ina, Mama Yu, Mama Siva, Mama Lani, Mama Ekrar, Mama Rombrawer, Ibu Bunda Ima, ada Bunda El, ada Nona Vika, Pak Junedi, Bang Putra Tamoro, Bang Rui Tamuti. Dan buat semua-semuanya saya adalah yang lagi mendengarkan sama siang Bu Nyonya. Ada lagunya itu, Le?
0: Ada, sudah disiapkan.
1: Oke, lagunya ditunggu, Le Manu.
0: Oke. Nah,
1: waktu gak terima kasih, lagunya ditunggu.
0: Iya.
1: Dangdut adalah kita,
0: terima kasih. Dangdut adalah kita, Horas. Ya, dari Tapanuli Utara ada Bang Luhut ya. Lagu dari Fitri Karlina, Gantengnya Pacarku, sudah kami siapkan ya. Sudah ada 4 penelpon dan 4 lagu. Masih menantikan Anda untuk bergabung di siang hari ini di via WhatsApp 081354944419 dan ya, line telepon 0984-22074. Ya, baik, ada Mama Bagus di WhatsApp. Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita, Kak Mano.
0: Dangdut adalah kita yang lagi cucian ini. Sudah
2: ini sudah pulang, saya tidak bisa masuk pertama ini.
0: Sudah pulang. Oh.
2: Iya, cuciannya banyak jadi. Aku mau ucapin selamat siang, selamat bertugas, selamat tatap siang, gampang rezekinya. Tuhan selalu memberkati keluarga Kak Mano, terutama Kak Manonya.
0: Kasih.
2: Kak Mano, saya mau dengar lagu dari Trio Macan, Kak.
0: Trio Macan.
2: Judulnya Setengah Beras, Setengah Ketan.
0: Setengah beras, setengah ketan.
2: Salamnya buat yang baru lewat, buat Abang Ruhut, terus Nona Pika, terus buat Mbak Lia, pokoknya semua yang sudah masuk. Ucapannya selamat siang, selamat mendengarkan acara Prodang Dudangdut adalah kita RRI Nabire.
0: Iya.
2: Terus buat yang di Banjarmasin sana, Bang Jojo, Bang Junaidi, Abang Ibrahim. Terus buat Abang Samsul, Abang Rizky, tak lupa juga ke Dewi. Ucapannya selamat siang. Terus buat Bunda Anggra ini sama Bunda El. Terus buat Ingso Sambi, Putri Koridor, Masum Marum Berawer Amo, Bapak dan Mama Korinsano, Mama dan Bapak Angel, ucapannya juga selamat siang.
0: Iya.
2: Pada Arema, Bung Aku Deomi, Mama Nyoteni. Terus buat Mama Tifa juga. Terus buat Senja, Pak Juna Budi Gepleknya, Mama Wahyu. Terus buat Putra Arema, Kakak Diren, Bapak Sudarwanto, ucapannya juga selamat siang. Mbak Ria, Mbak Latri, Mbak Anjas, Mbak Yati juga. Terus sama Rulan, Mbak Fitri sama Mbaknya, Putra Menau, Putra Mas Sukul. Terus buat Bunda Puja, Putri Kacang. Terus buat Bunda Novel, ucapannya juga selamat siang.
0: Iya.
2: Terus yang di toko sana, Kak, ada Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Mama Mu, mungkin Imam Ori, Mama Ikramnya di Lokaria Damatuaro, sama Mbak Indahnya, sama Putra Tunggal, sama Mama Randinya. Di Cirebon ada Bunda Alfa, di Jakarta Tederia, di Jogja ada Bapak Masen Masan Geri, di Bali sana ada Bapak Nyoman, di Numeri sana ada Mama Ima. Ucapannya semua selamat siang, semoga sehat selalu. Terus buat warga Karadiri 1-2, Wiratka, SPP, pokoknya yang ada di Kepulauan Papua Tengah, terutama di Distrik Wanglar, ucapannya selamat siang, selamat mendengarkan acara Prodangdut-dangdut adalah kita.
0: Iya.
2: Buat Kak Pantonya, terima kasih, jalur saya kembalikan lagunya, ditunggu.
0: Oke, baik.

0: Ya baik, pendengar masih ada ini. Kayaknya ini Bunda Ima dari Momere. Halo, selamat siang Bro Dangdut. Iya, selamat siang orang Wonorejo.
1: Betul.
0: Silakan nomor bilang.
1: Lagunya Atas Nama Cinta, Lola Dragel. Lola Dragel. Ah. Lewadi.
0: Lanjut.
1: Kirim untuk Mama Bagus. Selamat siang. Terima kasih udah menyenggol aku.
0: Iya.
1: Bunga dikirim Mulya. Selamat siang Mbak Lia, Mbak Lastri, Mama Ayu, dan semua pendengar setia RRI Nabire. Iya. Oke, Bung Manuel. Terima kasih. Selamat siang. Selamat bertugas.
0: Oke, makasih kembali juga. Damar Wulan dari Bumi Wonorejo ya, Atas Nama Cinta, kembang yang dibawakan oleh Lewaldi. Ada lagi di belakangnya Damar Wulan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Halo, selamat siang Mama Teguh.
2: Iya, selamat siang Kak Mano. Saya kira kamu sudah lupa suara.
0: Masih, tetap saja ingat yang suaranya gimana, orangnya. Mungkin orangnya ya, yang belum.
2: Apa kabar Kak Mano?
0: Kabar baik, makasih orang. Kirim Mulia. Silakan.
2: Iya, betul sekali buat Kak Mano ya. Selamat siang. Selamat bertugas, tetap semangat. Sukses dan sehat selalu menyertai Mano.
0: Amin, makasih.
2: Iya, mau salam-salam ya Kak Mano buat
0: silakan.
2: Mama Ayu, Mama Ina, Mama Delva yang ada di toko, kemudian Damar Wulan baru lewat, Mama Bagus Skala Diri, kemudian Pak Diden Budi Depre, Mama Wahyu Senja. Tidak lupa buat Bung Abu Diomi, Mbak Lastri, Mbak Lia, Mbak Anjas, Damar Wulan, kemudian juga Amo yang selalu, Mama Siva, Pak D dan Putra Tunggal, Pak D Arema, pokoknya buat semua-semua saja, pendengar dan pemerhati RRI terus itu dimana sudah berada. Ucapannya selamat siang, selamat berapa saja dan terhibur selalu.
0: Iya.
2: Kak Mano, aku mau lagu dari Denny Caknan ya, Negoro Angin.
0: Negoro Angin, Denny Caknan, siap.
2: Iya, mungkin itu saja Kak Mano, okay. Masih banyak yang ngantri. Terima kasih, selamat siang.
0: Selamat siang, kembali. Iya, Mama Siva kembali lagi. Halo, selamat siang Pro Dangdut, Mama Siva.
3: Dangdut adalah kita, Kak Mano.
0: Iya, Dangdut adalah kita, makin ramai nih. Silakan.
3: Iya, Kak Mano, mau rekas lagu dulu, Kak Mano. Judulnya itu Sabu-sabu dari Alam.
0: Sabu-sabu dari Alam, siap.
3: Iya Kakak Mano, salam-salamnya yes, buat yang baru lewat, buat Mama dan Bapak Teguh, buat Mama Bagus di Karagiri 1, buat warga Karagiri 2, buat semua warga SPC, buat Putra Rema, buat Tengja, Pak D dan Budi Kepreknya, buat Amo Windesi, buat Mama Ina, Mama Ayu, Mama Ulan, Diden Sikur, buat Bang Jojo, Putra Tunggal, Bang Luput, Mas Barok. Semuanya selamat siang, selamat istirahat buat Kak Manonya. Semoga sehat selalu. Terima kasih ya Kak Mano. Lagu ditunggu.
0: Oke, kembali kasih juga buat Mama Siva dari SPC.

0: Ya baik pendengar, sudah ada 8 lagu ya. Kami terima satu sebelum kami hadirkan tembang-tembang dangdut pilihan tentunya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Selamat siang Kamano.
0: Selamat siang.
1: Iya, ini dengan Putra Menol.
0: Putra Menol orang Nabar ini.
1: Benar
0: sekali. SP2.
1: Iya. Pertama-tama selamat bertugas.
0: Iya. Makasih.
1: Kamano. Mama Bagus, Putra Arema. Aku yuk kepada Arema, kemudian Senja, Amu Windesi, Mama Suwo, kemudian Paman Jopeni, Bun Akudiomi, terus yang barusan lewat Mama Ayu, Mama Ikram di Topo, Mama Rumrawe, terus Mama Mama Sipa.
0: Iya.
1: Terus Mama Noper, Aban Junaidi, terus Ronatika di Manado.
0: Iya.
1: Pokoknya semua lah.
0: Oke.
1: Okay. Yang pada Monik siang hari ini. Mau request lagu Kamano.
0: Oke, okay, silakan lagunya.
1: Goyang Pica Sayang.
0: Goyang Pica Sayang. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Siapa yang goyang pica-pica ini?
1: Itu lagi mau cari pasangan ini.
0: Bisa.
1: Oke, terima kasih. Iya. Kamano, kembalikan jalur.
0: Siap.
1: Iya.
0: Baik. Ya, pendengar, mari kita dengarkan dulu beberapa tembang berikut ini. Semoga menghibur Anda dalam setiap aktivitas yang Anda laksanakan di siang hari.

0: apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Ini berjuang. Aku jadi pengusaha sementara
3: nganti apa?

어, 후원 수대.

0: efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apa lagi nih yang masih asing di telinga kita?
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: 10.000 entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.
1: Nabire siang ini.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Pendengar, waktu yang tidak memungkinkan kita untuk bersama dalam acara Prodangdut Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini, hari Selasa 15 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi Anda dari awal acara ini hingga akhirnya kita dengarkan bersama, dan tentunya kami harapkan menghibur Anda di siang menjelang sore hari ini. Pendengar, kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Selamat sore dan selamat beraktivitas.
1: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.
2: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

Selamat sore pendengar dari Pro Satu Nabila di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami melalui radio kesayangan Anda dan tentunya melalui streaming di aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Pukul 15:06 waktu Indonesia Timur, kita telah ikuti bersama acara Pro Dangdut. Semoga menghibur kita sekalian di sore hari ini. Kita jalan pukul 16, tepat dalam penyampaian Warta Berita Daerah Sore. Kembali kami temani Anda sore hari ini, pendengar, dengan beberapa informasi terkini ya, dan juga tentunya beberapa iklan layanan masyarakat dan pengumuman ke ruang dengar Anda. Anda masih stay di RRI Pro Satu Nabire, kalau informasi dan inspirasi masih bersama saya Manu Sambiri, penyiar Anda dan juga rekan Abcan Adam di teknik. Dan ada rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar radio yang setia akan menemani Anda hingga pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur atau pukul 6 sore nantinya. Dengan berbagai program acara kami hadirkan temani sore hari Anda. Dari Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire menggelar kegiatan sosialisasi dan pengujian keamanan pangan tahun 2026 sebagai langkah strategis dalam menjamin keamanan serta kualitas bahan pangan yang berada di masyarakat. Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak mulai dari Dharma Wanita dan para pegawai Dinas Ketahanan Pangan dipusatkan di Dinas Ketahanan Pangan Nabire pada Jumat 11 September 2006 kemarin. PLT Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire Eliezer Korowa dalam keterangannya menegaskan bahwa fokus utama sosialisasi ini mencakup standar keamanan pangan, pencegahan kontaminasi zat berbahaya, serta tata cara penanganan produk segar maupun olahan yang sesuai dengan regulasi kesehatan. Hal ini tentunya membutuhkan kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menjaga standar pangan di wilayah Nabire. Melalui kegiatan sosialisasi ini, Dinas Ketahanan Pangan Nabire menetapkan beberapa poin utama, yaitu uji sampel bahan pangan, deteksi dini terhadap kemungkinan kandungan zat kimia berbahaya, seperti formalin, boraks, dan lain sebagainya.

0: pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh, nak. Nggak perlu lahan luas, kok pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu mau jatah juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga masa depan.
3: Nabire sore ini.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme ini layak kita jaga. Mari kita lakukan. Kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Des, kamu tahu Fikri kan? Mm-hmm. Isi postingan di Instagramnya gini banget sih.
1: Nah itu, kemarin juga jadi omongan anak-anak di grup jadi perkuliahan agama deh. Udah gitu pakai ngotot pula.
0: Mabok ya dia?
1: Mabok agama tepatnya. Sebenarnya nggak apa-apa sih kalau saling berbagi ilmu. Tapi bukan buat menyudutkan ya.
0: Nah, nih, lihat. Komen-komennya di media sosial juga pedes banget ya.
1: Mungkin maksudnya baik, mengingatkan. Tapi ya caranya aja tuh yang salah. Kan ada baiknya kita belajar bareng-bareng, bukan menghakimi, apalagi pakai bawa agama lagi.
0: Ya, semoga Tuhan memberikan PUB hidayah deh, amin.
1: PUB?
0: Pak Ustadz baru.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah nggak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari hellodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah bentar, aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Pro 1 RRI Nabire. Kanal

Peringkat, terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Nabi, rekan informasi dan inspirasi. Kita masih jelang pukul 16 nantinya dalam penyampaian warta berita daerah sore. Peringkat dikabarkan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan Cabang Nabire bersama Pemerintah Kabupaten Deyai melakukan monitoring dan evaluasi program perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, khususnya terkait pendataan pekerja rentan, tenaga non-ASN dan aparatur kampung yang akan mendapatkan perlindungan program jaminan sosial ketenagakerjaan atau JAMSOSTEK. Kegiatan ini berlangsung di salah satu rumah makan di Kabupaten Nabire pada hari ini, Selasa 15 September 2006, dengan melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah OPD Kabupaten Deyai. Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Nabire, Muslika, menyatakan bahwa proses pendataan jadi salah satu bagian penting dalam memastikan program perlindungan JAMSOSTEK dapat diberikan kepada pekerja yang tepat dan sesuai ketentuan. Menurut Muslika, pihaknya akan memprioritaskan data yang telah tersedia, termasuk data usulan yang sebelumnya telah disampaikan oleh pihak terkait. Ia menjelaskan, setelah proses pendataan dilakukan, pihaknya akan melakukan koordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait, termasuk bagian hukum, untuk memastikan seluruh proses berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ditekankan juga pentingnya validitas dan calon penerima, ataupun maksud kami validitas data calon penerima perlindungan JAMSOSTEK. Menurutnya, data yang tidak valid berpotensi menimbulkan persoalan ketika dilakukan proses verifikasi maupun percocokan data pada sistem di tingkat pusat. Oleh karena itu, setiap data yang diusulkan perlu diperiksa dan dipastikan kebenarannya sebelum ditetapkan sebagai peserta penerima perlindungan.

0: Hai Electrician, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Halo, An. Titipannya wis tak weni kepada Krusno, yo. Mengko arep dikabari. Yo wis, aku mangkat sik.
2: Sis, barusan teleponan sama siapa? Hari gini, teleponan pakai bahasa daerah.
3: Ya elah, kuno banget.
2: Perasaan lo fasih deh bahasa Inggris. Kenapa gak pakai bahasa Inggris aja sih?
1: Aku di rumah udah biasa pakai bahasa daerah selain bahasa Indonesia. Kakakku yang tinggal di Australia, kalau telepon sama aku masih pakai bahasa daerah kok.
2: Oh, gitu.
1: Bahasa daerah atau bahasa ibu itu bagian dari kearifan lokal yang harus dipertahankan dan dilestarikan. Bahasa asing juga penting, tapi jangan kita lupakan bahasa ibu sebagai bahasa asal kita.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire sore ini.
1: Pendengar kami ajakkan untuk kita ikuti penyampaian warta berita daerah sore.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

0: Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mengatur KBM di tengah kabut asap karhutla.
1: Kalau itu masih memungkinkan tatap muka, itu boleh dengan mengurangi jam waktu. Setiap jam pelajaran dikurangi 10 menit.
0: Pemprov Papua Tengah menggelar pelantikan 5 pejabat pimpinan tinggi Pratama.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire untuk edisi hari ini Selasa 15 September 2026. Bersama saya Mono Samberi, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pendengar, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai berdampak terhadap aktivitas pendidikan di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mengeluarkan himbauan kepada seluruh satuan pendidikan untuk menyesuaikan kegiatan belajar mengajar dengan kondisi kualitas udara dan keselamatan warga sekolah. Berikut laporan reporter Arnold Saudila.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mengimbau sekolah yang terdampak kabut asap karhutla untuk menyesuaikan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau KBM. Imbauan tersebut dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dina Pijer, pada Senin 14 September 2026. Sekolah yang kondisi lingkungannya tidak memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka diminta melaksanakan pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Sementara sekolah yang masih memungkinkan menggelar pembelajaran tatap muka dapat mengurangi durasi setiap jam pembelajaran sebanyak 10 menit. Dinas Pendidikan juga meminta kegiatan ekstrakurikuler untuk sementara ditiadakan, terutama aktivitas yang dilaksanakan di luar ruangan. Kepala sekolah juga diminta terus memantau perkembangan kabut asap dan kondisi kesehatan siswa, guru, serta tenaga kependidikan, kemudian berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.
3: Memang sekolah itu tidak memungkinkan untuk belajar secara tatap muka, maka diizinkan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah, jarak jauh, istilahnya dalam daring. Kalau itu masih memungkinkan tatap muka, itu boleh dengan mengurangi jam waktu setiap jam pelajaran dikurangi 10 menit. Kemudian walaupun misalnya hari ini melaksanakan pembelajaran dengan mengurangi waktu, tetapi besok misalnya kabut asap tidak memungkinkan, maka disilakan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh.
2: Sementara itu, Kepala SD Impres Waroki Maria Goreti Gunu mengatakan pihaknya telah menerima imbauan tersebut. Menurutnya, antusiasme masyarakat untuk tetap mendorong anak-anak mengikuti pembelajaran di sekolah masih cukup tinggi. Karena itu, pihak sekolah belum mengambil keputusan terkait perubahan pola pembelajaran dan masih memantau perkembangan kondisi kabut asap akibat karhutla. Pihak sekolah juga telah mengimbau para siswa menggunakan masker sebagai langkah perlindungan dari paparan asap.
4: Saya melihat ini antusias masyarakat untuk memotivasi anak datang ke sekolah ini luar biasa. Di sekolah ini anak-anak ini hampir semua masuk. Mungkin beda ya dengan di kota, padahal di sini kan terdampak langsung.
5: Betul.
4: Jadi saya bilang guru-guru, bagaimana kita mau meliburkan anak-anak sedangkan orang tuanya saja begitu semangat antar anak-anak ke sekolah.
5: Iya.
4: Dengan harapan anaknya ini terima pembelajaran hari ini. Tapi kita tetap pantau situasi. Nah, yang kedua juga saya lihat ya, anak-anak ini masih dalam kondisi aman, tetap semangat, mereka sehat. Terus kita kasih masker juga nih anak-anak. Ini tidak betah pakai masker.
2: Dari sisi orang tua siswa, Tresia berharap sekolah di Nabire dapat mempertimbangkan pembelajaran jarak jauh selama kondisi kabut asap semakin memburuk. Menurutnya, pembelajaran dari rumah menjadi pilihan yang lebih aman bagi anak-anak hingga kondisi lingkungan kembali normal.
6: Kalau menurut saya, anak-anak mereka tinggal di rumah saja dulu karena situasi Nabire ini asap lagi tebal. Sedangkan kita saja orang tua, di rumah saja hirup asap ini rasa sesak, sampai mata juga pedih, apalagi anak-anak murid ini mereka masih kecil-kecil. Jadi lebih baik anak-anak mereka belajar dulu di rumah sambil melihat situasi dan keadaan normal kembali.
2: Dinas Pendidikan menegaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, guru, serta tenaga kependidikan menjadi prioritas, sementara proses pembelajaran tetap diupayakan berjalan sesuai kondisi masing-masing sekolah. Arnold Saudila melaporkan.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi lainnya. Gubernur Papua Tengah, Meki Nawipa, menegaskan 5 pejabat pimpinan tinggi pertama yang baru dilantik tidak hanya menerima jabatan, tetapi juga amanah dan tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja pemerintahan. Para pejabat diminta segera bekerja, memperkuat koordinasi, dan memastikan program pemerintah memberi manfaat bagi masyarakat. Nur Fabriana selengkapnya melaporkan.
7: Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa Senin 14 September 2026 melantik 5 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Tengah. Kelima pejabat tersebut yakni Eliezer Yogi sebagai Kepala Baprida, Albertus Adi sebagai Kepala Badan Kesbangpol, Denci Merina Wipa sebagai Kepala BKPSDM, Haji Tumiran sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Ewanggen Kogeya sebagai Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Tengah. Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan tersebut dilakukan setelah proses pengisian jabatan melalui sejumlah tahapan, termasuk uji kompetensi yang memperoleh rekomendasi dari Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN melalui surat tertanggal 26 Agustus 2026. Gubernur Papua Tengah Meghina Wipa menegaskan jabatan yang diterima para pejabat bukan sekadar perpindahan atau pengisian posisi, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan.
5: Pelantikan ini bukan sekadar seremonial dan bukan pula hanya perpindahan atau pengisian jabatan. Pelantikan adalah pemberian amanah dan kepercayaan yang harus dipertanggungjawabkan kepada pemerintah, kepada masyarakat, dan terutama kepada Tuhan Yang Maha Kuasa.
7: Gubernur menilai posisi pimpinan tinggi Pratama memiliki peran strategis dalam menentukan keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Karena itu, para pejabat yang baru dilantik dituntut tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga mampu menerjemahkan visi dan misi gubernur ke dalam program serta kebijakan yang nyata, terukur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Gubernur Meghina Wipa menyampaikan tuntutan kepada pejabat baru untuk segera menjalankan tugas, membangun koordinasi, dan memastikan program pemerintah berjalan efektif.
5: Karena itu, saya harap kepada saudara-saudari yang baru dilantik untuk segera memahami tugas pokok dan fungsi masing-masing, melakukan konsolidasi internal, membangun komunikasi dan koordinasi yang baik, serta memastikan seluruh program kerja perangkat daerah berjalan secara efektif dan tepat sasaran. Sekali lagi saya menyampaikan selamat dan sukses kepada pejabat yang telah dilantik dalam jabatan pimpinan tinggi Pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Papua Tengah. Tingkatkanlah terus kinerja, jaga kebersamaan, dan sinergi dalam pelaksanaan tugas untuk kemajuan Provinsi Papua Tengah yang kita cintai.
7: Meghina Wipa juga menyampaikan apresiasi kepada panitia seleksi, BKN, serta seluruh pihak yang berkontribusi dalam seluruh tahapan pengisian jabatan hingga pelantikan. Gubernur berharap para pejabat baru mampu menjaga kebersamaan dan sinergi dalam menjalankan tugas untuk mendukung kemajuan Provinsi Papua Tengah. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Informasi berikutnya, sanitasi kakus di Papua Tengah masih rendah. Baperida Papua Tengah mendorong kesadaran masyarakat. Judevri Panjaitan melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Provinsi Papua Tengah terus mempercepat penanganan sanitasi melalui peta jalan sanitasi dan rencana peraturan gubernur tentang sanitasi total berbasis masyarakat atau STBM. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan akses sanitasi layak sekaligus menekan praktik buang air besar sembarangan atau BABS yang masih menjadi tantangan di Papua Tengah. Sekretaris Baperida Papua Tengah, Jimmy Adi, mengatakan sanitasi layak merupakan salah satu pilar penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sekaligus mencegah berbagai penyakit berbasis lingkungan. Ia mengungkapkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik tahun 2024, masih terdapat 23,72% rumah tangga di Papua Tengah yang melakukan praktik buang air besar sembarangan. Angka tersebut menunjukkan tantangan sanitasi di Papua Tengah masih cukup besar. Kondisi ini juga berbeda dengan capaian nasional, di mana pada periode yang sama hanya sekitar 3,2% rumah tangga yang masih melakukan praktik BABS. Ia menjelaskan dari total 1.208 kampung yang tersebar di Papua Tengah, baru sekitar 32 kampung atau kurang dari 3% yang telah mencapai status 100% stop BABS.
9: Dari 8 kabupaten yang kita miliki, baru 3 kabupaten yang sudah mencatatkan kampung dengan status stop BABS, yaitu Kabupaten Mimika, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Nabire. Sementara itu 5 kabupaten lainnya, diantaranya Deyai, Dogiai, Intan Jaya, Puncak, dan Puncak Jaya, masih mencatatkan 0% capaian stop BABS. Praktik BABS ini bukanlah persoalan sepele, dampaknya sangat serius bagi lingkungan dan kesehatan. Ini adalah masalah yang harus kita selesaikan bersama-sama secara terencana dan juga terukur. Menyadari urgensi dan kompleksitas persoalan ini, pemerintah Provinsi Papua Tengah telah mengambil langkah-langkah strategis. Yang pertama, kita bersama UNICEF, Tanah Papua, dan juga Yayasan Gapai Harapan Papua telah menyusun peta sanitasi atau roadmap sanitasi Papua Tengah yang komprehensif sebagai pedoman pembangunan sanitasi di wilayah Papua Tengah.
8: Ia menegaskan, praktik BABS tidak hanya berkaitan dengan persoalan kebersihan, tetapi juga berpotensi menimbulkan berbagai masalah kesehatan akibat pencemaran lingkungan. Sejumlah penyakit seperti diare, tifus, disentri, kolera, hingga polio dapat muncul akibat sanitasi yang buruk dan kondisi tersebut pada akhirnya juga dapat berpengaruh terhadap persoalan stunting. Oleh karena itu, pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong agar penanganan sanitasi dan pencapaian stop BABS tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi dilakukan secara bersama-sama. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan oleh program Satu Radio Republik Indonesia Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Kita beralih ke informasi lainnya. Aparatur sipil negara atau ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Mimika diminta segera menyelesaikan berbagai pekerjaan terkait penyaluran dana otonomi khusus tahun anggaran 2026 serta meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan tugas. Hal tersebut disampaikan staf ahli Bupati Mimika bidang pemerintahan politik dan hukum Yohana Paliling saat memimpin apel gabungan pada hari Senin 14 September 2026. Veronica Sandra selengkapnya melaporkan.
10: Staf ahli Bupati Bidang Pemerintahan Politik dan Hukum Yohana Paliling menyampaikan sejumlah arahan pimpinan yang perlu segera ditindaklanjuti oleh organisasi perangkat daerah atau OPD. Yohana mengangkat salah satu hal yang menjadi perhatian adalah penyelesaian RAP perubahan dan RAP silpa, serta monitoring penyaluran dana otsus tahap kedua tahun anggaran 2026. OPD juga diminta segera menyelesaikan dan menyalurkan RAP tambahan otsus dana tambahan infrastruktur atau DTI tahun 2026.
11: Yang pertama, arahan pimpinan terkait penyelesaian RAP perubahan dan RAP silpa serta monitoring penyaluran dana otsus tahap kedua tahun anggaran 2026. Kemudian yang kedua, segera menyelesaikan dan menyalurkan RAP tambahan otsus DTI tahun 2026. Waktu kita deadline-nya kalau tidak salah dari tanggal 11, tetapi masih ada beberapa OPD yang belum menyelesaikan ini. Ada juga laporan-laporan, data-data yang senantiasa diupdate oleh pimpinan OPD terkait, silakan diselesaikan tepat waktu.
10: Dalam apel tersebut, Yohana juga menyoroti kedisiplinan ASN dan tenaga kerja, terutama dalam mengikuti apel pagi dan melaksanakan tugas sehari-hari. Menurutnya, setiap pegawai telah diberikan tanggung jawab untuk menjalankan tugas sesuai topoksi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan tulus.
11: Kami melihat bahwa masih saja ada rekan-rekan ASN, bahkan P3K, yang tidak disiplin. Terutama disiplin dalam mengikuti apel pagi di setiap OPD masing-masing dan juga dalam melaksanakan tugas sehari-hari. Apalah gunanya kita ada di sini kalau kita tidak melaksanakan tugas dengan baik. Itu juga korupsi, Bapak Ibu, korupsi waktu yang harus menjadi hak masyarakat tidak kita berikan, tidak kita layani dengan baik.
10: Yohana berharap seluruh ASN dan tenaga kerja di lingkungan pemerintahan Kabupaten Mimika dapat meningkatkan kedisiplinan, menyelesaikan pekerjaan tepat waktu, dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Ia juga berharap seluruh pegawai diberikan kesehatan serta suasana yang aman dan damai agar dapat menjalankan tugas pemerintahan dengan baik. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandar, kontributor RRI Nabire melaporkan.
0: Pendengar, Ketua Lembaga Masyarakat Adat LMA Korwil Papua Tengah yang baru dilantik menyatakan kesiapannya untuk menjadi wadah aspirasi masyarakat adat, menjaga kelestarian budaya lokal, serta menjadi jembatan komunikasi yang solid dengan pemerintah provinsi. Robert Vanindi selengkapnya melaporkan.
12: Terus lembaga masyarakat adat LMA Koordinator Wilayah Korwil Papua Tengah periode 2026-2030 resmi dilantik oleh Ketua Umum LMA Tanah Papua Dr. Lenis Kogoya STH MHUM bertempat di Auditorium RRI Nabire Senin 14 September 2026. Pelantikan yang berlangsung khidmat tersebut dihadiri tokoh adat dari 8 kabupaten di wilayah Papua Tengah, jajaran pemerintah daerah serta aparat TNI Polri. Prosesi pengukuhan ditandai dengan penyerahan tongkat kepemimpinan adat dan pembacaan ikrar komitmen. Ketua LMA Korwil Papua Tengah yang baru dilantik, Yona Kogoya, menyatakan kesiapannya untuk menjadi wadah aspirasi masyarakat adat, menjaga kelestarian budaya lokal, serta menjadi jembatan komunikasi yang solid dengan pemerintah provinsi.
13: Kami Lembaga Masyarakat Adat LMA Provinsi Papua Tengah bersama seluruh unsur masyarakat adat menyatakan komitmen mendukung mewujudkan sinergi dan komitmen yang harmonis antara LMA, pemerintah, TNI Polri, serta seluruh pemangku kepentingan dalam membangun Provinsi Papua Tengah yang aman, damai, maju, dan sejahtera. Bersama-sama menjaga konsistivitas keamanan, ketertiban, dan kedamaian wilayah dengan mengedepankan nilai-nilai adat persaudaraan, musyawarah, dan menyelesaikan setiap persoalan secara damai. Mendukung dan berpartisipasi aktif dalam program-program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempercepat pembangunan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat adat di Provinsi Papua Tengah. Mendukung pelaksanaan dan menyukseskan program strategis nasional PSN di Provinsi Papua Tengah dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat, kearifan lokal, kelestarian lingkungan, serta prinsip pembangunan yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
12: Sementara itu, Gubernur Papua Tengah yang diwakili staf ahli gubernur bidang pemerintahan, politik, dan hukum, Martin Ukago, menekankan pentingnya sinergi antara lembaga adat dan pemerintah. LMA diharapkan dapat berperan aktif dalam penyelesaian konflik sosial berbasis kearifan lokal, pengawalan hak-hak ulayat, serta pelibatan masyarakat adat dalam pembangunan daerah. Menurutnya, masyarakat adat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan Papua Tengah. Kekayaan budaya, bahasa, nilai kekeluargaan, serta berbagai kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi perlu dijaga dan dilestarikan. Ia meminta LMA mampu hadir di tengah masyarakat dengan mendengarkan berbagai aspirasi dan persoalan yang dihadapi masyarakat adat. Penyelesaian persoalan perlu mendapatkan pendekatan adat dan dialog.
14: LMA harus mampu mendengar masyarakat, menyelesaikan persoalan dengan pendekatan adat dan dialog, serta menjadi jembatan yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Saya meminta agar organisasi ini dijalankan dengan persatuan, jangan membawa kepentingan pribadi atau kelompok ke dalam lembaga adat. Ketika terjadi perbedaan, selesaikan melalui musyawarah, jangan menggunakan kekerasan. Para tokoh adat mempunyai pengaruh besar di tengah masyarakat. Gunakan pengaruh itu untuk membawa kedamaian dan menjaga anak-anak muda kita dari konflik, minuman keras, narkoba, serta tindakan yang merugikan masa depan mereka. Pemerintah Provinsi Papua Tengah membutuhkan mitra adat yang kuat, independen, dan mampu memberikan masukan yang baik bagi pembangunan.
12: Diharapkan LMA dapat menjadi jembatan komunikasi yang baik antara masyarakat adat dengan pemerintah. LMA tidak hanya aktif ketika terjadi persoalan. Lembaga adat memiliki peran yang lebih luas dalam kehidupan masyarakat, termasuk menjaga keamanan, mendukung pendidikan generasi muda, melindungi kebudayaan, serta mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat. Robi Vanindi melaporkan.
0: Pendengar kami, berikut kami ajak Anda untuk kita ikuti informasi harga pangan per hari ini, hari Selasa, 15 September 2026. Yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire dari pasar yang ada di daerah ini.
15: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 15 September tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram pasar Kalibobo dan pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram pasar Kalibowo Rp50.000 hingga Rp60.000, pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp65.000. Bawang putih per kilogram pasar Kalibowo dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram pasar Kalibowo Rp120.000 hingga Rp140.000, pasar Bumi Raya Rp110.000 hingga Rp120.000. Cabai rawit lokal per kilogram pasar Kalibowo Rp160.000 hingga Rp180.000, pasar Bumi Raya Rp180.000 hingga Rp200.000. Daging sapi murni per kilogram pasar Kalibowo Rp200.000, pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor pasar Kalibowo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor pasar Kalibowo Rp40.000 hingga Rp80.000, pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak pasar Kalibowo Rp75.000 hingga Rp85.000, pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram pasar Kalibowo dan pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram pasar Kalibowo dan pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter pasar Kalibowo Rp28.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram pasar Kalibowo Rp13.000 hingga Rp17.000, pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram pasar Kalibowo Rp15.000 hingga Rp18.000, pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk pasar Kalibowo Rp50.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk pasar Kalibowo dan pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan bandeng per tumpuk pasar Kalibowo Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram pasar Kalibowo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram pasar Kalibowo Rp20.000, pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp20.000. Sayur mayur per ikat pasar Kalibowo dan pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram pasar Kalibowo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram pasar Kalibowo Rp25.000 hingga Rp30.000, pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual di sore hari ini, di antaranya Dinas Pendidikan Nabire atur KBM di tengah kabut asap karhutlah. Pemprov Papua Tengah menggelar pelantikan 5 pejabat pimpinan tinggi Pratama. Demikian warta berita di sore hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Manu Samberi mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Nabire sore ini.

0: RRI dengan esensi buku. Jejak Langka, karya Pramudia Anantatur, mengisahkan perjalanan seorang pria Papua bernama Minke dalam mencari identitasnya di tengah pergolakan politik dan budaya di Indonesia pada awal abad ke-20. Minke, seorang intelektual muda yang terpelajar, menemukan dirinya terlibat dalam gerakan nasionalis dan perjuangan melawan penjajahan Belanda. Novel ini memaparkan konflik internal Minke dalam menghadapi identitasnya sebagai orang Papua dalam masyarakat kolonial yang dipenuhi oleh budaya Jawa. Dengan latar belakang politik yang tegang dan pergeseran sosial yang signifikan, Minke berusaha mencari jati dirinya dan memperjuangkan hak-hak rakyat Indonesia. Melalui perjalanan hidup Minke, pembaca diperkenalkan pada berbagai aspek kehidupan politik, sosial, dan budaya di masa tersebut. Interaksi Minke dengan tokoh-tokoh lain, termasuk orang Belanda dan Jawa, menggambarkan kompleksitas hubungan antar etnis dan perjuangan menuju kemerdekaan. Jejak Langka tidak hanya menyajikan narasi sejarah yang mendalam, tetapi juga menggambarkan perjalanan batin seorang individu yang mencoba mencari makna hidupnya di tengah gejolak zaman. Ini adalah karya sastra yang memukau dengan pesan-pesan tentang identitas, perjuangan, dan perubahan sosial yang relevan hingga saat ini.
1: Nabire sore ini.

Selamat sore pendengar RRI Pro Satu Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro Satu Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Demikian penyampaian warta berita daerah sore telah kita lalui bersama. Pukul 16.49 menit waktu Indonesia Timur. Kepan pendengar, hingga pukul 17.30 menit kami masih kembali temani Anda dengan musik dan informasi. Dan selepasnya kami akan hadirkan beberapa tamu religi muslim jelang tarhim dan ajat maghrib. Dikabarkan pesawat Aman Air dengan nomor registrasi PKWNU tergelincir saat mendarat di Bandara Mulia Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah pada hari ini Selasa 15 September 2006. Pesawat yang dipiloti Kapten Sriram Manoharan tersebut diketahui terbang dari Timika menuju Mulia membawa bahan bakar minyak atau BBM jenis solar. Saat melakukan pendaratan, pesawat tergelincir hingga keluar dari landasan pacu dan berhenti di sisi landasan. Kapolsek Puncak Jaya AKBP Yuda Wicaksono mengatakan insiden ini diduga terjadi akibat kondisi angin yang kencang saat pesawat melakukan pendaratan. Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut, pilot dilaporkan selamat sementara pesawat mengalami kerusakan ringan. Pasca insiden, aktivitas penerbangan di Bandara Mulia ditutup sementara. Penutupan dilakukan untuk proses evakuasi badan pesawat yang berada di sisi landasan pacu.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

Pemberitahuan. Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire akan melaksanakan pembukaan pelatihan dasar atau latsar calon pegawai negeri sipil dan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2026. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari Selasa 22 September 2026 di Aula Gereja Katolik KSK Nabire. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh peserta latsar CPNS Formasi Umum dan Formasi K2 serta peserta orientasi PPPK di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire diwajibkan hadir dalam kegiatan pembukaan dimaksud. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tertanda PLT Kepala Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire, Max Leo Feltatuil, SE.

0: Dengar pukul 17 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur, selanjutnya kami juga Anda, kita ataupun kami hadirkan cek fakta ya, yang kami kutip dari portal komdigi.co.id. Dikabarkan beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan tanggal 30 September sebagai hari libur nasional untuk memperingati peristiwa G30 SPKI pada tahun 1965. Faktanya klaim ini tidak benar. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan pemberitaan yang kredibel yang membenarkan klaim tersebut. SKB 3 Menteri nomor 1497 tahun 2025, nomor 2 tahun 2025, dan nomor 5 tahun 2025 tentang hari libur nasional dan cuti bersama tahun 2006 secara resmi mengatur seluruh hari libur nasional dan cuti bersama sepanjang tahun 2006 dan tidak mencantumkan tanggal 30 September di dalamnya. Sehingga dapat dipastikan narasi yang beredar bahwa Presiden Prabowo Subianto menetapkan 30 September 2006 sebagai hari libur nasional untuk mengenang peristiwa G30 September 1965 adalah salah dan menyesatkan. Sementara juga beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja PT Jarum Group tahun 2006. Faktanya klaim tersebut tidak benar. Dilansir dari turnbacksox.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi. Dilansir dari laman karir.jarum.com, PT Jarum Group tidak memungut biaya apapun dalam proses rekrutmen. Pihaknya juga menghimbau agar mencermati email dan situs yang digunakan untuk lowongan pekerjaan.
1: Tahukah Anda, di Pulau Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian. Karena keunikan inilah yang membuat orang merasa penasaran terhadap keberadaan manusia bermata biru. Memiliki mata biru bukan sebagai kebetulan, karena menurut cerita turun-temurun keluarga, bahwa nenek moyang mereka, yakni Raja Siompu II yang bernama Lalaja, dahulu menikahkan putrinya, Waode Kambaraguna, dengan seorang yang berbangsa Portugis, sehingga perkawinan ini menjadi pangkal muasal turunan para mata biru di Pulau Siompu, Buton Selatan.
2: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: iElectrizen. Bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Dede lagi main apa?
2: Lagi main ini.
1: Main ini, apa namanya ini? Ini namanya
2: Pazel.
1: Apa namanya?
2: Pazel.
1: Pazel. Ini huruf U.
2: U.
1: U. Ini huruf N.
2: Ini N.
1: Ini N. Kalau yang ini B. Mana B?
2: Enggak ada B.
1: Enggak ada B. Terus yang ada apa?
3: Kecerdasan anak berawal dari orang tua. Anak yang cerdas tentu mengurangi resiko terkena stunting. Ibu, sosok terbaik dalam mencegah stunting terjadi. Jagalah kondisi tumbuh kembang anak sejak dini.
4: Dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook dengan narasi yang mengklaim kepolisian akan melakukan razia ke rumah-rumah mulai akhir September 2006. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari kompas.com, Kepala Bagian Operasional Kabok Ops Korlantas Polri, Kombes Pol Turmudi kemudian memastikan informasi soal polisi akan menyambangi rumah-rumah warga untuk melakukan razia kendaraan bermotor adalah hoax. Adapun prosedur pelaksanaan razia oleh kepolisian diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah PP Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

0: Sementara itu juga beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan lowongan kerja Pusat Kesehatan Masyarakat Puskesmas tahun 2006. Faktanya klaim ini tidak benar. Dilansir dari tunbexhoax.id, tautan pada unggahan mengarah ke halaman mencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Mengenai pendaftaran lowongan kerja di Puskesmas, baik ASN maupun non-ASN, hanya dapat dilakukan melalui unit wilayah masing-masing Puskesmas. Pendaftaran bisa secara online dengan mengirimkan berkas lamaran ke alamat email resmi unit Puskesmas terkait, maupun secara offline dengan mengirimkan berkas secara langsung ke alamat Puskesmas terdekat.
1: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai uang Republik Indonesia atau ORI yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Ngabire.

0: Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, selamat sore juga bagi Anda yang mendengarkan kami ya melalui radio kesayangan Anda dan juga tentunya melalui streaming di aplikasi RR Digital. Selanjutnya kami hadirkan beberapa deretan teman-teman religi muslim ya. Kita jelang tarhim dan ajar maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya. Sebagai info juga, kami yang bertugas di Nabire lintas siang pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Untuk selanjutnya Anda akan ditemani rekan-rekan kami yang bertugas di Nabire lintas malam. Ada rekan Valen Elwan dan kawan-kawan akan temani Anda dalam Nabire lintas malam. Selamat sore bagi Anda di mana saja Anda berada yang mendengarkan siaran kami dan selamat beraktivitas.
1: Nabire sore ini.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda untuk kita ikuti tarhim dan dilanjutkan dengan azan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Masjid Agung Jamik Singaraja Bali adalah sebuah masjid bersejarah dan menjadi kebanggaan masyarakat Singaraja karena nilai sejarahnya yang menjadi saksi masuknya agama Islam di Bali. Sejarah masjid ini tidak lepas dari peran Raja Buleleng, anak Agung Ngurah Ketujelantik yang beragama Hindu. Masjid ini menunjukkan begitu indahnya toleransi beragama di Pulau Dewata. Masjid Agung Jamik hingga kini masih menyimpan kitab Al-Quran, tulisan tangan anak Agung Ngurah Jelantik Cilagi yang hingga kini ada keturunannya yang menggunakan nama Gusti walaupun memeluk

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokroaminoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji mendapatkan gelar haji.
3: Pro 1 RRI Nabire.

وأن هذا صراط مستقيم جلال كويني لوس ketika melewati jalan ini karena kita terpleset dari kita terjatuh karena kita terlalu jauh dari Allah jangan terus menjauh.

0: Hewan, hewan apa yang bisa menyebabkan kematian pada manusia?
1: Harimau.
2: Ular. Buaya.
0: Ya, banyak kasus hewan liar yang menyerang manusia, bahkan hingga menelan korban jiwa. Tapi ternyata, hewan-hewan liar tadi bukanlah hewan yang paling banyak menyebabkan kematian bagi manusia loh. Center for Disease Control and Prevention ataupun CDC mencatat hewan yang paling mematikan di dunia adalah hewan kecil yang bernama nyamuk. Karena diperkirakan telah membunuh 500 ribu hingga 1 juta orang per tahun. Laporan Our World in Data, kasus penyakit malaria banyak terjadi di beberapa bagian Afrika, Asia Selatan sampai Amerika Selatan. Sementara data dari WHO pada tahun 2021, total kasusnya secara global yang berujung kematian berjumlah 619 ribu orang. Sedangkan ahli ekologi penyakit Care Institute of Ecosystem Studies Chanel Ladew menjelaskan nyamuk menjadi penyebar penyakit yang efektif karena mereka bisa dengan mudah memindahkan patogen darah dari satu orang ke orang yang lain. Untuk itu, nyamuk dinobatkan sebagai hewan yang paling banyak membunuh manusia.

Pendengar, Anda masih bersama siaran program Satu Radio Republik Indonesia Nabire, dan kita jumpkan ya dengan beberapa tembang bernuansa religi yang sudah menemani Anda selepas Anda ikuti atau Anda laksanakan ibadah sholat maghrib ya tentunya. Semoga amal ibadah Anda diterima oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Nabire Malam untuk edisi siaran hari Selasa 15 September tahun 2026 hingga pukul 24 atau hingga pukul 12 waktu Indonesia Timur nanti bersama saya Valen Elwan.

0: Pernah dengar istilah berdikari? Pada tanggal 17 Agustus 1965, dalam kesempatan perayaan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-20, Presiden Soekarno saat itu menyampaikan pidatonya yang berjudul Capailah Bintang-Bintang di Langit. Pada kesempatan tersebut, Bung Karno juga memilih sebuah kata, berdikari. Kata berdikari sejatinya merupakan akronim dari berdiri di atas kaki sendiri. Dengan pilihan kata ini, Bung Karno ingin menyampaikan kepada banyak pihak bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang mandiri, yang mampu berdiri di atas kaki sendiri.
1: Burung berkicau menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
2: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
3: Eleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
1: Haduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan, suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu, dalam rasa hormat dan persatuan.
4: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.

Beberapa teman pendengar yang baru saja menemani Ronde Karana saat ini antar kita pukul 18.52 waktu Indonesia Timur. Mendengar untuk di belakang daerah Kiri Mulyo saat ini sedang terjadi kebakaran dan tentunya dengan asap yang cukup banyak ya, sehingga nantinya akan menyebar ke seluruh daerah. Untuk Anda jangan lupa untuk selalu menggunakan masker atau mungkin juga kacamata ketika beraktivitas di luar ruangan, terutama untuk Anda yang menggunakan kendaraan roda 2 atau mungkin untuk masyarakat yang tinggal di daerah gunung tentunya jangan lupa untuk mungkin berada di rumah atau mungkin mengungsi terlebih dahulu karena asap yang cukup tebal. Ada juga tentunya saat ini masih belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran. Nantinya kami akan informasikan kembali ke rekan-rekan pendengar tentunya. Dan saat ini jangan lupa sekali lagi untuk rekan pendengar yang beraktivitas untuk menggunakan masker dan jika tidak ada kepentingan, ada baiknya beristirahat di rumah, menghabiskan waktu bersama keluarga atau mungkin juga bersama dengan orang-orang terkasih. Dan pukul 9 nanti pukul 19 waktu Indonesia Timur, kita akan ikuti Warta Berita Gema Papua menemani sebelum nanti masih dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan untuk Anda.

0: Pendengar dan pemirsa, kita ikuti Warta Berita Gema Papua Sekoreo 1. Rangkuman berita-berita Korea 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Lovendigo.
1: Selamat malam, saudara. Inilah Radio Republik Indonesia Jayapura dengan Warta Berita Gema Papua untuk edisi hari ini, Selasa 15 September 2026. Sejumlah informasi kami hadirkan dalam Warta Berita, di antaranya kabut asap karhutlah di Nabire mulai berdampak pada aktivitas pendidikan. Dishub Merauke bagikan 100 paket sembako untuk petugas penyapu jalan. Selain itu, Warta Berita malam ini kami lengkapi dengan sejumlah berita menarik lainnya. Inilah Warta Berita Gema Papua bersama saya, Agus Setiawan. Kita awali dengan berita yang pertama. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla mulai berdampak terhadap aktivitas pendidikan di Kabupaten Nabire, Papua Tengah. Dinas Pendidikan dan Kabupaten Nabire, Kabupaten Nabire, mengimbau sekolah menyesuaikan kegiatan belajar mengajar dengan kondisi kualitas udara dan keselamatan warga sekolah. Berikut laporan Arnold Soldila dari RRI Nabire.
2: Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire mengimbau sekolah yang terdampak kabut asap karhutla untuk menyesuaikan pelaksanaan kegiatan belajar mengajar atau KBM. Imbauan tersebut dikeluarkan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire, Dina Pijer, pada Senin 14 September 2026. Sekolah yang kondisi lingkungannya tidak memungkinkan untuk pembelajaran tatap muka diminta melaksanakan pembelajaran secara daring atau pembelajaran jarak jauh. Sementara sekolah yang masih memungkinkan menggelar pembelajaran tatap muka dapat mengurangi durasi setiap jam pembelajaran sebanyak 10 menit. Dinas Pendidikan juga meminta kegiatan ekstrakurikuler untuk sementara ditiadakan, terutama aktivitas yang dilaksanakan di luar ruangan. Kepala sekolah juga diminta terus memantau perkembangan kabut asap dan kondisi kesehatan siswa, guru, serta tenaga kependidikan, kemudian berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan.
3: Memang sekolah itu tidak memungkinkan untuk belajar secara tatap muka, maka diizinkan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah, jarak jauh, istilahnya dalam daring. Kalau itu masih memungkinkan tatap muka, itu boleh dengan mengurangi waktu setiap jam pelajaran dikurangi 10 menit. Kemudian walaupun misalnya hari ini melaksanakan pembelajaran dengan mengurangi waktu, tetapi besok misalnya kabut asap tidak memungkinkan, maka dikenakan sekolah untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh.
2: Sementara itu, Kepala SD Impres Waroki Maria Goreti Gunung mengatakan pihaknya telah menerima imbauan tersebut. Menurutnya, antusiasme masyarakat untuk tetap mendorong anak-anak mengikuti pembelajaran di sekolah masih cukup tinggi. Karena itu, pihak sekolah belum mengambil keputusan terkait perubahan pola pembelajaran dan masih memantau perkembangan kondisi kabut asap akibat karhutla. Pihak sekolah juga telah mengimbau para siswa menggunakan masker sebagai langkah perlindungan dari paparan asap.
4: Saya melihat ini antusias masyarakat untuk memotivasi anak datang ke sekolah ini luar biasa. Di sekolah ini anak-anak ini hampir semua masuk. Mungkin beda ya dengan di kota, padahal di sini kan terdampak langsung.
5: Betul.
4: Jadi saya bilang guru-guru, bagaimana kita mau meliburkan anak-anak sedangkan orang tuanya saja begitu semangat antar anak-anak ke sekolah. Dengan harapan anaknya ini terima pembelajaran hari ini. Tapi kita tetap pantau situasi. Nah yang kedua juga saya lihat ya, anak-anak ini masih dalam kondisi aman, tetap semangat, mereka sehat. Terus kita kasih masker juga nih anak-anak, ini tidak betah pakai masker.
2: Dari sisi orang tua siswa, Tresia berharap sekolah di Nabire dapat mempertimbangkan pembelajaran jarak jauh selama kondisi kabut asap semakin memburuk. Menurutnya pembelajaran dari rumah menjadi pilihan yang lebih aman bagi anak-anak hingga kondisi lingkungan kembali normal.
6: Kalau menurut saya anak-anak mereka tinggal di rumah saja dulu karena situasi Nabire ini asap lagi tebal. Sedangkan kita saja orang tua di rumah saja hirup asap ini rasa sesak sampai mata juga pedih. Apalagi anak-anak murid ini mereka masih kecil-kecil. Jadi lebih baik anak-anak mereka belajar dulu di rumah sambil melihat situasi dan keadaan normal kembali.
2: Dinas Pendidikan menegaskan kesehatan dan keselamatan peserta didik, guru, serta tenaga kependidikan menjadi prioritas, sementara proses pembelajaran tetap diupayakan berjalan sesuai kondisi masing-masing sekolah. Arnold Saudila melaporkan.
1: Satgas Yonif 714 Sintuwu Maroso bersama masyarakat kampung umat distrik Mindip Tanah melaksanakan bakti sosial perbaikan jalan rusak. Kita simak laporan Yohanes D. Goden dari RRI Bovendigul.
5: Perbaikan jalan penghubung kampung umat rumah sakit dan jalan penghubung kampung umat menuju ibu kota Kabupaten Bovendigul dilakukan Satgas Yonif 714 Sintuwu Maroso bersama masyarakat umat. Perbaikan jalan ini karena di beberapa titik mengalami kerusakan yang perlu diratakan dan juga penimbunan sehingga aktivitas masyarakat dapat berjalan baik tanpa hambatan. Hal itu seperti yang dikemukakan dan pos umat serka Angga Puja Kusuma.
7: Kami bersama masyarakat kemarin melaksanakan perbaikan jalan di beberapa titik jalan. Jalan ini adalah jalan utama menuju rumah sakit, menuju bandara, ataupun menuju kabupaten. Jadi kemarin Bapak, kami sama-sama masyarakat, kami umat, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak muda, jadi kami semua bergotong royong.
5: Perbaikan dan penimbunan jalan berlubang guna mengurangi resiko kecelakaan masyarakat saat beraktivitas menggunakan kendaraan mereka untuk mobilitas warga dari kampung menuju ke rumah sakit, pasar, bahkan pusat ibu kota Kabupaten Bovendigul. Karena di sebagian titik, jalan kampung umat belum beraspal dan masih status jalan tanah. Yohanes de Goren, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saudara, pemerintah daerah Biak Numfor, Kepulauan Yapen dan Waropen memperkuat komitmen kerjasama melalui perjanjian kerjasama terkait layanan duka. Kerjasama ini diharapkan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, khususnya dalam penanganan layanan duka di tiga daerah. Selengkapnya, laporan Oki Pinontoan dari RRI Biak.
8: Penandatanganan kerjasama PKS Layanan Duka, pemerintah Kabupaten Biak Numfor dengan Kabupaten Kepulauan Yapen dan Kabupaten Waropen berlangsung di lantai 3 gedung Poli RSUD Biak Senin 14 September 2026. Penandatanganan PKS tersebut oleh Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Wansnimbra dan Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy. Sementara Direktur RSUD Waropen Dr. Jenggo Suwarko mewakili pemerintah daerah Waropen. Bupati Kepulauan Yapen Benyamin Arisoy mengatakan berbagai upaya telah dilakukan sebelumnya oleh Pemda Biak Numfor dan Pemda Kepulauan Yapen dalam peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat, khususnya layanan duka berupa pengiriman jenazah. Pemda Kepulauan Yapen sangat mengapresiasi langkah baik yang telah dilakukan Bupati Biak Numfor. Benjamin Harrison menambahkan cukup banyak warga Kepulauan Yapen yang harus berobat dan mendapatkan pelayanan kesehatan di RSUD Biak. Diharapkan melalui layanan duka tersebut dapat membantu bagi warga membutuhkan. Ia menambahkan pihaknya mengalokasikan anggaran sebesar 1 miliar rupiah untuk Kepulauan Yapen.
9: Penandatangan kerjasama pemerintah daerah Biak Numfor dan Yapen serta Waropen ini salah satu upaya pemerintah daerah untuk menolong masyarakat yang menjalani pengobatan di rumah sakit Biak Numfor dan meninggal dunia. Maka perjanjian kerjasama ini untuk kita turut bersama menanggung pengiriman jenazah. Jadi kalau meninggal dia adalah penduduk Yapen, maka Pemda Yapen akan bertanggung jawab biayanya. Bisa dikirim tanpa kita bebankan teman-teman dari Biak Numfor. Karena itu kasusnya banyak. Kita ambil langkah ini untuk membantu masyarakat kita yang memang mengalami kesulitan untuk membiayai kehidupannya saja sudah susah, apalagi mengalami duka dan lain-lain. Ini langkah ini dibawa menjadi sebuah langkah strategis pemerintah daerah Biak Numfor dan Yapen untuk membantu masyarakat kita, terutama masyarakat Kabupaten Yapen yang berobat di rumah sakit Biak Numfor. Ini bagian dari tanggung jawab Pemda untuk melakukan pelayanan dasar ini kepada masyarakat.
8: Sementara Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Wansnimbra mengatakan PKS yang dilakukan bersama Pemda Kepulauan Yapen dan Pemda Waropen sebagai kolaborasi kebijakan untuk memaksimalkan layanan kesehatan sebagai layanan dasar, khususnya untuk layanan buka.
10: Baru saja melakukan sebuah perjanjian kerjasama di bidang kesehatan. Tentunya ini merupakan kewajiban bagi kami, para pimpinan daerah yang sudah diberikan amanah oleh masyarakat kita, ya baik di Biak, Yapen, maupun Waropen, untuk bisa memaksimalkan salah satu pelayanan dasar itu di bidang kesehatan. Dari MOU yang kita lakukan saat ini khusus untuk pelayanan buka. Kita pasti tahu bahwa Rumah Sakit Biak salah satu rumah sakit rujukan untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Dari mana saja, tidak saja masyarakat Biak, Yapen, Waropen, Supiori, tetapi Rumah Sakit Biak memang bisa melakukan pelayanan di berbagai pelayanan penyakit yang ada. Dan pengalaman yang selama ini terjadi adalah bahwa ketika masyarakat Yapen atau Waropen datang ke Biak untuk menerima pelayanan, kita bersyukur ketika mereka bisa kembali dalam keadaan sehat. Tetapi ketika itu waktunya dipanggil Tuhan, maka disinilah melalui momen perjanjian kerjasama ini, pelayanan buka ini dijalankan.
8: Usai penandatangan PKS, Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Manslenda dan Bupati Yapen Benyamin Arisoi, Direktur RSUD Waropen Dr. Jinggo Suarko, berkeliling mengunjungi sejumlah ruangan dan fasilitas RSUD Biak.
1: Dinas Perhubungan Kabupaten Merauke membagikan 100 paket sembako kepada petugas penyapu jalan dalam rangka menyambut Hari Perhubungan Nasional tahun 2026. Kegiatan ini menjadi bentuk apresiasi atas dedikasi para petugas dalam menjaga kebersihan dan mendukung pelayanan publik di Kabupaten Merauke. Berikut laporan Jessica Ardana dari RRI Merauke.
11: Dinas Perhubungan Provinsi Togo Selatan menyiapkan ratusan paket bahan atau sembako bagi para petugas penyapu jalan di Kabupaten Merauke dalam rangka menyambut Hari Perhubungan Nasional. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Selasa pagi 15 September 2026. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan Michael Gomar mengatakan, bantuan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada para petugas kebersihan jalan yang selama ini telah membantu pemerintah Kabupaten Merauke maupun pemerintah Provinsi Papua Selatan.
12: Ya, jadi jumlah bingkisan yang disiapkan itu sebanyak 100 paket bahan natura atau sembako yang diperuntukkan kepada para petugas penyapu jalan di Kabupaten Merauke yang selama ini sudah berkarya membantu pemerintah kabupaten dan juga pemerintah provinsi Papua Selatan. Kami berharap dari bingkisan kasih yang diserahkan hari ini dari insan perhubungan dan juga diserahkan oleh Bapak Gubernur Provinsi Papua Selatan dapat menjadi berkah. Walaupun jumlahnya tidak banyak, tetapi dapat membantu meringankan kebutuhan sehari-hari, baik di rumah tangga keluarganya masing-masing. Kami juga dari Panitia Hari Perhubungan Nasional, selain kegiatan pemberian bingkisan kasih pada pagi hari ini, kita akan lanjutkan juga dengan kegiatan Anjang Sana. Anjang Sana yang nanti akan kami berkunjung ke panti asuhan dan juga pesantren untuk memberikan bingkisan kasih. Sebelumnya kemarin kami sudah melaksanakan kegiatan donor darah dan kampanye keselamatan darat. Dan hari ini adalah kegiatan bingkisan kasih dan Anjang Sana. Selanjutnya kegiatan terakhir yaitu pada hari Kamis tanggal 17 September 2026 adalah Hari Perhubungan Nasional yang akan dilaksanakan upacara bendera di Kantor Gubernur Provinsi Papua Selatan dengan Inspektur Bapak Gubernur Provinsi Papua Selatan.
11: Baik, Gubernur mengatakan rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Perhubungan Nasional tidak hanya berupa pemberian bingkisan kasih, panitia juga melaksanakan kegiatan Anjang Sana dengan mengunjungi panti asuhan dan pesantren untuk memberikan bingkisan kasih. Sebelumnya, panitia telah melaksanakan kegiatan donor darah dan kampanye keselamatan. Kegiatan tersebut dilanjutkan dengan pemberian bingkisan kasih dan Anjang Sana. Selanjutnya, rangkaian kegiatan akan ditutup dengan pelaksanaan upacara bendera pada Kamis 17 September 2026. Upacara Hari Perhubungan Nasional tersebut akan dilaksanakan di Kantor Gubernur Provinsi Papua Selatan dengan Inspektur Upacara Gubernur Provinsi Papua Selatan atau Savanto. Jessica Ardana melaporkan.
1: Warta Berita Gema Papua ini disiarkan langsung dari RRI Jayapura, Korwil 1, Papua. Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UKM Provinsi Papua bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Biak Numfor, menggelar bimbingan teknis untuk mendorong penguatan ekonomi keluarga. Kembali laporan Roni Lololuan dari RRI Biak.
13: Dinas Tenaga Kerja Koperasi dan UKM Provinsi Papua bekerja sama Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Biak Numfor menggelar bimbingan teknis bertajuk Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya. Bimbingan teknis yang berlangsung dua hari, Kamis dan Jumat ini, dibuka secara resmi PLT Staf Ahli 1 Bupati Biak Numfor Lazarus Boseren atas nama Bupati dan diikuti 40 peserta perwakilan dari masyarakat, kader penggerak keluarga pelaku UMKM bertempat di Susbel Hotel Cendrawasih Biak pada Kamis 10 Agustus 2026. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mansnembra dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Lazarus Boseren mengatakan langkah kolaboratif ini dirancang sebagai upaya strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat terutama keluarga di wilayah Kabupaten Biak Numfor. Dikatakan koperasi bukan sekedar lembaga keuangan melainkan sebuah gerakan moral dan ekonomi yang berlandaskan asas gotong royong selaras dengan budaya kebersamaan masyarakat di Papua. Selain itu juga mengenalkan dan mendorong koperasi Merah Putih sebagai wadah penggerak usaha bersama dengan harapan menjadi motor penggerak baru yang mampu menghimpun potensi ekonomi keluarga, memberikan akses permodalan serta membuka jaringan pasar yang lebih luas bagi produk-produk lokal Papua. Dengan bersinergi di bawah payung koperasi Merah Putih, usaha-usaha mikro berbasis keluarga tidak lagi berjalan terisolasi, namun dibangun ekosistem mulai dari pelatihan, produksi hingga pemasaran bersama.
14: Kita tegas untuk koperasi-koperasi itu yang ada di kabupaten tetap berjalan maksimal semua. Maksimal, baik koperasi Merah Putih dan koperasi komersialnya semua berjalan semua. Dengan kewajiban salam sesuai dengan apa kehidupan keluarga dan potensi yang ada di kabupaten. Harapan itu kegiatan ini dia tidak putus saja hari ini, tapi ke depan dia tetap berjalan terus. Mereka berjalan terus dengan koperasi-koperasi juga tetap harus jalan.
13: Sementara salah seorang peserta BIMTEK, Terry Schroyer, yang juga ketua asosiasi pengusaha peternak unggas ayam petelur di Biak Numfor, mengapresiasi terselenggaranya kegiatan ini karena dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pentingnya hidup berkooperasi sebagai upaya meningkatkan taraf hidup. Selain itu, BIMTEK tentang berkooperasi ini juga menjadi salah satu strategi pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dari rumput, yakni dimulai dari penguatan ekonomi di tingkat keluarga. Menurut Terry Schroyer, BIMTEK ini dinilai sangat sinkron dengan pembentukan Koperasi Asosiasi Pengusaha Peternak Unggas Ayam Petelur di Biak Numfor yang baru dibentuk.
15: Kegiatan hari ini itu dia berhubungan dengan kami selaku pengusaha UMKM, yakni di bidang peternakan ayam petelur, peternak unggas di Kabupaten Biak Numfor. Harapan daripada kegiatan ini yaitu setelah penerima materi dari kegiatan di hari ini dapat kembali ke komunitasnya, kelompoknya untuk membentuk koperasi atau wadah untuk dapat menampung semua kegiatan-kegiatan, usaha-usaha, produksi-produksi yang ada, khususnya kami di pengusaha peternakan petelur.
13: Peserta BIMTEK diharapkan dapat memanfaatkan ruang belajar ini dengan sebaik-baiknya sehingga mendapat tambahan ilmu agar sekembalinya di tengah keluarga mampu mengubah tantangan menjadi peluang ekonomi yang menjanjikan melalui koperasi. Selain itu, koperasi dapat dikelola dengan profesional, transparan, dan penuh rasa tanggung jawab demi kemajuan masyarakat Papua.
1: Saudara, ratusan masyarakat Sko memperingati 112 tahun pekabaran Injil di pesisir pantai Sko, Kota Jayapura. Ibadah syukur di Tugu Injil pesisir pantai Sko dan dihadiri sejumlah tokoh serta jemaat dari berbagai wilayah. Laporan Nali Kesolia, RRI Jayapura.
2: Masyarakat Kampung Skoyambe, Skomabo, dan Skosai, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura memperingati 112 tahun pekabaran Injil masuk di pesisir Pantai Sko yang berlangsung di Skoyambe Senin kemarin. Ibadah syukur yang berlangsung di Tugu Injil pesisir Pantai Sko tersebut dihadiri juga Ketua Majelis Rakyat Papua Nerlinche Wamuar, Badan Pekerja Sinode GKI di Tanah Papua, Klasis Port Mumbai, serta jemaat dari seluruh kampung di Kota Jayapura hingga Papua Barat. Wali Kota Jayapura yang juga Onduafi Besar Skoyambe, Abisai Rolo meminta generasi muda di tiga kampung Sko untuk menjadikan peringatan 112 tahun pekabaran Injil sebagai momentum untuk memperkuat iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Ia mengingatkan generasi muda agar tidak terjerumus dalam kebiasaan yang dapat merusak masa depan, tetapi aktif dalam kehidupan bergereja dan kegiatan keagamaan.
16: Yang masuknya Injil di Pesisir Pantai Sko ini itu mengajar kita untuk setia kepada Tuhan. Kita harus belajar apa beribadah kepada Tuhan hari Minggu. Beribadah, jangan anak-anak muda ini malah minum, mabuk, kiri kanan. Dan kita harus dengan masuknya Injil itu kita menghormati Tuhan. Maka setiap hari Minggu beribadah, setiap hari ini ibadah-ibadah rayon, ibadah-ibadah KSP, ibadah PW, PKB, PAM, pemuda dan lain sebagainya, semua harus beribadah. Selama kita masih hidup, beribadahlah kita sebelum kita dipanggil oleh Tuhan. Jadi saya berharap kepada seluruh masyarakat tiga kampung sekolah terus berjalan.
2: Menurut Abisai, kehidupan beriman tidak hanya diwujudkan melalui ibadah hari Minggu, tetapi juga dengan aktif mengikuti berbagai kegiatan pelayanan gereja. Oleh sebab itu, ia juga mengajak masyarakat untuk mewariskan nilai-nilai iman dalam kehidupan bermasyarakat serta mempererat persaudaraan antar kampung.
16: Mari, dengan hut kita ini kita harus berkita-kita bersama-sama. Kita tetap belajar untuk setia kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Kita menjaga kampung kita, supaya anak-anak kita generasi selanjutnya pun kita ajar tentang bagaimana beribadah, bagaimana mengenal Tuhan, percaya kepada Tuhan. Supaya generasi kita juga tetap setia. Doa itu yang membawa Injil dari Bapak Ibu masuk sini dan perjalanan sampai dengan tadi Bapak Pendeta juga sudah bilang ada Pendeta Roro jadi Wakil Ketua Sinode tahun 70-an, kemudian beliau juga dengan Sekretaris Sinode jadi Wakil Ketua Sinode, kemudian banyak yang menjadi pejabat-pejabat ya, dan pada akhirnya juga saya juga dipercayakan Tuhan sekarang jadi Pendeta.
2: Lebih lanjut dikatakan, sejarah masuknya Injil di pesisir Sko tidak terlepas dari peran Onduafi Sko pada masa itu, di mana Onduafi Anterolo bersama penginjil Agustinus Nanuleta pada 1914 silam membawa dan menjalankan ajaran firman Tuhan di rumah adat untuk seluruh masyarakat di wilayah Sko. Naldik Saulia melaporkan.
1: TK Pertiwi 4 Serui bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kabupaten Kepulauan Yapen melaksanakan pelayanan pembuatan Kartu Identitas Anak atau KIA. Kita simak laporan dari Agustinus Tanawani dari RRI Serui.
17: Taman Kanak-kanak TK Pertiwi 4 Serui bekerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Dukcapil Kepulauan Yapen melaksanakan pembuatan Kartu Identitas Anak KIA Senin 14 September 2026. Kegiatan yang dilaksanakan mulai pukul 9.00 waktu Indonesia Timur hingga selesai tersebut dipusatkan di lingkungan TK Pertiwi dan diikuti oleh para siswa beserta orang tua. Astri Rosita Sarbini, Kepala TK Pertiwi 4 Serui, Senin 14 April 2026 menuturkan, untuk pembuatan KIA, orang tua diminta membawa fotokopi kartu keluarga dan akte kelahiran anak. Bagi anak yang hadir di sekolah, proses pengambilan foto dan perekaman data dilakukan secara langsung di lokasi pelayanan. Sementara bagi anak yang tidak dapat hadir, orang tua dapat membawa fotokopi kartu keluarga, akte kelahiran, serta satu lembar foto anak ukuran 3x4 cm dengan latar belakang merah. Ditambahkannya bagi anak yang belum memiliki akte kelahiran maupun kartu keluarga, orang tua dapat melengkapi dokumen berupa akta nikah agama atau gereja serta KTP elektronik kedua orang tua.
18: Baik, dengan ini kami bekerja sama dengan Serui untuk bekerja sama membuat kartu identitas anak, ya, terus ada pembuatan akte anak, kartu keluarga, dan juga IKD. Kami sangat membantu karena pengisian kemarin Dapodi banyak anak-anak yang belum mempunyai AT, belum mempunyai KTP. menyakiti warga. Jadi pada kesempatan ini kami bekerja sama dengan Dinas SDI, mereka datang ke sekolah dengan anaknya, langsung dengan orang tua dan anaknya membuatkan video foto di dalam kelas bersama-sama dengan anaknya.
17: Selain pelayanan KIA, Dukcapil juga memberikan layanan aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD. Untuk mengikuti layanan tersebut, masyarakat harus memiliki telepon pintar, email aktif, KTP elektronik, serta mengunduh aplikasi identitas kependudukan digital melalui Play Store. Sebagaimana disampaikan Darwis, Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Yapen.
19: Pelayanan hari ini itu mengikuti kelahiran satu dan ini layanan hari ini itu mengikuti akte kelahiran satu identitas anak dan identitas kependudukan digital bagi guru-guru. Jadi kami pelayanan hari ini mudah-mudahan berikut bagi sekolah-sekolah yang ingin mendapat pelayanan dari KPI silakan membuat surat kepada KPI nanti kami tanggapi langsung seperti itu.
17: Kelengkapan administrasi kependudukan anak dinilai penting karena berkaitan dengan data pendidikan melalui Dapodik, mulai dari jenjang PAUD, TK, SD, SMP, hingga SMA atau sederajat, termasuk kebutuhan administrasi ketika anak melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Kerjasama sekolah dengan Dukcapil ini diharapkan dapat membantu memastikan data kependudukan dan administrasi anak tercatat secara lengkap dan sesuai. Agus Tanawani melaporkan.
1: Saudara, sekian Warta Berita Gema Papua edisi malam ini Selasa 15 September 2026. Saya Agus Tiawan mewakili seluruh kru dan tim redaksi Warta Berita Gema Papua mengucapkan terima kasih atas perhatian dan selamat malam. Sampai jumpa.
0: Nah, kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Koryo 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

Pendengar, Anda kembali mengikuti Siang Pro 1 RRI Nabire yang diikuti Warta Berita Gema Papua. Dan saat ini jarum jam juga pukul 19.30 waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang bersedia mengikuti Siang Pro 1. Dan juga kami informasikan untuk Anda pendengar, kami ajak Anda untuk selanjutnya kita dengarkan bersama Renungan Rohani Agama Hindu yang akan disampaikan oleh Ibu Sandita Amir Said berikut ini.

Om Swastiastu, Om Augnam Astu Namo Sidam, Om Anobadra Kertawayantu Wiswata. Ya Tuhan, semoga pikiran yang baik datang dari segala arah. Pendengar Sedharma yang berbahagia, pertama-tama marilah kita menundukkan kepala, memusatkan pikiran, sembari mengaturkan rasa angayu bahagia, rasa syukur dan terima kasih yang mendalam kehadapan Ide Sang Yang Widiwasa, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas pancaran asungkerta waranugrahanya, atas nafas kehidupan yang masih mengalir, kita semua masih diberikan kesehatan guna merenungkan mutiara-mutiara suci Dharma pada hari yang penuh berkah ini. Pada malam hari ini saya akan mengajak umat Sedharma untuk menyelami sebuah ajaran yang sangat mendasar dalam beragama. Untuk itu pada malam ini saya akan membawakan Dharma Wacana yang bertema menjaga kerukunan antar umat beragama melalui moderasi beragama.

Umat Sedharma yang berbahagia, kita terlahir di atas bumi Nusantara. Semua bangsa yang menganugerahkan keberagaman luar biasa, mulai dari suku, adat istiadat, bahasa, hingga agama dan kepercayaan. Keragaman ini bukan sebuah pemisah, melainkan kekayaan dan anugerah terbesar dari ide Sang Yang Widiwasa yang wajib kita rawat bersama. Namun di tengah dinamika sosial yang kian kompleks, perbedaan pandangan dan cara beragama seringkali memicu potensi gesekan. Oleh karena itu, hadir sebuah ajaran dan sikap yang sangat penting bagi keberlangsungan keharmonisan bangsa kita, yaitu moderasi beragama. Moderasi beragama bukan berarti kita mengompromikan atau membedah ajaran keyakinan kita, melainkan cara kita beragama secara seimbang, tidak ekstrim, menghargai

Bhagavad Gita Adiyaya 4 Sloka 11 Sri Krishna bersabda, Ye yata mam prapatyante tamstatai wabazamahi aham mama watma nuwartante manusia parta sarwasa. Yang artinya, jalan manapun yang ditempuh manusia ke arahku, semuanya kuterima. Dari mana-mana semua mereka menuju jalanku, wahai Partha. Sloka ini adalah fondasi tertinggi dari keterbukaan dan sikap moderat dalam Hindu. Kita tidak berhak mengklaim bahwa jalan yang kita tempuh adalah satu-satunya yang paling benar sambil menyalahkan jalan orang lain. Tuhan menerima persembahan dan bakti dari siapapun yang tulus dengan cara apapun yang mereka yakini. Selain sloka tersebut, ada pun juga ajaran kuno dalam Rig Veda 1.164.46 juga mengatakan hal ini. Ekam satvi prabahudawa danti, yang artinya kebenaran itu hanya satu, tetapi para cendikiawan atau orang bijak menyebutnya dengan banyak nama. Kemudian pilar yang kedua dalam ajaran Weda yaitu dengan menatap kesamaan hakikat semua makhluk. Pilar utama dalam merawat moderasi beragama adalah empati kemanusiaan. Ajaran Tatwam Asih, ia adalah engkau, engkau adalah ia, mengajarkan kita bahwa percikan jiwa suci Atman yang ada di dalam diri kita juga bersemayam pada diri orang lain, apapun agama, suku, dan golongannya. Prinsip pandangan universal ini ditegaskan dalam kitab Bhagavad Gita Adiyaya 5 Sloka 18 yang artinya, orang arif bijaksana melihat semua makhluk sama seimbang, baik kepada seorang brahmana yang budiman dan rendah hati, maupun kepada seekor sapi, gajah, anjing, maupun orang yang hina dina. Jika kita mengaku sebagai orang yang memahami ajaran agama, pengujian utamanya adalah kemampuan kita untuk memandang sesama dengan rasa hormat, kasih sayang, dan kesederajatan tanpa sekat-sekat diskriminasi. Pilar yang ketiga dalam moderasi beragama yaitu kesetaraan Tuhan terhadap seluruh ciptaannya. Tuhan tidak pernah membeda-bedakan ciptaannya berdasarkan label agama atau kelompok. Dalam kitab Bhagavad Gita Adiyaya 9 Sloka 29 menyatakan yang artinya, aku bersikap sama terhadap semua makhluk, tidak ada yang paling kubenci dan tidak ada yang paling kukasihi. Namun, mereka yang berbakti kepadaku dengan penuh pengabdian, mereka ada padaku dan aku ada pada mereka. Sloka ini mendidik kita untuk menghilangkan kebencian dan fanatisme sempit. Moderasi beragama mengarahkan kita untuk memupuk kebaikan bersama dan kedamaian sosial di tengah kemajumukan bangsa. Umat sedharma yang berbahagia, kerukunan antar umat beragama tidak akan tercipta hanya dengan slogan semata, melainkan butuh tindakan nyata, ucapan yang menyejukkan dan pikiran yang jernih serta bertoleransi. Melalui toleransi beragama, marilah kita memperkuat kemuliaan kemanusiaan dengan mengedepankan sikap saling tolong-menolong tanpa memandang perbedaan agama. Kita juga harus menjauhi sikap ekstrim, yaitu mengamalkan ajaran agama Hindu dengan penuh kesadaran tanpa merasa paling benar sendiri atau merendahkan keyakinan orang lain. Moderasi beragama juga kita harus menjaga NKRI, menjadikan nilai-nilai kerukunan sebagai pondasi keharmonisan sosial demi terwujudnya masyarakat yang aman, damai, dan sejahtera. Marilah kita jadikan agama sebagai pendorong kedamaian dan perekat persatuan, bukan sumber perpecahan. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa senantiasa melimpahkan tuntunan, kedamaian, dan kebijaksanaan bagi kita semua dalam merawat kerukunan di bumi Nusantara tercinta. Demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Dan pada kesempatan ini juga kami tidak luput dari kekurangan. Jika ada tutur kata, penempatan sloka, atau penyampaian saya yang kurang berkenan,

dengan kerendahan hati yang paling dalam, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga ide Sang Hyang Widiwasa senantiasa mengandu kerahkan tuntunan, kedamaian, dan kerahayuan bagi kita semua. Om Sarwe Bhavantu Sukhinah. Semoga semua makhluk berbahagia. Sarwe Santu Niramaya. Semoga semua bebas dari penyakit dan penderitaan. Sarwe Badrani Pasyantu. Semoga semua melihat hal-hal yang baik. Makasih Duka Bagawawet. Semoga tidak ada yang menderita. Om Santi, Santi, Santi, Om.

radio.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, baru saja Anda ikuti renungan rohani Hindu dan saat ini materi kita pukul 20 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk bangun orang yang masih setia mendengarkan Pro 1 tentunya melalui gelombang FM 97.6 dan 96.8 MHz serta MB729 kHz atau juga yang mendengarkan melalui streaming dan RRI digital. Salam kompak dan salam sehat ya tentunya. Malam hari ini untuk Anda pendengar yang tidak ada kesibukan yang terlalu penting, ada baiknya untuk beristirahat di rumah, dan juga tentunya yang mungkin ada kesibukan harus menggunakan masker ya tentunya untuk selalu menjaga kesehatan Anda dari paparan asap ya tentunya. Dan juga saat ini yang sedang dalam perjalanan untuk berhati-hati dan berkendara, semoga selamat sampai di tempat tujuan. Bersama Persatu hingga nanti pukul 21 atau hingga pukul 9 malam masih kami hadirkan beberapa teman hiburan dan juga berbagai informasi aktual yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubuk mesium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Yang kita tahu selama ini, garam dihasilkan dari proses penyulingan air laut. Tapi, tahukah kamu, ada salah satu garam di Papua yang terbuat dari pelepah pohon? Dilansir dari ekonusa.id, pelepah yang digunakan berasal dari pelepah nipah. Dan garam pelepah ini banyak dimanfaatkan suku Iwaru di Sorong Selatan. Selain dijadikan penyedap masakan, garam ini juga seringkali dijadikan sebagai obat batuk.

Buat teman pendengar yang baru saja hadir ke negara Anda, ya saat ini mantar kita pukul 20.14 waktu Indonesia Timur. Jadi dokter-dokter di pendengar, upaya memperkuat ketahanan masyarakat terhadap ancaman radikalisme dan kekerasan ekstrim terus dilakukan oleh Satuan Tugas Wilayah atau Satgas Wilayah Papua Tengah Densus 88 Anti Teror Mabes Polri. Pada hari Senin 14 September, Densus 88 menggelar kegiatan dialog dan silaturahmi bersama sejumlah tokoh agama serta elemen masyarakat Papua Tengah di salah satu kafe di Kabupaten Nabire. Nah, kegiatan tersebut menjadi ruang komunikasi untuk memperkuat kerjasama dalam menjaga keamanan serta membangun kesadaran bersama menghadapi tantangan di ruang digital. Kasat Gaswil Papua Densus 88 Anti Teror Mabes Polri, Kombes Pol Surya Putra Mustika SIK MIK, menyampaikan bahwa pencegahan radikalisme membutuhkan keterlibatan berbagai pihak bukan hanya aparat keamanan. Nah, menurutnya perkembangan teknologi digital membawa tantangan tersendiri karena kelompok tertentu dapat memanfaatkan media digital untuk menyebarkan paham yang bertentangan dengan nilai kebangsaan termasuk menyasar generasi muda. Ia menjelaskan pendekatan dialog dan kolaborasi menjadi strategi penting agar masyarakat memiliki pemahaman yang lebih kuat dalam mengenali serta mencegah berbagai bentuk penyebaran paham radikal. Informasi selengkapnya dapat Anda baca melalui portal resmi kami di www.rri.co.id.

0: Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.
1: Perusahaan desain yang bernama Corefe di Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wah, buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.

Beberapa teman pendengar yang baru saja melintas ke arah negara Anda saat ini, mantar kita pukul 20:33 di waktu Indonesia Timur. Nah, dan juga pendengar saat ini yang baru saja bergabung, selamat mengikuti Siang Bersatu. Nah, mungkin untuk Anda saat ini yang masih melaksanakan aktivitas atau juga kesibukan Anda di malam hari atau mendapatkan shift malam, ya tentunya tetap semangat, semoga berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di hari-hari sebelumnya. Nah, yang baru saja usai, selamat beristirahat untuk Anda, dan ada baiknya untuk beristirahat di rumah saja, ya. Nah, dan juga pendengar, untuk Anda mungkin sekedar informasi ya, penting untuk selalu menjaga tentunya kota Nabire ini ya, jangan sampai membakar sampah sembarangan, dan juga tentunya apalagi membakar muka lahan ya, dengan cara membakar itu sangat berbahaya ya. Alasan baru beberapa minggu yang lalu ya, kita menikmati langit yang cerah berwarna biru, sekarang sudah mulai dipenuhi asap kembali ya. Nah, jadi menjadi tugas dan juga tanggung jawab bersama untuk selalu menjaga tumpunya alam ini dengan cara jangan membakar.

menikmati yang malam ya, hidangan makan malam bersama keluarga atau mungkin juga bersama dengan orang-orang terkasih, selamat menikmati. Yang berencana untuk menikmati hidangan makan malam atau mungkin lagi cari makan di luar ya, atau mungkin saatnya sedang dalam perjalanan atau mungkin sebelum berangkat, jangan lupa untuk menyiapkan masker ya. Bersama Bersatu hingga nanti pukul 21 atau hingga pukul 9 malam masih menemani Ronde Garanda, masih dengan beberapa tambahan yang sudah kami siapkan. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu, sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabel gendut.
2: Terus, kamu gak marah?
1: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
3: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

beberapa teman pendengar yang bersedia menemani dengar Bapak Mama Dorang ya, tentunya malam hari ini ada miliknya Lola Drakal dengan Jembatan Telah Patah ya. Nah, dan juga ada miliknya Budi Doremi dengan Melukis Senja. Nah, langkah baiknya jika senja untuk Kota Nabire ya kembali cerah ya. Begitu, mari bersama untuk apa Mama Dorang untuk selalu menjaga tumpu alam, jangan membakar sampah sembarangan atau membuka lahan dengan cara membakar ya. Nah, karena dampaknya bukan hanya ke sendiri ya, tapi ke banyak masyarakat, terutama anak-anak kecil ya, atau mungkin juga yang memiliki riwayat asma ya. Nah, jadi mari sama-sama untuk menjaga tumpu lingkungan dengan tidak membakar sampah sembarangan atau juga membuka lahan dengan cara membakar ya. Dan menjadi tong punya harapan bersama ya untuk segera turun hujan agar langit di Kota Nabire atau di langit Kota Nabire tercinta ini bisa kembali cerah ya. Nah, sehingga tong bisa kembali melaksanakan aktivitas luar ruangan tanpa takut adanya asap ya atau terkena gangguan pernafasan akibat asap tentunya. Nah, dan pendengar, pukul 21 atau pukul 9 nanti kita akan ikuti penyampaian warta berita nasional, masih menemani ruang dengar Bapak Mama Dorang malam hari ini bersama Pukul 1. Masih dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk detox gadget, matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
2: Pendengar selanjutnya Pro 1 menyatu dengan Pro 3, Benar Mengerti Warta Berita Nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan.
0: Pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis. Jepang memberikan bantuan kepada Nepal untuk mengidentifikasi jenazah akibat banjir besar. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 15 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, pemerintah memperkuat upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla serta mengantisipasi dampak kekeringan di sejumlah daerah. Laporan selengkapnya disampaikan Yorike Fitri.
3: Pemerintah terus memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang terjadi di sejumlah wilayah di Indonesia. Penanganan dilakukan melalui pengerahan Satgas Darat, patroli udara, operasi modifikasi cuaca, dan juga waterbombing. PLT Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Berton SP Panjaitan dalam keterangan persnya hari ini menegaskan BNPB mengerahkan personil dan armada udara untuk menangani karhutla. Satgas udara terdiri dari 3 unit patroli untuk operasi modifikasi cuaca dan 7 unit untuk waterbombing. Di mana di Provinsi Kalimantan Timur, luas lahan terbakar mencapai sekitar 5.761 hektar dengan 20 titik api telah ditemukan. Sementara itu, data pada tanggal 14 September 2026, estimasi lahan terbakar mencapai lebih dari 700 hektar dan sekitar 381 hektar berhasil dipadamkan, di mana Satgas Darat memadamkan sekitar 358 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 23 hektar. Selain itu, Berton juga menegaskan sehingga saat ini masih terdapat sekitar 319 hektar lahan yang belum dipadamkan, terutama di kawasan IKN yang masih membutuhkan penanganan. Sementara untuk kondisi cuaca di Kalimantan Timur relatif lebih baik dibandingkan hari sebelumnya, meski dalam sepekan terakhir belum turun hujan.
1: Dan yang dapat dipadamkan 381 hektar lebih dengan Satgas Darat memadamkan 358 hektar lebih.
3: Sementara itu, untuk di Kalimantan Barat, berdasarkan data pada tanggal 14 September telah ditemukan 19 titik api. Sementara untuk Satgas Darat memadamkan lebih dari 175 hektar, sedangkan Satgas Udara melalui waterbombing sekitar 80 hektar. Sementara itu, PLT Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, Heru Triwidarto, menegaskan produksi beras Indonesia pada tahun 2026 hingga 2027 telah mencapai 38,6 juta ton. Produksi tersebut menempatkan Indonesia di peringkat keempat dunia setelah India, Tiongkok, dan juga Bangladesh. Sementara di kawasan ASEAN, Indonesia berada di peringkat pertama mengungguli Thailand dan Vietnam. Heru juga menegaskan sebelumnya Thailand dan Vietnam menjadi sumber beras yang didatangkan untuk memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia. Sementara itu, Heru menegaskan di tengah kondisi kekeringan terjadi sebagian besar wilayah, masyarakat diminta tidak khawatir terhadap ketersediaan pangan, di mana Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai langkah antisipasi sejak 2024, termasuk pemetaan wilayah yang terdampak kekeringan.
4: Beras Indonesia di tahun 2026-2027 ini mencapai 38,6 juta ton, itu peringkat keempat di dunia setelah India, Cina, dan Bangladesh. Di ASEAN kita nomor satu.
3: Sementara itu pemerintah juga mengerahkan alat dan mesin pertanian mulai dari traktor hingga ribuan unit pompa. Bantuan irigasi perpompaan disiapkan untuk mendukung percepatan tanam di wilayah yang kekurangan air. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kabut asap dilaporkan mulai menyelimuti sejumlah wilayah Riau. BMKG mendeteksi ada sebanyak 96 hotspot atau titik panas api di wilayah tersebut. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
5: Kabut asap kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Provinsi Riau pada Selasa pagi. Berdasarkan pemantauan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, sebanyak 96 titik panas atau hotspot terdeteksi di Riau. Forecaster Ondati BMKG Stasiun Meteorologi Pekanbaru, Yasir Prayuna mengatakan titik panas tersebut paling banyak terpantau di wilayah Indragiri Hulu dengan 70 titik. Selain berasal dari wilayah Riau, kondisi kabut asap juga dipengaruhi keberadaan titik panas di sejumlah provinsi sekitar, terutama Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung yang juga terpantau memiliki cukup banyak hotspot.
6: Di mana didominasi titik hotspot di wilayah Riau, yaitu di wilayah Indragiri Hulu sebanyak 70 titik.
7: Nah, untuk dilihat pagi hari ini kualitas udara yang kabut asap ini diperkirakan dari mana ini, Pak?
6: Kabut asap sendiri untuk di wilayah Riau juga terpantau beberapa titik hotspot. Namun beberapa wilayah atau provinsi di sekitaran Riau cukup banyak, yaitu di wilayah Jambi, Sumatera Selatan, dan Lampung, yang mana cukup banyak terpantau titik panas atau hotspot.
5: Sementara itu, kondisi kabut asap juga berdampak pada aktivitas belajar mengajar di sekolah, salah satunya di SD Negeri 94 Kota Pekanbaru. Kepala sekolah, Reni Elvina, mengatakan pihaknya telah menerapkan pembelajaran tatap muka atau PTM terbatas selama beberapa hari terakhir. Kebijakan tersebut dilakukan menyusul kondisi kabut asap yang semakin tebal, khususnya di kawasan sekolah. Siswa juga diminta mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak beraktivitas di dalam kelas.
8: Sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota kita melakukan PTM atau pembelajaran tatap muka terbatas, sehingga anak-anak kita mengurangi kegiatan di luar ruangan, walaupun anak kita nanti istirahat saja tetap di dalam ruangan dan diawasi oleh wali kelas masing-masing.
9: Sudah berapa hari ini pembelajaran tatap muka yang terbatas ini, Bu?
8: Iya, untuk pembelajaran PTM ini sudah sekitar 3 hari ini, karena semakin hari 3 hari ini asapnya makin tebal.
5: Dengan kondisi kabut asap yang masih menyelimuti sejumlah wilayah di Riau, masyarakat dihimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan menjaga kesehatan, terutama saat beraktivitas di luar ruangan. BMKG juga mengingatkan potensi hujan yang lebih intens diperkirakan baru terjadi pada 17 hingga 19 September mendatang, yang diharapkan dapat membantu mengurangi kondisi kabut asap di Riau. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi langkah terobosan yang strategis dalam perubahan dan perbaikan stabilitas ekonomi. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
2: Pilihannya kepada Pak Suhasil menurut saya oke juga.
10: Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam periode 2019-2024 Mahfud MD turut merespon langkah Presiden Prabowo Subianto dalam melakukan reshuffle Menteri Keuangan Menkeu dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara. Mahfud mengungkapkan bahwa pergantian bendahara negara ini menjadi salah satu langkah terobosan yang strategis dalam mengamankan keuangan negara. Mahfud menilai selama kepemimpinan Purbaya sebagai Menkeu, acap kali menyampaikan komunikasi publik yang buruk. Bahkan selain itu, menurut pakar hukum tata negara ini, selama Purbaya menjabat sebagai Menkeu, sejumlah target kerja Kemenkeu kerap kali tidak tercapai dan terrealisasikan dengan baik.
2: Apresiasilah Presiden tanggap ya, meskipun tidak terlalu besar lompatannya, tapi ini sebuah upaya perbaikan dan kau dan cukup profesional dan korek. Mudah-mudahan ini bisa memperbaiki keadaan. Nah, itu kalau untuk langkah yang diambil Presiden dan memilih Suhasil. Nah, menyangkut Purbaya, kelemahan Purbaya yang paling mendasar itu dua sebenarnya. Satu, komunikasi publiknya apa buruk. Kemudian substansi urusannya juga tidak beres gitu.
10: Diketahui sebelumnya, usai dilantik secara resmi sebagai Menteri Keuangan, Suhasil mengaku langsung mendapatkan arahan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam hal ini ditekankan Suhasil, sesuai dengan tupoksi kerja, Kemenkeu di bawah kepemimpinannya akan memfokuskan penggunaan APBN dengan kondisi yang sehat dan kredibel demi menjaga stabilitas ekonomi Indonesia.
11: Arahan khusus dari Bapak Presiden adalah untuk menjaga keuangan negara. Artinya, menjaga kesehatannya, menjaga kredibilitas dari keuangan negara tersebut. Jadi APBN sebagai bagian dari keuangan negara harus bisa menjalankan program-program prioritas pemerintah, karena itu APBN-nya itu harus sehat. Selain APBN-nya harus sehat, dia juga harus kredibel. APBN itu harus dapat dipercaya. Tentu untuk memperkuat keuangan negara, melanjutkan apa yang kita sudah lakukan selama ini, dan Kementerian Keuangan sebagai kementerian yang sangat besar, 77.000 pegawai, tentu bekerja di seluruh Indonesia untuk bisa menumbuhkan ekonomi dan juga menstabilkan ekonomi Indonesia.
10: Lebih lanjut, Menkeu Suhasil Nazara mengatakan dalam menjaga penggunaan APBN yang sehat dan kredibel ini tetap menjunjung tinggi prinsip efisiensi. Kendati demikian, ditekankan Suhasil, prinsip efisiensi APBN ini tidaklah ditujukan untuk memotong berbagai pos anggaran, melainkan memastikan penggunaannya dapat memberikan manfaat besar bagi masyarakat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
11: Gunakan belanja yang ada untuk menghasilkan output yang maksimal, yang output yang kemudian bermanfaat bagi masyarakat.
0: Usai acara serah terima jabatan Menteri Keuangan, Purbaya Yudi Sadewa masih melayani pertanyaan sejumlah wartawan. Mulai dari reshuffle hingga rencananya setelah tidak lagi menjadi Menteri Keuangan. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
12: Mohon perhatian, Bapak Purbaya Yudi Sadewa dan Bapak Suhasil Nazara tiba di tempat upacara.
13: Acara serah terima jabatan Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa ke Suhasil Nazara di Kementerian Keuangan hari ini menjadi pusat perhatian awak media. Seperti biasa, dengan gayanya yang santai, Purbaya melayani pertanyaan para jurnalis yang sudah menunggunya usai sertijab. Purbaya menyatakan bahwa pencopotan dirinya adalah hak prerogatif Presiden. Berikut petikan tanya jawab dengan Purbaya usai sertijab tadi siang.
14: Pak, pemecatan ini ada kaitannya dengan reshuffle kemarin nggak Pak, yang 300 pegawai pajak itu Pak?
15: Sebagian ada.
14: Berarti karena itu Pak?
15: Karena itu
16: ya Pak. Ya,
15: sebagian ya.
16: Pak Pur, habis ini kemana Pak Pur? Habis ini mau ngapain Pak Pur?
15: Habis ini mau pulang mancing belakang rumah.
16: Mancing apa Pak?
15: Mancing ikan mujair, nila.
16: Pak Purbaya, terakhir Pak Purbaya.
15: Pak Pur, gue punya kolam di belakang, jadi bisa mancing belakang rumah dengan lamun. Kenapa dipecat itu?
13: Purbaya juga mengatakan dirinya cukup puas dengan kinerja setahun ini karena bisa mempertahankan pertumbuhan ekonomi di atas 5%. Namun Purbaya dengan tegas menyatakan tidak mau jadi pejabat lagi. Sementara itu, Menteri Keuangan yang baru Suhasil Nazara dalam sambutan di acara serah terima jabatan hari ini menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya pada Purbaya Yudi Sadewa yang telah menjalankan tugas sebagai Menteri Keuangan dengan baik.
17: Saya ingin menyampaikan penghargaan yang luar biasa, apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Purbaya Yudi Sadewa yang selama satu tahun terakhir memimpin Kementerian Keuangan, memperkenalkan Kementerian Keuangan kepada cara bekerja yang kemudian menjadi refleksi dari seluruh pekerjaan Kementerian Keuangan, bahkan yang pekerjaan Kementerian Keuangan itu ada yang diterima oleh masyarakat sehingga baru tahu sebenarnya kita sudah mengerjakan ini dari dulu. Pak Purbaya lalu kemudian menyampaikan, ini loh yang sudah dikerjakan.
13: Harapan pelaku ekonomi dan para investor kini tertumpu pada Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan yang baru. Tugasnya bukan hanya mengelola APBN agar tetap sehat dan kredibel, tetapi juga menjaga kepercayaan pasar dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, MPR menampung aspirasi masyarakat melalui kanal e-aspirasi konstitusi sebagai bagian dari pengkajian pokok-pokok haluan negara atau PPHN dan penguatan demokrasi konstitusional. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR...
19: MPR RI membuka kanal elektronik aspirasi konstitusi atau e-aspirasi konstitusi untuk mendapatkan masukan masyarakat terkait kajian rancangan pokok-pokok haluan negara atau PPHN. Kanal tersebut telah berjalan selama 2 minggu dan direncanakan tetap dibuka selama 6 bulan ke depan. Wakil Ketua MPR RI Lestari Murdijat mengatakan, aspirasi masyarakat menjadi bagian penting dalam proses pengkajian rancangan PPHN. Masukan tersebut akan dikaji dan ditempatkan sesuai kewenangan kelembagaan sehingga tidak berhenti pada penerimaan dan dokumentasi.
18: Dan yang pasti menunjukkan kepada publik bahwa MPR siap untuk mendengar, menerima, dan tentunya menampung semua masukan dalam konteks perbaikan menuju nanti terciptanya satu model di mana apabila kajian dan kemudian PPHN ini nanti betul-betul bisa diwujudkan menjadi bagian.
19: Sementara itu, perwakilan Pusat Studi Konstitusi atau Pusako Fakultas Hukum Universitas Andalas Wendra Rinaldi menyampaikan rekomendasi tentang penguatan kelembagaan partai politik. Ia mengatakan rekomendasi tersebut mendorong demokratisasi internal partai yang transparan dan akuntabel.
20: Nah, itu berkembang dalam diskusi kemarin, jadi perlu juga untuk menjadi anggota parlemen di daerah sampai ke pusat perlu juga dipikirkan sertifikasi menjadi politisi, sehingga tidak setiap orang yang punya uang dan punya jaringan keluarga bisa duduk, sehingga kualitas parlemen kita kuat.
19: Selain 7 rekomendasi tersebut, Wendra juga menyoroti persoalan standar kaderisasi partai politik dalam pembahasan paralel group discussion 5. Ia menyebut belum semua partai politik menerapkan standar kaderisasi dari tingkat bawah hingga tingkat atas. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian, di mana sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan laporannya.
21: Di sawahnya tuh nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya.
22: Musim kemarau yang melanda kota Palangkaraya mulai berdampak terhadap sektor pertanian. Sejumlah lahan pertanian mengalami kekeringan hingga tanah retak, sehingga menyulitkan petani dalam memenuhi kebutuhan air untuk tanaman. Ketua Kelompok Tani Makmur Sembada Jalan Alson 2 Kota Palangkaraya, Basuki, menjelaskan jumlah anggota kelompok tani 16 orang dengan luasan lahan 9 hektar. Setengah hektarnya ditanami padi. Kepada RRI, Basuki mengatakan kondisi lahan yang semakin kering menjadi salah satu kendala dalam aktivitas pertanian. Minimnya ketersediaan air membuat petani harus berupaya lebih keras untuk menjaga tanaman agar tetap tumbuh dan tidak mengalami gagal panen. Menurutnya kondisi tersebut terutama dirasakan ketika curah hujan rendah dalam waktu cukup panjang. Tanah di sejumlah lahan mulai retak dan sumber air untuk pengairan juga semakin terbatas. Ia berharap pihak terkait dapat memberikan perhatian melalui bantuan sarana dan prasarana pengairan seperti pompa air, jaringan irigasi maupun fasilitas penunjang lainnya.
21: Posisi ini cuaca kemarau-nya ekstrim, Bapak mungkin lihat itu tanahnya retak-retak. Di saat kita mau mengairi air kemarin itu nggak mampu, karena kita airi sehari itu justru yang airnya itu yang penuh di parit pembatas itu, di pinggir itu yang penuh. Di sawahnya itu nggak bisa, karena tadi itu pecah-pecah tanahnya. Dan di musim kemarau ini karena padi itu perlu air, sehingga airnya kurang, otomatis ketahanan untuk padi itu rentan penyakit.
22: Sementara itu, Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Suyatno terus melakukan pembinaan kepada kelompok tani di wilayah binaannya, salah satunya yang berada di Jalan Alson 2. Pembinaan dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap masyarakat khususnya para petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan di wilayah tersebut. Suyatno mengatakan pendampingan kepada kelompok tani dilakukan melalui komunikasi dan pemantauan langsung terhadap aktivitas pertanian. Selain membantu petani menghadapi berbagai kendala di lapangan, juga menjadi upaya mempererat hubungan antara Babinsa dan masyarakat.
1: Saya Babinsa Bukittunggal selaku pendamping pertanian yang ada di Kota Palangkaraya ini, saat ini saya bersama ketua kelompok tani langsung adalah Bapak Basuki, yang mana Pak Basuki ini salah satu petani padi yang ada di Kota Palangkaraya. Saat ini kita mengalami kekurangan air, jadi padi terkena penyakit, yaitu penyakit tenggerek batang, ya. Intinya saya selalu dengan Pak Basuki, yang mana beliau selalu tanam padi, baik itu berhasil maupun enggak, selalu terus. Bahkan yang dimakan Pak Basuki selama 5 tahun ini adalah hasil tanam padi Bapak Basuki sendiri.
22: Babinsa Kodam 22 Tambun Bungai ini pun berharap para petani dapat terus mengembangkan lahan pertanian secara optimal, meskipun saat ini menghadapi tantangan musim kemarau dan keterbatasan ketersediaan air. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Antrian pembelian solar di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara masih dikeluhkan oleh para supir, di mana kondisi ini telah berlangsung lama dan terjadi hampir seluruh di SPBU. Doni Oktavia menyampaikan laporannya.
3: Antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan BBM jenis solar masih terjadi di sejumlah SPBU di Sulawesi Utara. Para sopir mengaku harus menunggu berjam-jam bahkan menginap di SPBU jika pasokan solar habis. Salah satu sopir, Noldi, mengaku sudah berada di SPBU tersebut sejak sekitar pukul 8 malam.
4: Tadi malam sekitar jam 8, jam 8 pagi. Misalnya masih mau jual Pertalite, masih mau jual. Lalu sampai pagi sana mau apa? Atau mau apa kemungkinan sore, orang mau mencari, mau lewat jalur. Oh, terganggu. Lalu saya nak antrean, saya nak ada apa-apa, nak ada apa solar. Apalagi ini mau pakai oto.
3: Para sopir mengaku kondisi serupa sudah berlangsung selama berbulan-bulan dan terjadi di sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Sementara itu, pengawas SPBU Malalayang Novel memastikan pasokan solar di SPBU tersebut masih aman.
23: Diperiksa TKI, awal buat TKI, kita bisa dilayani. Lalu STK, sesuai dengan balaan. Baru foto amal yang misi ya. Jadi foto-foto yang di foto tip masih sama. Kalau pasukan sama, dia baru masuk 8, kita lain 16, 8, 16.
3: Antrean kendaraan solar yang mengular ini juga kerap mengganggu arus lalu lintas dan menyebabkan kemacetan. Dari Manado, Noni Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Jepang memberikan sekitar 2 juta dolar Amerika Serikat kepada Nepal untuk membantu mengidentifikasi jenazah yang ditemukan setelah banjir besar dan tanah longsor di dekat perbatasan negara tersebut dengan Tiongkok. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Jepang Toshimitsu Motegi mengatakan bantuan tersebut akan digunakan untuk menyediakan peralatan pengujian DNA dan mengirim tim ahli ke Nepal untuk mendukung proses identifikasi jenazah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Atlet sepak bola selebral palsi binaan Nasional Paralimpik Komite Indonesia atau NPCI Riau, Yahya Muhaimi, berhasil menembus pelatnas serta internasional atau serta dipersiapkan untuk memperkuat timnas Indonesia pada International Federation of Cerebral Palsy Football Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat pada Oktober mendatang. Khairani Januarini melaporkan selengkapnya.
3: Atlet sepak bola Cerebral Palsy atau CP, binaan National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau, Yahya Muhaimi berhasil masuk dalam jajaran atlet pelatnas sepak bola CP Indonesia. Yahya satu-satunya atlet asal Riau yang terpilih untuk memperkuat persiapan timnas Indonesia menghadapi International Federation of Cerebral Palsy Football atau IFCPF Men's World Cup 2026 di Amerika Serikat. Yahya terpilih dalam seleksi yang diumumkan pada 1 September 2026 dan langsung bergabung dalam program pemusatan latihan nasional. Saat ini ia bersama 13 atlet lainnya dari berbagai daerah di Indonesia tengah menjalani program latihan sebagai persiapan menghadapi ajang dunia yang dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 25 Oktober 2026. Yahya Muhaimi menyebut, para pemain mendapatkan berbagai program untuk meningkatkan kesiapan menghadapi kompetisi internasional. Materi latihan mencakup peningkatan fisik, teknik, dan permainan hingga pembentukan mental agar para pemain mampu tampil maksimal di Piala Dunia nanti.
6: Pemainnya itu kemarin di tanggal 1 September, Pak. Pemanggilan itu mendadak sekali ya, kayaknya, karena di rumah kan belum packing, belum apa. Rupanya pemanggilan itu sekitar jam 4 sore itu. Oh, sekarang latihan persiapan di segi latihan di fisik, permainan, teknik, dan mental para pemain. Yang terpilih 14 orang.
3: Keberhasilan Yahya menembus pelatnas mendapat apresiasi dari Ketua NPCI Riau, Indra Warman. Menurutnya, terpilihnya atlet binaan NPCI Riau dalam tim nasional menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus membuktikan bahwa atlet Riau mampu bersaing di level nasional.
7: Nah, kami sudah cukup sangat berbangga hati karena kita punya atlet NPCI Riau yang saat ini yang sudah mempersiapkan diri melaksanakan pelatnas itu. Ada tambahan satu orang lagi yang untuk ikut bola kaki City, yaitu untuk kejuaraan dunia di Amerika bulan Oktober atas nama Yahya. Sekarang sudah berangkat pelatnas.
3: Indra berharap Yahya dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia dan membawa nama Riau dalam ajang internasional tersebut. Ia juga berharap perjuangan Yahya bersama Timnas Indonesia dapat menghasilkan prestasi positif dan pada Piala Dunia Sepak Bola CP 2026 di Amerika Serikat. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: ya, bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

sapi bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengung keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata

0: Jika satu orang membiarkan air menetes di dalam toilet, bagaimana dengan 100 orang, bahkan 1000 orang? Tentunya air akan terbuang sia-sia, sementara masih banyak masyarakat mendambakan air bersih. Bijaksana menggunakan air bersih dimulai dari diri sendiri.
1: Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire, dan saat ini untuk Anda pendengar, selamat malam yang masih setia mendengarkan atau mengikuti Pro 1 ya, dan juga untuk memuat orang yang sedang menikmati waktu beristirahat, selamat beristirahat ya, selepas melaksanakan berbagai aktivitas dari pagi tadi hingga sore atau mungkin saja hingga malam hari ya tentunya. Jangan lupa untuk menggunakan waktu beristirahat Anda dengan baik tentunya.

0: Ada juga untuk orang-orang saat ini yang sedang menikmati waktu beristirahat, ya tentunya selamat beristirahat, dan juga mungkin yang sedang mungkin sebelum beristirahat, kami mengajak Anda juga mendengar ada baiknya sebelum beristirahat atau mengecek kembali kendaraan pribadi ya, seperti motor atau mungkin juga mobil dan juga kendaraan-kendaraan pribadi lainnya, pintu pagar jangan lupa untuk dikunci kembali. Dan sebelum beristirahat ya tentunya Anda dengar, untuk mengecek kembali kompor, biasanya selepas memasak masih ada satu atau dua sumbu yang menyala, tentunya juga sangat berbahaya, dan alat-alat elektronik yang tidak digunakan ada baiknya untuk dicabut ya, agar tidak terjadi korsleting listrik ya tentunya. Nah, dan juga bersama persatu pendengar pukul 22 atau pukul 10 malam waktu Indonesia Timur, kami ajak Anda untuk kita dengarkan Sandiwara Radio ya tentunya di malam hari ini dengan judul Aku Juga Ibumu, produksi dari RRI Bandung.
1: Adalah seorang gadis yang sudah lama meninggalkan rumahnya karena menjadi TKW di Hong Kong. Sudah 10 tahun, dia tidak bisa pulang karena harus mengurus majikannya yang sudah renta. Tapi kali ini, Ayu memaksakan diri untuk pulang. Tiba-tiba saja, ia sadar dan merasa berdosa telah meninggalkan ibunya seorang diri. Waktu yang ditunggu pun tiba. Ia ingin segera sampai di rumah dan bertemu dengan ibunya. Akankah Ayu bahagia setelah sampai di rumahnya?

0: Kamu pulang, nak. Syukurlah.
1: Iya, Bu. Alhamdulillah, Ayu bisa pulang.
0: Kelihatannya kamu lelah. Ayo cepat mandi, makan, dan tidur.
1: Iya, Bu. Aku memang lelah sih. Tapi lelah aku hilang karena ketemu Ibu. Apa Ibu gak kangen sama Ayu?
0: Tentu kangen dong. Karena sudah lama sekali kita tidak ketemu. Ayo, barang-barangnya ditaruh di kamar.
1: Baiklah.
0: Kebetulan, Ibu masak ayam pedas tuh.
1: Wih, Ibu tahu aja makanan kesukaan aku.
0: Ya sudah, segera makan sana. Setelah itu istirahat.
1: Oke.

0: Sudah jam 7. Ibu kemana ya?
1: Ayu, kapan kamu datang?
0: Dari ini tadi malam, Rin.
1: Oh,
0: ayo masuk, Rin. Ternyata ibu sudah masak. Wah, ini semua kesukaanku. Bu, jadi lapar nih. Makan ah. Ayo, Rin, ayo kita makan.
1: Wah, iya. Kelihatannya enak banget nih.
0: Iya dong, ayo kita makan.
1: Wih, kamu masak sendiri yuk.
0: Ya, enggak dong, mana bisa aku masak.
1: Lah, terus siapa yang masak?
0: Ibu dong.
1: Hah? Ibu? Maksudnya?
0: Ya, ibu, siapa lagi?
1: Ya, maksudnya ibu siapa yuk?
0: Ya, ibuku lah, masa ibu yang lain?
1: Hah?
0: Kenapa, Rin? Memangnya kenapa sih? Kok seperti bingung begitu? Ada apa, Rin? Cerita aja.
1: Ayu, kamu nggak tahu ibumu sudah meninggal.
0: Apa?
1: Iya, Ayu, ibumu kan sudah meninggal.
0: Hah? Kok meninggal?
1: Iya, Ayu, 7 hari yang lalu ibumu meninggal. Aku kira kamu pulang karena tahu ibumu meninggal.
0: Loh, kata siapa ibuku meninggal?
1: Bener, Yu. Aku nggak bohong. Yang memakamkan jenazahnya kan warga sini.
0: Enggak. Bagaimana aku bisa percaya sama omongan kamu? Jelas-jelas tadi malam ibu ada di sini. Dia ngobrol sama aku tadi malam. Ini buktinya, makanan semua ini ibu yang masak, Rini.
1: Hah? Jadi ini semua bukan kamu yang masak?
0: Aku kan sudah bilang, mana bisa aku masak.
1: Oke, bentar. Yuk, kalau kamu gak percaya, ayo sekarang kita ke makam ibumu.
0: Ah, kamu ini ada-ada saja.
1: Iya, Yuk, aku gak bohong. Ayo, sekarang kita ke makam ibu kamu. Supaya kamu tahu kalau ibu kamu sudah meninggal.
0: Enggak. Jelas-jelas tadi malam, ibu bersama aku kok di sini.
1: Ih, merinding.
0: Kamu jangan mengada-ngada ya.
1: Bentar, Yuk. Gini aja. Ayo kita ke makam sekarang. Ayo, ayo.
0: Apaan sih?
1: Sudahlah, ayo. Supaya kamu percaya.

0: Ini loh, ini makam ibu kamu. Lihat, pusaranya masih bagus. Tanahnya masih merah. Baca tuh, tulisannya.
1: Benarkah ini makam ibu aku?
0: Iya, benar. Waktu ibu kamu meninggal, kami semua berusaha ngabarin kamu. Tapi, gak ada satupun yang tahu kamu ada di mana. Bahkan nomor kontaknya pun gak ada yang tahu.
1: Kamu kan punya nomor HP ku, Rini.
0: Iya, tapi susah dihubungi. Nomor kamu selalu dibilang gak aktif.
1: Iya sih, nomorku baru.
0: Makanya, aku kira kamu pulang karena tahu ibu kamu meninggal.
1: Jadi, yang tadi malam ngobrol sama aku, siapa dong? Terus, yang masak itu siapa?
0: Mungkin bukan ibu kamu, yuk.
1: Itu ibu. Jelas-jelas itu ibu. Aku gak mungkin lupa wajah ibu aku.
0: Nah, sekarang dia di mana? Tadi kok gak kelihatan?
1: Ya itulah. Aku bangun-bangun, dia sudah tidak ada. Aku panggil, tidak ada jawaban.
0: Yuk, apa mungkin ibumu nemuin kamu buat pamitan?
1: Ibu.

0: Yuk, hari udah mulai gelap. Kamu mau di sini aja atau tidur di rumah aku aja, yuk?
1: Aku di sini aja, Rin.
0: Tapi kamu di sini sendiri.
1: Gak apa-apa.
0: Nih, emang kamu berani?
1: Kalau ibu yang datang, aku gak takut. Justru aku berharap ibu datang lagi.
0: Ih, Ayu, jangan bilang begitu.
1: Kenapa?
0: Ibumu kan sudah meninggal, yuk. Masa datang lagi?
1: Kalau dia datang, kamu takut?
0: Iya tuh.
1: Karena itu bukan ibumu, itu ibu aku.
0: Astagfirullah. Yuk. Oke. Kalau kamu gak mau ke rumah aku pulang dulu ya. Dadah.
1: Iya.
0: Hati-hati, yuk.

0: Yuk. Ayo.
1: Masuk, Rin.
0: Yuk, gimana? Tadi malam ibumu datang lagi?
1: Gak tahu. Tadi malam aku ketiduran, Rin. Tapi ini di meja sudah ada makanan lagi.
0: Loh, terus ini siapa yang masak?
1: Apa tadi malam ibu datang lagi ya?
0: Bentar, gini aja yuk. Nanti malam aku temenin kamu deh. Aku jadi penasaran nih.
1: Emang kamu berani?
0: Berani. Kan sama kamu.
1: Iya deh.
2: Malam itu tidak seperti biasanya, suasana sangat sepi. Hanya suara hujan, angin, dan binatang-binatang malam yang terdengar. Ayu dan Rini pun tak bicara. Mereka terdiam di dalam kamar. Tiba-tiba, terdengar suara pintu belakang dibuka dan terlihat bayangan melintas.
3: Ibu, Rin. Ibu datang lagi.
0: Tunggu. Kamu jangan keluar dulu. Kita intip dulu ya. Ayo, kita lihat dulu. Beneran ibu kamu atau bukan?
2: Ayu dan Rini mengintip di balik gorden pintu kamar. Terlihat sebuah bayangan memasuki kamar sebelah Ayu yang ternyata itu adalah kamar ibunya.
0: Yuk. Dia masuk kamar.
3: Ibu, sebentar ya.
2: Ayu hendak menghampiri ibunya, tapi Rini mencegahnya.
0: Yuk, mau kemana?
3: Ibu, sebentar ya.
0: Tunggu dulu, jangan terburu-buru. Ayu, siapa tahu itu bukan ibu kamu.
2: Ayu dan Rini kembali mengintip di balik gorden pintu kamar.
0: Dia keluar.
2: Tak lama kemudian, terdengar suara siraman air dari kamar mandi. Tiba-tiba Ayu keluar kamar sambil menangis. Rini berusaha mencegahnya, namun tak berhasil.
0: Ayu!
3: Ibu!
0: Ayu, kenapa menangis?
3: Aku kangen sekali sama ibu.
4: Iya, sekarang kan kita sudah ketemu. Jadi apa yang kamu tangisi, nak?
3: Tapi kita tidak bisa bersama lagi, Bu.
4: Kata siapa?
3: Dunia kita sudah berbeda, Ibu.
4: Kata siapa?
3: Kemarin, aku ke makam Ibu. Jadi jelaskan, Ibu sudah meninggal.
0: Terus, Ibu ini siapa? Wajahnya kok mirip sekali sama ibunya Ayu. Benar-benar mirip. Tapi aku yakin, ini bukan hantu ibunya Ayu. Ini mah manusia beneran. Ya kan, Bu? Maaf, ibu siapa ya?
4: Baiklah, ibu akan ceritakan. Sebenarnya, aku ini adik ibumu, Yuk.
0: Wajahnya mirip sekali. Tidak ada bedanya sama sekali.
4: Iya, karena saya saudara kembarnya.
0: Oh, makanya. Yuk, aman.
3: Maksudnya?
0: Sudah jelas yang selama ini masakin kamu itu adalah saudara kembarnya ibumu, Yuk.
4: Ayu, meskipun ibumu sudah meninggal, kamu tetap tidak akan kehilangan seorang ibu. Karena aku, ibumu juga.

0: Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke, charger, selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok, gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos, kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak, terus bisa terjadi korsleting listrik, dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sudah menuju kemari.
3: Jangan dipegang.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
5: Pro 1 RRI Nabire

Beberapa teman pendengar baru saja menemani Anda saat ini dan jarum jam antara kita pukul 22 lebih 28 menit ya waktu Indonesia Timur. Selamat malam untuk Anda yang masih mendengarkan Pro 1 dan musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire. Kami ajakkan untuk berpartisipasi melalui telepon 22074 dan 0813 5494419 ya, hingga nanti pukul 23 atau hingga pukul 11 malam waktu Indonesia Timur.

0: Pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bumi matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu. Dipakai bangsa Yunani buat Parthenon. Dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman melihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Opa, giongna? Opa keten, iron pinggong, macimakro boko septago hetjana. Opa, uriga wa iroke deneun goya? Nan opa opsi mot sara. Opa do jal aljana. Opa donaji ma, huh? Nah, 이 순간 오빠랑 같이 하고 싶어. 난 오빠 너무 사랑해. 떠나지 마. 오빠 일어나. 오빠, 오른쪽으로 가. 오빠 못 봤어. 앞에 자전거야, 자전거야, 자전거. 오른쪽으로. 야, 들어, 그 길이 오빠. 아니, 또 해도 그러면 오빠. 오빠, 그러면 오빠, 오빠.
0: 그 kecelakaan terjadi karena hilangnya konsentrasi. Stop penggunaan gadget saat berkendara.

Mendengar masih dalam acara musik tradisional dan budaya Pro 1 RRI Nabire ya. Tentunya masih saya nantikan untuk Anda yang bergabung di malam hari ini 0984-22074 atau 0813-5494-419 ya tentunya. Enggak nanti pukul 23 hingga pukul 11 malam waktu Indonesia Timur. Nah, saat ini yang sedang menikmati waktu bisa selamat beristirahat karena waktu semakin larut ya, kurang lebih 15-14 menit ke depan. Nanti kita pukul 23 atau pukul 11 malam waktu Indonesia Timur. Untuk Anda pendengar saat ini yang sedang dalam perjalanan untuk berhati-hati dan berkendara dan juga yang sedang memonitor siaran Pro 1 RRI Nabire berada di tempat-tempat tugas ya, tentunya yang saat ini sedang bekerja, mengerjakan laporan atau mungkin juga mengerjakan tugas, apapun kegiatan dan juga tugas malam hari ini semoga terhibur selalu tentunya. Kalau belum ada menemani Anda pendengar sambil menanti, kembali kami hadirkan dengan beberapa tembang yang sudah kami siapkan untuk Anda. Selamat mengikuti.

0: Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.
1: Gue datang udah semangat, tapi pas nyampe, songcuy. Gak ada genangan, tempat sampah tertutup rapet, baju pun gak ada yang digantung sembarangan. Telur aja kagak bisa gue taro. Wah, warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lain ya, yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.

0: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, Anda bersama Siaran Pro 1, program 1 Radio Republik Indonesia Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Dan juga pendengar, saat ini jarum jam menunjukkan pukul 3 waktu Indonesia Timur, dan kami ajakkan untuk kita melangkah ke acara yang berikut.

Pendengar kita berjumpa dalam acara Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu memori lewat lagu Pro 1 RRI Nabire bersama Sevalen Elwan, rekan Agnes, dan juga Bung Sugiono dari pemancar radio mengucapkan selamat mengikuti.

Hingga nanti kurang lebih pukul 23 lebih 54 menit ya, waktu Indonesia Timur. Ada juga untuk pendengar bergabung, jangan lupa untuk menyebutkan nama dan juga alamat, kemudian judul lagu dan nama penyanyi yang Bapak Mandora mau dengar ya tentunya di malam hari ini. Yang sedang beristirahat, selamat beristirahat ya tentunya karena waktu semakin larut. Nah, sudah pukul 23 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur ya. Nah, yang masih berada di luar rumah atau di luar ruangan, jika tidak ada kepentingan, ada baiknya jika beristirahat di rumah ya, menikmati waktu bersama keluarga atau juga bersama dengan orang-orang terkasih. Nah, mana-mana yang dengar sambil menanti yang ingin berpartisipasi 2274 atau 0813 5494 419 dengan beberapa tembang berikut ini.

0: Beberapa tembang peringatan bersuci menemani Anda dan miliknya Delon karena cinta dan juga Air Captain ya. Dengan Wonderful Tonight. Saat ini mantra kita pukul 23 lebih 11 menit waktu Indonesia Timur. Masih bergabung di 0274 atau 0813-5494-419. Ada yang terhubung di 4419. Selamat malam. Halo, selamat malam. Halo.
1: Halo, selamat malam, Ruang Rindu, Mas Kalen.
0: Selamat malam, Bang Luhut, silakan.
1: Iya, sudah terdengar di sana, Bang?
0: Iya, terdengar.
1: Iya, gimana kabar? Selalu sudah lama enggak berjumpa di udara.
0: Puji Tuhan, baik selalu, terima kasih, Bang Luhut, bagaimana kabarnya?
1: Oh, iya, ini juga kabar baik, kabar sehat, Bang. Saya juga sehat cerah satu hari ini. Iya, oke. Kalau kabarnya sudah baik, berarti mau request lagu-lagu dulu, Bang.
0: Boleh, silakan.
1: Yang judulnya Hati Lebur Jadi Debu gitu.
0: Bisa diulang? Hati Lebur?
1: Hati Lebur Jadi Debu. Kalau nggak salah dari Jamal Mirdad, kalau nggak salah yang nyanyi.
0: Ya, benar.
1: Oh, benar ya?
0: Iya.
1: Oh iya, itu saja lagunya, Bang. Oke, salamnya pertama buat Bang Salen, selamat bertugas dan tetap semangat. Pulangnya juga hati-hati, bersama seniknya, operatornya juga. Selamat bertugas. Terus, salamnya kembali buat Kenja, ada Mama Ina, Mama Rina, Mama Krat. Terus, buat Amo, ada Manos, ada Bang Putra Kamoro, Bang Raja Mudi, ada Bunda Ima, ada Nona Vita, ada dan semua-semuanya saja lah, Bang, yang lagi pantau malam ini, nak malam buat semuanya.
0: Yeah.
1: Oke, buat Bang Panen dan sama timnya, selamat bertugas, selamat hati-hati dan terima kasih.
0: Terima kasih kembali. Selamat malam, terima kasih untuk Bang Luhut yang sudah bergabung. Lagunya Hati Lebur Jadi Debu ya. Ada yang terhubung 4419, selamat malam, Ruang Rindu. Ya, teralihkan ya. Nah, mungkin bisa dicoba kembali di 0274 atau 0813-5404-419. Ya, selamat malam.
2: Yo, selamat malam, Kak Ari.
0: Iya, silakan dengan siapa dan di mana?
2: Iya, ini dengan Putra Meno.
0: Oh, Putra Meno.
2: Iya.
0: Silakan Putra Meno.
2: Iya. Ini pertama-tama Kak Ari, selamat tugas dan selamat malam. Yang berikutnya Mama Suwo. Selamat malam. Bun aku Diomi, Paman Gioteni, Aban Junaidi, terus Mansar Jerry di Jogja, selamat malam. Yeah. Kemudian Mama Bagus, Senja, Ade Arisma, Mama Rumrawel, Amu Windesi, Mama Noper, Mama Ayu, Mama Ikram di Topo. Kemudian punya semua lah pada saat malam yang monik, semuanya selamat malam dan selamat beristirahat. Mau request lagu. Satu Kapal Pelabuhan.
0: Satu Kapal?
2: Satu Kapal Pelabuhan, lagu lama ini dari Satu Kapal Pelabuhan.
0: Satu kapal pun berlabuh, Black Brothers.
2: Iya, kapal berlabuh.
0: Iya.
2: Iya, lagu ini saya menghiburkan semua yang monik pada saat malam ini dan lagu ini membawakan tidur di ujung kapuk. Selamat malam dan selamat bertugas ke Ari. Oke, okay, balikan jalur.
0: Terima kasih, selamat malam untuk Putra Meno ya, yang sudah bergabung ya, lagunya Satu Kapal Pun Berlabuh ya, dari Black Brothers ya. Nah, judulnya panjang ya, satu kapal berlabuh di pelabuhan Hollandia ya. Nah, ada yang terhubung 4419, selamat malam.
3: Iya, halo, selamat malam, Ruang Rindu. Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, Kak Kalon.
0: Iya, selamat malam, silakan Senja.
3: Iya, Kak, sangat berduka, Kak, ya. Sehat selalu. Dan lindungan Tuhan, doa terbaik dari Senja, Kak.
0: Amin, terima kasih. Dan harapan sama untuk Senja.
3: Ya, lagunya dari... yang ori bisa, Kak. Yang berjudul... Jepang kayak Andrek Bulan, Kak.
0: Baik.
3: Ya, lagunya buat yang barusan lewat, Buda Meno, malam sama beristirahat. Juga buat Bang Luhut, Stepan Uli. Salam sehat selalu, bahagia sama keluarga. Juga tak lupa Bapak aku di Umi, yang hormat selalu. Juga yang pembuka pintu. Siapa kan pembuka pintu, Kak?
0: Pembuka pintu Luhut di Tapanuli.
3: Oh, Bang Luhut tadi. Ya. Oke, kalau gitu, Kak, buat semua pemerhati tangga terkecuali yang lagi monitor. Selamat malam semuanya. Juga kesehatan. Dan salam sehat selalu. Kak Saleh, hati-hati di jalan pulang nanti, Kak. Oke, lagunya ditunggu. Hari-hari jadi udara, makasih.
0: Terima kasih kembali. Selamat malam untuk Senja yang sudah bergabung ya. Tiga penelpon yang sudah berpartisipasi mendengar, kita dengarkan dulu dengan teman-teman yang sudah hadir request ya. Selamat malam untuk Anda, selamat mendengarkan dan semoga terhibur.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Aduh, kucing siapa sih ini? Ih, berisik kali dari tadi. Siram pula kau pakai air panas, nanti tahu rasa kau.
2: Hei, kalau menyakiti hewan sama dengan menyakiti sesama makhluk hidup. Gak boleh tahu.
1: Tapi dari tadi loh kucing ini buat emosi aja.
2: Ya sama aja, itu juga gak boleh. Kalau kita menyakiti hewan sama dengan kita menyakiti sesama makhluk hidup. Bisa berakibat fatal loh. Bisa berurusan sama hukum loh nanti. Lebih baik usirnya perlahan aja. Hus, hus,

0: Beberapa teman pendengar bersuci menemani Anda saat ini, mentari kita pukul 23 lebih 33 menit ya waktu Indonesia Timur. Dan untuk Anda masih bergabung 0813-5494-419 ya. 0813-5494-419. Ada beberapa tempat yang bersuci menemani Anda pendengar, ada miliknya Emilia Contessa ya, dengan Setangkai Anggrek Bulan, dan juga Jamal Mirdad dengan Hati Lebur Jadi Debu, dan Satu Kapal Pun Berlabuh di Pelabuhan Hollandia ya, dari Black Brothers. Ya, ada yang sudah terhubung, silakan. Selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Ya, selamat malam. Ya, selamat malam. Silakan, Pak Kudiom.
1: Iya. Anak putar satu lagu lama, Mancanegara. Hello, Darwin.
0: Baik.
1: Dari Conway Twitty. Ya, lagu ini untuk menghibur Senja. Terima kasih ya Senja, senggolannya tadi Putra Menau. Terima kasih juga senggolannya. Terus lanjut buat Mama Bagus, Amon Desi.
0: Iya.
1: Direm Mantar Mansur, Ibu Ima di Maumere, Mama Alfa di Cirebon, Mama Rumrawet, Mama Desi, lanjut lagi buat Pace Sanati dan Pace Sanoi. Terus lanjut lagi buat Mama Suwow, Pak Alex di Pulau Nau. Oke, anak Valer, itu saja. Bapak kembalikan jalur. Selamat malam, selamat bertugas. Sampai pulang ke rumah dalam keadaan yang sehat walafiat.
0: Amin. Terima kasih, selamat malam.

0: Ada yang terhubung, silakan. Selamat malam.
1: Iya, selamat malam. Ruang rindu, ruang bertemu rindu, nama relasi aku. Bali dan Senja, Kak.
0: Silakan, Senja.
1: Selamat malam, Kak, ya. Senja minta aku yang berjudul My Love dari Rose dan Andre, kalau tak salah, ya. Ada, Kak? Oke, lagunya buat semua aja, sehat selalu dan beristirahat. Oke, Kak, lagunya ditunggu. Buat Kak Valen, salam sehat ya. Oke, Kak, RRI jadi udara, makasih.
0: Terima kasih, selamat malam untuk Senja yang sudah bergabung ya. Nah, di belakangnya Senja 22074 atau 0813-5494-419 ya. Kayaknya aduh, 0074 malam hari ini ada sedikit gangguan ya. Untuk Bapak Udara yang mau bergabung 0813-5494-419 0813-5494-419 motorphone biasa atau WhatsApp boleh silakan.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah X hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Ha ha ha.

0: aku? Kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.

0: Dua tembang yang bersedia menemani anda pendengar saat ini dan jarum jam menunjukkan pukul 3:48 waktu Indonesia Timur. Untuk anda yang masih bergabung, mungkin satu penelpon lagi atau mungkin satu penelpon terakhir ya tentunya. Sebagai penutup dalam acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu memori lewat lagu Pro 1 RRI Nabire ya, karena pukul 23:54 tentunya kita akan berpisah ya. Nah, dan juga saat ini pendengar, untuk kalian sedang beristirahat, selamat beristirahat ya. Dan sebelum beristirahat, kami mengajak anda kembali untuk mengecek kembali kendaraan-kendaraan pribadi, pintu, jendela ya, jangan sampai lupa dikunci, serta alat-alat elektronik yang sudah tidak digunakan ada baiknya untuk dicabut ya. Nah, untuk menghindari korsleting listrik ya tentunya. Nah, seperti televisi atau mungkin juga kipas angin ya, atau mungkin dispenser serta alat-alat elektronik lainnya yang tidak digunakan ya. Nah, dan juga untuk yang pendengar yang saat ini masih masuk ke berbagai aktivitas dan kesibukan anda, tentunya tetap semangat, semoga sukses selalu ya. Nah, ada yang terhubung 4419, silakan. Selamat malam. Halo, selamat malam. Halo. Halo, selamat malam.
1: Halo. Selamat malam.
0: Ya, selamat malam, silakan Bung Akudiami.
1: Ya. Paling kita satu lagu lama dari Chris Gayle, Lukitas. Ya, lagu ini untuk menghibur semuanya pengantar ke Pulau Kapuk. Oke, saya kembalikan jalur dan selamat malam.
0: Terima kasih, selamat malam untuk Bung Akudiomi ya tentunya. Bung Akudiomi juga tadi sebagai penutup ya pendengar, untuk anda terima kasih sudah bergabung dan juga berpartisipasi. Kita berpisah, harapan nanti dapat berjumpa kembali di lain kesempatan di jam yang sama ya, setiap harinya. Selamat mendengarkan.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhir sudah seluruh rangkaian acara siaran kami dari pagi, siang, hingga malam hari ini. Untuk edisi siaran hari Selasa 15 September di tahun 2026, dan siaran kami akan kembali mengudara besok pagi pukul 5 tepat waktu Indonesia Timur dan di gelombang yang sama. Sebelum berpisah, saya Valen Elwan, Bung Sugiono dan juga rekan Agnes Pratiwi di Pemanca Operator MCR yang mengucapkan terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Selamat beristirahat, baik-baik akan beristirahat dan selamat beraktivitas. Bagi Anda masih beraktivitas, kita berpisah. Dan terimalah salam nasional kita bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire.

Saudara pendengar, inilah siaran program Satu Radio Republik Indonesia Nabire mengudara pada FM 96,8, 97,6 MHz serta MW729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire, Rabu 16 September 2026. Dari Jalan Merdeka nomor 4 Nabire, terimalah salam nasional kita bersama, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Ya, pendengar, selamat pagi, salam sehat. Apa kabar Anda? Semoga kabar baik, ya, dalam keadaan sehat walafiat. Yang saat ini sedang dirawat karena sakit, semoga lekas sembuh, ya. Dapat kembali beraktivitas seperti biasa. Bersama kami yang bertugas pada siaran Nabire Lintas Pagi, Pro 1 RRI Nabire, saya Hari Gunawan, rekan-rekan di teknik ada Erika dan kawan-kawan menemani Anda pendengar dengan berbagai acara pagi hingga siang nanti pukul 11. Di hari ini Rabu 16 September 2026. Sesaat lagi pendengar kami akan putarkan sejumlah lagu religi pagi hingga pukul 5.30. Pukul 5.30 siraman rohani Katolik, ya. Tapi untuk hari ini, hari Rabu tidak ada. Nanti kami akan gantikan dengan sejumlah lagu rohani. Kemudian pukul 6, buletin berita pagi. Dilanjutkan layanan masyarakat berupa pengumuman ataupun pemberitahuan, disusul acara opini publik sampai pukul 7. Warta berita disiarkan dari Pro 3. Dilanjutkan opini publik sesi kedua hingga pukul 8. Pukul 8 Nabire menyapa, kemudian pukul 9 Halo RRI, ya. Hingga pukul 10 menyanyikan lagu Indonesia Raya dan pembacaan teks Pancasila, dilanjutkan musik dan informasi. Demikian pendengar sejumlah acara di siaran pagi Pro 1 RRI Nabire. Sudah pukul 5 lebih 5 menit. Cuaca Kota Nabire tidak begitu terlihat jelas, ya, karena terlihat kabut asap masih menyelimuti Kota Nabire dan sekitarnya, bahkan sampai ke luar kota. Sudah beberapa hari ini dan kualitas udara pendengar menurut informasi yang beredar, kualitas udara sudah masuk kategori berbahaya, ya, bagi kesehatan. Warga masyarakat yang beraktivitas di luar rumah sebaiknya memakai masker, ya, untuk menghindari atau mengurangi partikel asap, ya, yang dapat saja terhirup ketika sedang berkendara atau sedang beraktivitas di luar ruangan. Baik, pendengar menemani Anda, kami sudah siapkan sejumlah lagu religi pagi berbagai penyanyi. Selamat mendengarkan.

dipancarkan langsung dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire. Inilah Radio Republik Indonesia, Row 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, kami sudahi beberapa lagu religi pagi, berbagai penyanyi menambah suasana religius ke ruang dengar kita semua. Bersama Pro 1 RRI Nabire, pendengar, pada FM 96,8, 97,6 MHz, serta MW 729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital, ya. Sepanjang hari, pagi hingga malam. Sementara sudah pukul 5.30, sedianya di Rabu pagi pukul 5.30 hadir acara siraman rohani Katolik, ya. Namun untuk hari ini tidak ada, kami akan gantikan dengan sejumlah lagu rohani. Untuk yang beraktivitas pagi, selamat berkarya, tetap semangat, ya, jaga kesehatan. Di beberapa hari belakangan dan kemungkinan beberapa hari ke depan, ya, kondisi kabut asap masih saja ada, ya, untuk keseharian kita di Kabupaten Nabire. Untuk itu, agar selalu menjaga kesehatan, menghindari kegiatan-kegiatan di luar ruangan yang mungkin saja bisa ditunda, ya, atau dikerjakan di rumah. Ya, menemani Anda, pendengar, kami hadirkan berikut ini sejumlah lagu rohani, terutama umat Kristiani dan Katolik, ya. Selamat mendengarkan.

Ya, pendengar, kami cukupkan sejumlah lagu rohani berbagai penyanyi. Pendengar Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Di pukul 6 nanti kami akan sampaikan berbagai berita dalam buletin berita pagi. Di antaranya terkait pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong percepatan pengembangan Bandara Nabire dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Dirangkai berbagai berita yang menarik untuk diketahui. Sementara sudah pukul 5 lebih 48 menit, ya, kota Nabire sudah semakin terang, tapi masih terlihat begitu berkabut asap. Aktivitas pagi juga kami pantau di Jalan Merdeka, warga sudah terlihat ya berkendara melintas dengan berbagai tujuan, ada yang sudah bekerja sebagai pengemudi ojek, ada mungkin yang ke pasar, ke bandara, dan lain sebagainya. Ya, kami ajak Anda pendengar di beberapa menit ke depan jelang pukul 6 menemani Anda. Berikut ini kami putarkan sejumlah tembang pop Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

Pentingnya peran keluarga, lingkungan, pendidikan, dan masyarakat dalam melindungi anak dari berbagai konten digital yang berpotensi mengarah pada paham radikalisme dan ekstremisme. Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong percepatan pembangunan Bandara Nabire dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program Masuatu RRI Nabire Rabu 16 September 2026. Bersama saya Hari Gunawan, inilah berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pentingnya peran keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat dalam melindungi anak dari berbagai konten digital yang berpotensi mengarah pada paham radikalisme dan ekstremisme. Densus 88 Polri, wilayah Papua Raya, bahas pencegahan radikalisme anak di ruang digital dengan menggelar dialog interaktif di RRI Nabire. Selengkapnya, Jodefri Panjaitan melaporkan.
2: Metasarani khusus Densus 88 Polri menggelar dialog interaktif dalam program Nabire Menyapa di Perusahaan RRI Nabire Selasa 15 September 2026. Dialog tersebut mengangkat topik mencegah paparan radikalisme terhadap anak di ruang digital, menghadirkan Kasatgas Wil Papua Densus 88 AT Polri Kombes Pol Surya Putra SIK MIK sebagai narasumber. Dalam dialog, Surya Putra menekankan pentingnya peran keluarga, lingkungan, pendidikan, dan masyarakat dalam melindungi anak dari berbagai konten digital yang berpotensi mengarah pada paham radikalisme dan ekstremisme. Menurutnya, perkembangan teknologi digital memberikan banyak manfaat bagi anak, namun di sisi lain juga dapat menjadi ruang masuknya berbagai informasi dan konten yang tidak sesuai dengan usia maupun perkembangan psikologi anak.
3: Termasuk juga misalnya anak-anak kita men-scroll, ya, scrolling, kemudian mencari informasi tentang sesuatu yang bernada atau memiliki konten-konten kekerasan. Secara sistematis mereka akan membentuk echo chamber, ruang gemah nih, echo chamber nih. Jadi ternyata yang membentuk echo chamber itu dari perilaku kita sendiri. Bagaimana Densus melakukan monitoring? Kami prinsipnya adalah menjalankan amanat undang-undang pemberantasan terorisme, Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018, di mana kami sangat concern terhadap konten-konten, terhadap informasi, terhadap materi yang mengandung kekerasan, termasuk konten-konten menjadi propaganda, ya, propaganda intoleransi, propaganda radikalisasi, propaganda terorisme itu sendiri. Kemudian apakah kita bisa melakukan pemblokiran? Kalau bahasa teknisnya sebut dengan takedown. Ternyata kita menemukan fenomena nongol berat. Nongol kita berat, tapi mati satu tumbuh seribu. Apalagi kita melihat akun-akun itu kan sangat-sangat mudah untuk dibuat, direproduksi, kemudian di-cloning. Jadi hari ini di bawah satu akun, hari itu juga muncul 100 akun baru dengan term, dengan nada, dengan konten yang hampir sama.
2: Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah menyebarkan atau mempercayai informasi yang belum terverifikasi, terutama konten yang mengandung kebencian, intoleransi, kekerasan, maupun ajakan untuk memusuhi kelompok tertentu. Melalui kegiatan ini, Densus 88 Polri berharap kesadaran masyarakat semakin meningkat sehingga anak-anak dapat memanfaatkan ruang digital secara aman, sehat, dan positif, serta terhindar dari paparan paham radikalisme dan ekstremisme. Jerry Penyetan melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong percepatan pengembangan Bandara Nabire dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Wakil Gubernur Papua Tengah menyebutkan kebutuhan pengembangan bandara mencapai sekitar 500 miliar rupiah. Selengkapnya Nur Febriana melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Papua Tengah melakukan audiensi dengan Wakil Menteri Perhubungan Republik Indonesia bersama jajaran Direktorat Jenderal untuk membahas dukungan pemerintah pusat terhadap pengembangan Bandara Nabire. Wakil Gubernur Papua Tengah Denis Gelei mengatakan, pengembangan Bandara Nabire mencakup pelebaran dan penambahan panjang landasan pacu. Pemerintah provinsi akan mengalokasikan anggaran, sementara pemerintah pusat diharapkan membantu memenuhi kebutuhan anggaran lainnya.
5: Wakil Menteri berjanji mereka bantu karena menindaklanjuti kunjungannya Wakil Presiden Republik Indonesia ke Nabire itu kan dia di Bandara Nabire dengan Pelabuhan Nabire. Jadi mereka akan bantu kami di Pelabuhan Nabire memohon dengan bantuan kami di bandara. Nah itu yang kemarin kami diskusikan sini karena bandara itu butuh kurang lebih dana 500 miliar maka pemda provinsi kita anggarkan 80 miliar yang kita akan anggarkan. Kemudian yang sisanya 400 itu bisa kami Kementerian Perhubungan mereka bisa bantu kami. Itu yang kami datang kemarin, kami sudah audiensi.
4: Selain pengembangan bandara, pemerintah pusat juga disebut memberikan dukungan terhadap pembangunan fasilitas terminal. Pemerintah Provinsi Papua Tengah diminta menyiapkan lahan seluas 5 hektar untuk pembangunan terminal tipe A dan tipe B.
5: Kemudian di terminal tipe A dan tipe B, mereka akan bantu kami juga dan mereka saran ke kami siapkan lahan, lahan tanah 5 hektar untuk bangun terminal. Itu yang mereka sampaikan. Yang berikut, lapangan perintis, mereka bantu kami, ada beberapa lapangan perintis di Kabupaten Puncak, kemudian Kabupaten Puncak di Ilaga, kemudian di Timika juga mereka bantu kami juga, kemudian di apa Kabupaten Deyai, Dogiai, perintis itu mereka masuk kemarin. Itu kami sudah dorong untuk ada peningkatan bandara yang ada.
4: Pengembangan Bandara Nabire menjadi salah satu kebutuhan penting untuk memperkuat konektivitas dan mendukung aktivitas masyarakat serta perekonomian di Papua Tengah. Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap dukungan pemerintah pusat dapat segera direalisasikan, mengingat kebutuhan anggaran pengembangan bandara diperkirakan mencapai sekitar 500 miliar rupiah. Selain Bandara Nabire, pemerintah pusat juga diharapkan mendukung pengembangan pelabuhan Nabire serta sejumlah fasilitas transportasi lainnya di Papua Tengah. Pemerintah Provinsi menyatakan akan menjalankan pembagian tugas bersama pemerintah pusat, termasuk menyiapkan dukungan anggaran dan lahan yang menjadi bagian dari kebutuhan pembangunan. Sementara itu, Pemprov Papua Tengah akan melakukan koordinasi dengan kementerian terkait untuk memastikan rencana pengembangan tersebut dapat berjalan dan memberikan manfaat bagi konektivitas antar daerah di Papua Tengah. Dari Nabire, Papua Tengah, Nur Fabiana melaporkan.
0: Berita lainnya, Ketua Umum Lembaga Masyarakat Adat LMA Korwil Papua Tengah yang baru dilantik menyatakan kesiapannya untuk menjadi wadah aspirasi masyarakat adat, menjaga kelestarian budaya lokal, serta menjadi jembatan komunikasi yang solid dengan pemerintah provinsi. Selengkapnya Robi Vanindi melaporkan.
6: Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong Lembaga Masyarakat Adat, LMA, menjadi mitra strategis pemerintah, sekaligus rumah bersama bagi masyarakat adat dalam menjaga kedamaian dan mendukung pembangunan di Papua Tengah. Penegasan itu disampaikan Staf Ahli Gubernur Papua Tengah Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum, Martin Ukago, saat mewakili Gubernur Papua Tengah, Mekina Wipa, dalam sambutan pada pelantikan Koordinator Wilayah LMA Provinsi Papua Tengah periode 2026-2030 bertempat di Aula RRI Jalan Merdeka Nabire, Senin 14 September 2026. Pada kesempatan itu, ia meminta agar organisasi dijalankan dengan semangat persatuan. Ia mengingatkan agar kepentingan pribadi maupun kelompok tidak dibawa ke dalam organisasi masyarakat adat. Jika terjadi perbedaan pendapat, ia meminta agar penyelesaian dilakukan melalui musyawarah dan tidak menggunakan kekerasan. Ia secara khusus meminta para tokoh adat ikut menjaga anak-anak muda Papua Tengah dari konflik, minuman keras, narkoba, dan berbagai tindakan yang dapat merusak masa depan mereka. Lebih lanjut, Martin Ukago mengatakan pembangunan Papua Tengah membutuhkan mitra adat yang kuat, independen, dan mampu memberikan masukan konstruktif kepada pemerintah. Karena itu, ia mengajak pemerintah dan masyarakat adat membangun hubungan kerjasama berdasarkan prinsip saling menghormati, keterbukaan, serta mengutamakan kepentingan masyarakat. Menurutnya, sinergi antara pemerintah dan lembaga adat menjadi penting agar pembangunan di Papua Tengah dapat berjalan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai adat dan kebutuhan masyarakat.
7: Para tokoh adat mempunyai pengaruh besar di tengah masyarakat. Gunakan pengaruh itu untuk membawa kedamaian dan menjaga anak-anak muda kita dari konflik, minuman keras, narkoba, serta tindakan yang merugikan masa depan mereka. Pemerintah Provinsi Papua Tengah membutuhkan mitra adat yang kuat, independen, dan mampu memberikan masukan yang baik bagi pembangunan. Mari kita membangun hubungan antara pemerintah dan masyarakat adat berdasarkan saling menghormati, keterbukaan, dan kepentingan masyarakat.
6: Menutup sambutannya, Martin kembali menyampaikan ucapan selamat kepada para koordinator wilayah LMA Provinsi Papua Tengah periode 2026-2030 yang telah dilantik. Ia berpesan agar amanah tersebut dijalankan dengan baik dan para pengurus mampu menjadi pemimpin yang benar-benar hadir serta bekerja di tengah masyarakat. Robi Vanindi melaporkan.
1: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
0: Warta berita ini disiarkan program Masa 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Beralih ke informasi lainnya, program Makan Bergizi Gratis atau MBG tidak hanya memberikan manfaat gizi bagi anak sekolah, ibu hamil, balita, dan penerima manfaat lainnya. Di Nabire, program ini juga membuka lapangan pekerjaan dan membantu masyarakat memenuhi kebutuhan keluarga. Arnold Sodila selengkapnya melaporkan.
8: Di balik makanan bergizi yang setiap hari dibagikan kepada penerima manfaat, ada ratusan masyarakat yang ikut bekerja di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Mulai dari persiapan makanan, pencucian ompreng, hingga pengamanan pekerjaan tersebut menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat, termasuk mereka yang sebelumnya belum memiliki pekerjaan. Salah satunya Betty Auparai, pekerja Divisi Persiapan SPPG Dapur Mama Kita Sirwini II. Bagi Betty, penghasilan dari SPPG sangat membantu kehidupan keluarganya, terutama dalam memenuhi biaya pendidikan anak. Bahkan ia mampu mengantarkan dua anaknya hingga wisuda dan masih membiayai pendidikan anak lainnya.
9: Dari saya bersyukur atas MBG ini. Sementara ada MBG ini, saya bersyukur karena saya bisa dapat pekerjaan ini untuk membantu saya dan keluarga saya dan anak-anak saya. Dan saya semenjak MBG ini jadi, saya sudah kerja sampai 9 bulan November, besok pas 1 tahun. Saya semangat dengan pekerjaan ini.
10: Harapan ke depan?
9: Saya harapan ke depan, saya senang kalau MBG ini tetap maju terus, ya, saya tetap maju kerja. Satunya anak sudah, yang kedua sudah wisuda kemarin. Yang kedua besok ini juga wisuda. Dua orang sudah wisuda selesai. SMA ada, SMP ada, SD juga ada.
8: Derita kemandirian juga datang dari Calvin Arunggiar, pemuda yang bekerja sebagai security di SPPG Kalibobo. Dari penghasilannya, Calvin mulai membantu orang tua dan mampu membeli sepeda motor Honda Beat untuk menunjang aktivitas pekerjaannya.
11: Adanya MBG ini, ya saya bisa bekerja dan menghidupi keluarga saya. Nah, mungkin ada hal-hal yang mungkin jadi keinginan saya, semua tercapai karena saya bekerja di sini.
8: Di Nabire terdapat 14 SPPG yang aktif dengan lebih dari 32.000 penerima manfaat. Pelaksanaan MBG juga menyerap sekitar 658 tenaga kerja dan relawan di berbagai bagian pelayanan. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat MBG tidak hanya hadir dalam bentuk makanan bergizi, tetapi juga membuka kesempatan kerja dan membantu ekonomi keluarga. Dari sepiring makanan, tumbuh gizi, pekerjaan, dan harapan bagi masyarakat. Arthur Sodila melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika menggelar Lomba Balita Sehat Tingkat Kabupaten tahun 2026 di Ballroom Hotel Grand Tembaga Selasa kemarin. Kegiatan ini diikuti 41 balita yang telah lolos seleksi dari 10 puskesmas di wilayah kota dan menjadi salah satu upaya meningkatkan perhatian orang tua terhadap kesehatan serta tumbuh kembang anak. Veronica Sandra melaporkan langsung dari Kabupaten Mimika.
12: Lomba Balita Sehat Tingkat Kabupaten Mimika tahun 2026 tidak hanya menjadi ajang perlombaan, namun juga menjadi sarana edukasi bagi orang tua untuk lebih memperhatikan pertumbuhan dan perkembangan anak. Kepala Bidang Kesehatan Primer dan Komunikasi Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika, Carolina Hyatubun, menjelaskan kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran orang tua, mendorong pemantauan tumbuh kembang balita secara berkala, serta memberikan apresiasi kepada kader dan tenaga kesehatan.
13: Dalam hal meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan ibu dan anak, serta sebagai

0: Cuti melihat sejumlah aspek kesehatan dan perkembangan balita, di antaranya perkembangan fisik meliputi berat badan, tinggi badan, dan lingkar kepala sesuai standar WHO, status imunisasi, pemberian ASI dan makanan pendamping ASI, kesehatan gigi dan mulut, serta perkembangan spikomotorik. Penilaian juga mencakup kecerdasan dan kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan, serta kebersihan dan penampilan balita.
1: Meningkatkan peran serta masyarakat dalam wujudkan balita yang sehat, cerdas, aktif dan berkomunikasi.
0: Sebanyak 41 balita yang mengikuti penilaian tingkat kabupaten ini merupakan peserta hasil seleksi dari 10 puskesmas di wilayah Kota Mimika. Pemenang dan finalis mendapatkan sertifikat serta uang pembinaan, sementara tim penggerak PKK Kabupaten Mimika turut memberikan hadiah tambahan berupa sepeda dan stroller. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat peran orang tua, kader, dan tenaga kesehatan dalam memantau tumbuh kembang anak sejak usia dini. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
2: Selanjutnya, pendengar, kami sampaikan informasi harga pangan yang dirangkum Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire pada dua pasar, yaitu Pasar Sentral Kalibopo dan SP1 Bumi Raya.
3: Informasi harga pangan Kabupaten Nabire per tanggal 15 September tahun 2026. Komoditi beras premium per kilogram Pasar Kalibobo Rp18.000 hingga Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp17.000 hingga Rp20.000. Beras medium per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp17.000. Bawang merah per kilogram Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp60.000, Pasar Bumi Raya Rp55.000 hingga Rp65.000. Bawang putih per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp60.000. Cabai merah keriting per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000 hingga Rp140.000, Pasar Bumi Raya Rp110.000 hingga Rp120.000. Cabai rawit lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp160.000 hingga Rp180.000, Pasar Bumi Raya Rp180.000 hingga Rp200.000. Daging sapi murni per kilogram Pasar Kalibobo Rp200.000, Pasar Bumi Raya Rp190.000 hingga Rp200.000. Daging ayam ras lokal per ekor Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp80.000. Daging ayam beku per ekor Pasar Kalibobo Rp40.000 hingga Rp80.000, Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp80.000. Telur ayam ras perak Pasar Kalibobo Rp75.000 hingga Rp85.000, Pasar Bumi Raya Rp70.000 hingga Rp75.000. Gula pasir curah per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp19.000 hingga Rp20.000. Gula pasir kemasan per kilogram Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp22.000 hingga Rp25.000. Minyak goreng kemasan per liter Pasar Kalibobo Rp28.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp28.000 hingga Rp35.000. Garam beriodium per kilogram Pasar Kalibobo Rp13.000 hingga Rp17.000, Pasar Bumi Raya Rp13.000 hingga Rp16.000. Tepung terigu kemasan per kilogram Pasar Kalibobo Rp15.000 hingga Rp18.000, Pasar Bumi Raya Rp14.000 hingga Rp17.000. Ikan kembung per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp50.000. Ikan tongkol per tumpuk Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp50.000 hingga Rp100.000. Ikan banding per tumpuk Pasar Kalibobo Rp50.000 hingga Rp100.000. Udang per kilogram Pasar Kalibobo Rp120.000. Tomat lokal per kilogram Pasar Kalibobo Rp20.000, Pasar Bumi Raya Rp15.000 hingga Rp20.000. Sayur mayur per ikat Pasar Kalibobo dan Pasar Bumi Raya Rp5.000 hingga Rp10.000. Kentang per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Wortel per kilogram Pasar Kalibobo Rp25.000 hingga Rp30.000, Pasar Bumi Raya Rp30.000 hingga Rp35.000. Sekian informasi pangan yang dipersembahkan oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Nabire.
4: perkiraan cuaca sepanjang hari ini.
5: Dini hari nanti secara umum.
6: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
7: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
8: Info cuaca.
2: Ya, pendengar, kami ajak Anda untuk selanjutnya kita dengarkan informasi perakiran cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Kami telah tersambung melalui telepon dengan salah satu perakirawan BMKG Nabire, Hesron Salawane. Selamat pagi, Bung Hesron.
9: Ya, selamat pagi, Pak.
2: Ya, informasi perakiran cuaca, Bung Hesron, untuk hari ini, silakan.
9: Ya, selamat pagi para pendengar RRI Nabire di mana saja berada. Pagi ini bersama saya Hesron Salawane, perakirawan cuaca BMKG Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginfokan perakiran cuaca wilayah Kabupaten Nabire yang berlaku untuk hari ini Rabu 16 September 2026. Cuaca pada pagi umumnya udara kabur, lalu untuk siang hingga malam hari cuaca masih potensi udara kabur. Dan pada dini hari akan terjadi lagi udara kabur sampai berawan tebal. Untuk saudara, suhu berkisar antara 24 sampai 31 derajat Celcius. Kemudian arah dan kecepatan angin berkisar antara 5 sampai 25 km per jam dan bertiup dari arah timur laut. Pada perakiran cuaca di Teluk Cendrawasih, untuk pagi diperkirakan cuaca udara kabur. Siang hingga sore diperkirakan masih sama, yaitu cuaca udara kabur. Malam sampai dini hari cuaca diperkirakan udara kabur sampai berawan tebal. Dan perkiraan tinggi gelombang di perairan Teluk Cendrawasih sekitar 0,5 hingga 1,2 meter. Himbauan kepada masyarakat untuk tidak membakar lahan atau kebun atau hutan dan membakar sampah yang dapat menimbulkan pencemaran udara dan menurunkan kualitas udara. Apabila melihat adanya titik api atau kebakaran, segera laporkan kepada pihak berwenang agar dapat ditangani sedini mungkin. Kami akan selalu berupaya memberikan update informasi cuaca ketika ada peluang turunnya hujan atau angin kencang. Update ini berisi info tentang distrik-distrik terdampak, serta perkiraan waktu dan durasi terjadinya hujan. Kami akan berupaya memberikan update informasi cuaca yang akan kami update di aplikasi info BMKG, sosial media, grup-grup aplikasi WhatsApp, dan juga tentu saja melalui siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini. Saya beritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.
2: Ya, Bung Hesron, terima kasih. Selamat pagi, selamat bertugas.
9: Ya, boleh, selamat pagi, Pak.
2: Ya. Pendengar, sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini. Di antaranya, pentingnya peran keluarga, lingkungan pendidikan, dan masyarakat dalam melindungi anak dari berbagai konten digital yang berpotensi mengarah pada paham radikalisme dan ekstremisme. Pemerintah Provinsi Papua Tengah mendorong percepatan pengembangan Bandara Nabire dengan dukungan anggaran dari pemerintah pusat. Saya Hari Gunawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi, tetap semangat, sampai jumpa.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
1: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
2: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
3: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun, Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal di orang tidak ada.
4: 3 weeks later.
3: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
5: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
6: Ya, pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Berita, buletin berita pagi telah kita dengarkan. Berbagai informasi atau berita ya. Kemudian di layanan masyarakat pagi hari ini juga akan kami sampaikan sejumlah informasi dari berbagai pihak ya. Salah satunya dari PLN.
7: Hai Electrician, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses. Jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
8: Aduh, mama yo, sapu perut sakit sekali nih. Macam ada orang baku pukul ya di dalam.
9: Kebiasaan, kok pasti makan sambal jam 2 pagi lagi toh.
8: Saya cuma makan mie goreng campur dabu-dabu saja ya.
9: Astaga, itu kok bukan makan itu, kok sedang uji nyali. Perut kosong makan sambal, sini saya obati. Tinggal pakai air panas, kunyit, bawang, kopi, sedikit merica, beres.
8: Kok yakin ini obat? Bukan bumbu ayam geprek?
9: Sudah, kok minum saja dulu.
8: Saya bisa ketemu nenek moyang kalau itu. Oh iya, mending saya ke puskesmas dan ikut cek kesehatan gratis dari pemerintah.
9: Hah? Cek kesehatan gratis?
8: Iyo, jadi walau kau rasa sehat harus tetap cek. Semua usia bisa periksa langsung di puskesmas dan daftar di aplikasi Satu Sehat Mobile.
9: Yang dicek apa saja itu?
8: Lengkap, tekanan darah, gula darah, sampai kesehatan jiwa.
9: Waduh, kesehatan jiwa juga? Jangan-jangan saya langsung tidak lolos.
8: Cek kesehatan gratis, periksa hari ini, sehat di masa depan.
9: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia.
10: Pernah punya sisa kuota, tapi masa aktif paketnya keburu habis. Sayang kan kalau kuotanya jadi nggak kepakai? Sekarang ada Pasti Simpati. Dengan fitur rollover kuota, sisa kuota kamu bisa dibawa ke periode berikutnya. Caranya gampang. Sebelum masa aktif paketmu habis, beli lagi Pasti Simpati dengan harga yang sama atau lebih tinggi. Sisa kuotamu otomatis dibawa ke periode berikutnya. Mulai dari Rp70.000, kamu bisa dapat 8GB untuk 30 hari plus 20 menit telepon ke sesama Telkomsel. Makin nyaman saat kuota internet habis, pulsa kamu nggak ikut tersedot untuk internetan. Butuh kuota lebih besar? Tenang, tersedia juga berbagai pilihan paket sesuai kebutuhanmu. Yuk, aktifkan Pasti Simpati melalui aplikasi Telkomsel atau beli di outlet Telkomsel terdekat. Pasti Simpati, sisa kuota bisa lanjut, internetan makin pasti.
11: Pemberitahuan, Pemerintah Kabupaten Nabire melalui Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire akan melaksanakan pembukaan pelatihan dasar atau latsar calon pegawai negeri sipil dan orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2026. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada hari Selasa 22 September 2026 di Aula Gereja Katolik KSK Nabire. Sehubungan dengan hal tersebut, seluruh peserta latsar CPNS Formasi Umum dan Formasi K2 serta peserta orientasi PPPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nabire diwajibkan hadir dalam kegiatan pembukaan dimaksud. Demikian pemberitahuan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tertanda PLT Kepala Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Nabire, Max Leo Vel Tatuil SE.
12: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Ya, pendengar, demikian sejumlah informasi layanan masyarakat di pagi hari ini. Pukul 6 lebih 37 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi pendengar, salam sehat, apa kabar? Semoga kabar baik ya. Aktivitas pagi kami pantau hari ini ya, seperti di Jalan Merdeka sudah terlihat cukup banyak warga yang melintas ya. Ada yang berkendara sepeda motor ataupun mobil. Ya. Kemudian pendengar, anjuran menggunakan masker juga disampaikan oleh sejumlah pihak. Salah satunya dari Dinas Kesehatan Kabupaten Nabire menganjurkan warga agar menggunakan masker untuk menjaga kesehatan saat beraktivitas di luar rumah, mengingat kabut asap ya masih menyelimuti sejumlah wilayah Kabupaten Nabire. Pagi tadi kami ke studio cukup pekat ya, atau tebal kabut asap di sepanjang Jalan Merdeka. Kami ajak Anda pendengar, kita akan bersama di acara berikutnya.
12: Saatnya Anda mengikuti opini publik. Ruang Anda menyampaikan informasi, masalah, atau keluhan di sekitar Anda.

Ya, pendengar selamat pagi. Berjumpa kembali dan bersama di acara Opini Publik Pro 1 RRI Nabire. Bersama kami, saya Hari, ada Erika dan kawan-kawan di teknik. Di sesi pertama, Opini Publik hingga pukul 7 nanti. Kami ajak Anda yang ingin berbagi informasi atau mungkin ada saran ya, atau ya ada yang ingin menyampaikan sesuatu melalui telepon ya 0813 5494419, 0813 5494419 ya, karena nomor satunya masih sedang diperbaiki ya, atau mungkin pagi hari ini sudah jadi ya. Ya, untuk warga masyarakat yang beraktivitas, selamat berkarya, yang mobile ya, mobilitasnya tinggi, juga agar utamakan keselamatan dalam berlalu lintas. Ingat, di rumah ada keluarga yang menunggu ya. Dan pendengar yang akan berangkat dengan Dempo ya, kapal Dempo tadi malam sudah bertolak dini hari ya, bertolak dari Pelabuhan Jayapura. Agak terlambat ya waktu mau sandar di Jayapura, jadi kemungkinan akan penyesuaian waktu nanti. Ya, untuk warga masyarakat yang juga akan ke lahan, ke kebun atau beraktivitas di sejumlah wilayah hutan ya, agar tidak membakar

0: kediaman Giri Mulyo. Ya, api begitu besar, sejumlah pemadam, mobil pemadam kebakaran dari TNI Angkatan Darat berjibaku ya memadamkan api. Ya, dibantu warga. Ternyata kebakaran menimpa sejumlah lokasi di perbukitan tersebut dan terlihat dari jauh begitu menjalar kemana-mana ya. Ini menjadi hal yang mengkhawatirkan warga ketika ada kebakaran di suatu wilayah hutan ya, termasuk di pemakaman. Ada satu dua atau beberapa makam tapi bukan di kawasan pemakaman umum Giri Mulyo ya, yang ada di atasnya lagi, itu terdampak kebakaran tersebut. Ya, beberapa wilayah juga dilaporkan warga melalui kiriman video ya di sejumlah grup WA untuk membantu menginformasikan kepada warga masyarakat di wilayah yang lain terkait ada titik api yang muncul ya, sehingga bisa diambil tindakan pemadaman. Wilayah Nabire Barat, Distrik Wanggar, juga sejumlah wilayah lain ya yang kemungkinan juga tidak terpantau. Ya, untuk Anda silakan yang ingin bergabung. Ya, mungkin ada yang telepon ke HP saya juga boleh ya. 08124896640. 08124892964. Belum ada. Oke. Bunyi aja. Nanti di sesi kedua kita sambung opini publik selepas warta berita nasional. Ya. Baik, kita jeda dulu pendengar. Ada informasi yang akan kami sampaikan bersamaan dengan acara opini publik sambil menunggu ya atensi dari Anda. Oh iya. Ada yang sudah bergabung nih. Ada dua nomor lagi bersamaan. Aduh, iya. Baik, kita terima dulu ya. Siapa gerangan ini? Mama Novel. Selamat pagi.
1: Selamat pagi.
0: Iya, salam sehat.
1: Salam sehat, Mas. Selalu.
0: Oke. Ada informasi?
1: Informasinya gini, Bu Hari. Ya, minta maaf ya, saya pikir semua masyarakat juga tahu kondisi Nabire saat ini
0: yeah.
1: Terkait dengan ada kabut yang semakin tebal nih, Bung Hari.
0: Saya betul.
1: Juga kemarin dari kota, kalau dari kota ke sama busa itu Bung Hari, daerah sini itu tebal sekali kabutnya. Yeah. Dan jarak pandang itu sangat dekat gitu, Bung Hari.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, kemarin bahkan kemarin kami sempat hampir ya hampir celaka lah seperti itu karena kabut jarak pandang yang pendek itu. Iya, harapan sih stop sudah Bung Hari, kalau memang ada yang sengaja membakar lahan di saat kondisi seperti ini, tolong tahan-tahan hati sih kita, tahan-tahan tangan itu Kak, supaya kita sama-sama menjaga tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan bersama begitu.
0: Betul.
1: Mana sekarang air sudah paling susah lagi. Beberapa teman saya sudah mengeluh ini, Manov, kita punya air sudah kering ini, tuh suami ambil air dari tetangga seperti itu.
0: Iya.
1: Nah, kemudian Bung Hari, minta maaf, ini harga siri sudah ada perkembangan terbaru kah? Ini kok siri di Nabire, kayaknya siri ini merata ya seluruh Papua ini. Mahal gitu.
0: Betul.
1: Harganya gila-gilaan ini. Informasi terakhir di Nabire 700.000 per kilo.
0: Sudah naik
1: saya
0: sekali.
1: Sampai kaget. Saya sampai kaget tuh 700.000 per kilo, sedangkan itu sama yang ketemu beli beras bulog itu Bung Hari. Beras bulog yang 50 kilo itu kalau saya biasa beli itu 670 loh
0: yeah.
1: di sama busa. Malah sini sudah lebih mahal. Beras bulog yang 50 kilo itu ketemu makan itu satu bulan, tapi siri ini satu hari 700.000, sayang yeah. sekali. Maksud saya begini Bung Hari, jangan juga ya kalau para, namanya kan berlaku ilmu ekonomi ya Bung Hari ya, barangnya tidak ada,

0: peminatnya banyak, otomatis harga barang naik.
1: Betul.
0: Seperti itu. Nah, kebalikannya, kalau barang banyak, peminat sedikit, ya otomatis harga turun. Tapi, tolonglah para penjual, para petani sirih di Nabire, yang wajar-wajarlah seperti itu. Kasihan para pedagang pinang eceran di pinggir jalan ini. Itu modal mereka cuma habis di sirih tuh. Dan ya mudah-mudahan kalau bisa habis, sebab orang juga kan sekarang beli pinang tuh, Bang Ari. 10 ribu isi berapa, pinangnya banyak, sirihnya cuma satu. Ya syukur-syukur kalau kita bisa dapat dua begitu. Ya memang ya ini harusnya juga menjadi perhatian sih. Minta maaf, budaya makan sirih di Papua ini kan sudah merakyat sekali, dan itu kalau Tong di Nabire bilang itu buah sombong. Buah pergaulannya kita seperti itu. Minta maaf ya, sudah menjadi budaya. Nah, tolong bagi yang punya siri saat ini, walaupun memang berlaku betul ilmu ekonomi kali ini di Nabire, ya rem-rem sedikitlah, kasihan. Karena yang pedagang pinang ini mereka sudah mulai menjerit ini, aduh kotoran ini modal cuma habis di siri. Nah seperti itu, artinya jangan sampai kemudian orang berpikir, ayo sekarang ini kan pasti mahal siri buat kita orang, besok-besok kalau sampai siri banjir baru apa kami jual di harga murah, nanti kami lihat saja kontra akan beli lagi di kamu. Jangan sampai terjadi hal seperti itu.
1: Tapi Mama Novel pernah bincang tidak dengan pedagang sirih ini memang dari Nabire atau dari luar?
0: Bung Hari izin, kalau bincang langsung dengan pedagang sirih belum pernah. Untuk di saat sirih mahal ini belum. Karena itu sudah, kalau Tony di sama Busa sih paling mau bincang-bincang pasti kami ke Pantai Gersen. Karena di situ kan tanaman sirih paling banyak, petani sirih ada paling banyak di Pantai Gersen. Tapi yang saya dengar informasi, Bung Hari, memang harga sirih ini pertama dia naik karena panas ya, banyak sirih yang mati, tanaman sirih yang mati, seperti itu. Kemudian kemarin saya mendapat informasi dari teman saya, dia bilang begini, kakak, kita beli sirih ini, kita pikir ini sirih dari Nabire kah? Padahal sirih dari luar Nabire. Ya. Dan menurut mereka yang sering jualan pinang ini, kalau sirih dari Nabire itu diawet Bung Hari. Sirihnya tuh bisa tahan sampai 5 hari. Tapi kalau dari luar Nabire biasanya sirihnya itu cepat rusak. Dan kalau para pedagang kecil-kecilan ini, mama-mama yang jual pinang di pinggir jalan, kalau mereka beli sirih dari luar Nabire itu, kadang sirih dari luar Nabire itu cepat sekali menghitam sirihnya. Itu informasi dari para pedagang, dari salah satu pedagang pinang di Jalan Baru sini yang cerita-cerita dengan saya. Jadi Bung Hari mungkin ya, bukan mungkin, tapi harapan saya mewakili para pedagang pinang kecil-kecil ini. Sebab Bung Hari pikir kalau dong beli sirih 1.700, dong mau jual berapa? Belum lagi kalau dong beli pinang lagi. Ya, jadi karena ini nanti kan ke depan berlanjut terus nih tuh Bung Hari, artinya budaya makan pinang ini kan berlanjut antara di saat sirih mahal maupun sirih murah, tetap akan berlanjut makan pinang ini. Jadi mungkin ya hitung-hitunglah, jangan sampai besok-besok sirih banjir terus ya seperti itu. Tapi memang betul Bung Hari, saya sampai berpikir begini, coba sekali-sekali stop sudah, yang penjual pinang, yang punya buah pinang kamu stop, bawa pinang jual. Yang makan pinang juga untuk sementara waktu ini kan stop makan pinang. Baru kita lihat sirih ini dong masih mau tahan depo harga sampai semahal ini atau tidak. Ya toh Bung Hari, toh seandainya, seandainya kalau kita orang puasa makan pinang selama satu minggu begitu kah. Tapi ada yang bilang tidak bisa Manov, itu sudah kebiasaan. Betul. Memang kita sadar bahwa pinang itu dia mempunyai apa, mengandung zat aditif yang bikin orang harus makan pinang lagi.
1: Oh iya.
0: Ya, selain itu adalah budaya atau sudah menjadi kebiasaan, tapi pinang itu punya zat aditif yang ya kalau dipikir-pikir dari sisi kesehatan sih tidak sehat ya Bung Hari ya, karena ada banyak hal yang kurang bagus juga. Nah, kalau kita berkaca dari pengalaman di PNG sana, banyak orang PNG itu kena kanker mulut akibat dari katanya mereka banyak mengkonsumsi pinang, maksudnya mengunyah pinang seperti itu.
1: Kalau berlebihan memang.
0: Kembali, berlebihan betul Bung Hari. Tapi ketika kembali kepada kebiasaan orang juga ya, susah ya kita mau atur kebiasaan orang. Yang jelas pagi ini saya bersuara karena saya dengar dari teman-teman yang jualan pinang, yang jualan apa eceran pinang di pinggir jalan, mereka sudah mengeluh. Kakak, tidak bisa kalau pinang esiri naik terus ini sih, ketemu jual mau dapat berapa. Dan yang uniknya itu kalau istilah tak ada apa rotan akar pun jadi. Sekarang siri buah tidak ada dong, beralih ke siri batang atau ke daun siri apa daunnya seperti itu.
1: Yeah.
0: Oke, Bung Hari, mungkin itu sedikit bincang pagi hari ini.
1: Terima kasih.
0: Bung Hari, izin.
1: Iya.
0: Izin atas nama Forum Komunikasi Pemerhatian Erina Bire, saya mewakili teman-teman kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepsta, kepada Kabak TU dan seluruh jajaran, juga kepada seluruh karyawan-karyawati Erina Bire yang kemarin sudah melakukan kunjungan kasih anjak sana ke dua teman kami, yaitu Bunda Puja dan Ibu Ros di Kalisusu. Terima kasih banyak, kiranya Tuhan memberkati dan RRI semakin ada di hati kami, tetap tinggal di hati kami pendengar teristimewa FKP. Demikian Bung Hari.
1: Terima kasih.
0: Udara, tetap di udara nih. Selamat pagi, salam sehat.
1: Selamat pagi, salam sehat. Ya, Mama Novel di Jalan Baru Air Mandi di Samabusa, Kabupaten Nabire. Ya, tadi disampaikan ya terkait harga sirih rumornya sudah 700-an ribu rupiah per kilogram. Jadi kalau ada 10 kilo saja Anda bisa dapat atau mengantongi duit uang 7 juta rupiah. Kalau 10 kilogram ya. Kalau 1 kuintal berapa? Iya, jadi harga sirih yang lagi melambung tinggi disebabkan musim kemarau sehingga tanaman sirih banyak yang tidak berbuah, bahkan ada yang sampai mati. Ada alternatif mereka pakai daunnya ya, atau batang sirih untuk menemani minang atau makan pinang. Halo.
2: Halo.
1: Iya, pagi Pak Guru.
2: Pagi.
1: Pagi. Bagaimana?
2: Ya, seperti tadi Mama Novel sampaikan, memang kiri itu harga juga sudah melambung.
1: Iya.
2: Kami di Kalibobo yang sudah biasa jual-jual juga pagi dengan daerah itu, antar-antar. Akhir-akhir ini sudah aktif lagi.
1: Iya.
2: Jual pinang. Karena sirih begitu mahal.
1: Kalau Pak Guru lihat ada berapa pedagang pinang yang biasanya jualan sekarang tidak jualan lagi?
2: Kami di Kalibobo yang di pinggir rumah kami ini tiga pondok, tapi sudah sementara mai tua dengan ibunya pamannya ini itu sudah tidak jualan pinang.
1: Iya. Yeah.
2: Karena sirih begitu mahal. Nah, seperti tadi Pak Novel sampaikan itu ada bagi yang jual sirih tolong. Tolong harganya itu jangan terlalu sesuai naik
1: tapi barang tidak ada bagaimana nih?
2: Iya, tapi itu lagi. Kita kembalikan bagi yang sudah biasa makan pinang kalau tanpa sirih ada. Tapi lebih bagus makan daun sirih atau batang sirih saja.
1: Iya.
2: Ya.
1: Tapi Pak Guru, saya tanya dulu ya.
2: Ya,
1: saya tanya ini tadi untuk apa pengunyah pinang ini maksudnya bisa tidak sehari tidak kunyah atau makan pinang? Susah ya?
2: Susah. Karena pinang ini sudah jadi istilahnya apa, sudah jadi apa ya, limbah sehat. apa jadi tiga kesehatan, lima sehat,
1: empat sehat, lima sempurna.
2: Ya, jadi kalau orang makan maskot, makan pinang susah juga. Jadi seperti itu. Di rumah saja, macam kalau makan pinang terpaksa cari daun-daun sirih. Daun-daun sirih, atau batang sirih, bawa bermata.
1: Yeah.
2: Seperti itu. Karena buahnya itu sudah mahal. Satu buah saja di Kalibobo itu 10 ribu. Itu sini satu buah. Kadang di sini mereka jual juga ya. Saya menurut ada yang jual pinang saja, terus sirinya juga dijual. Jadi kalau
1: beli
2: dulu itu kan
1: satu pinang tumpuk.
2: Mereka jual sama-sama dengan siri. Tapi kalau sekarang tidak, sirinya dijual sendiri, pinang dijual sendiri.
1: Oke.
2: Okay. Jadi mereka beli pinang yang harga 10 ribu, terus beli siri lagi.
1: Iya.
2: Ini satu batang itu harganya 10 ribu. Itu kalau yang agak panjang-panjang. Kalau siri yang pendek-pendek, jadi kecil-kecil itu mungkin dua. Dua buah. Harganya tetap 10 ribu. Jadi seperti itu.
1: Iya, nah, baik.
2: Itu saya mau sampaikan lagi buat, aduh, kita mau lampu nih, lampu jalan nih. Ini saya sampaikan terus-terus, tapi aduh, tidak ada realisasi lampu jalan di Kalibobo.
1: Iya.
2: Malam-malam sudah gelap, kita di depan jalan gelap. Makanya punya lampu jalan masih baik, tidak ada yang merusak atau apa, tidak ada.
1: Itu lagi. Masih
2: baik. Hanya itu. Lihat yang berwenang, coba kontrol ke lampu-lampu jalan di Kalibobo ini.
1: Bertambah kabut asap lagi ya?
2: Yo, apalagi kabut asap malam. Itu bisa apa, jadi tabrakan di malam hari karena pandangan yang bawa motor atau mobil ya bisa lihat jauh karena kabut asap.
1: Yeah.
2: Jadi tolong supaya lampu jalan ini nyala, membantu untuk mereka yang berkendaraan bisa lihat ada mobil kah, ada motor kah di depan. Tapi kalau lampu dibiarkan saja malam hari ya, suatu waktu bisa terjadi kecelakaan.
1: Iya. Baik.
2: Jadi dengar itu saja yang saya mau sampaikan buat dengar. Saya kembalikan jalur. Iya. Selamat pagi, selamat bertugas.
1: Iya, Pak Guru, terima kasih. Pak Guru Hobera di Kalibobo. Nanti akan kami sambung ya pendengar di opini publik sesi kedua. Saya lupa tadi. Waduh. Iya, saya tadi janjian dengan BMKG Nabire tentang kabut asap ya. Ya, nanti sudah. Setelah berita nasional kita coba hubungi mereka. Baik, pendengar, kita nantikan saatnya Warta Berita Nasional Pro 3.
3: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya mantan Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama, Nur Arifin mengaku pernah mengingatkan bawahannya kepada Subdirektorat Perizinan, Akreditasi dan Bina PIHK, Rizky Fisa Abadi untuk tidak mengutip uang dari percepatan kuota haji tambahan. Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran bersama dengan organisasi perangkat daerah terkait menyalurkan ratusan paket sembako kepada warga terdampak karhutla di Kelurahan Petuk Ketimpun. Inilah warta berita selengkapnya, Rabu 16 September 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Direktorat Tindak Pidana Narkoba Bareskrim Polri bersama dengan Bea Cukai Jawa Timur 1 dan Rutan Kelas 1 Surabaya mengungkap peredaran 5,4 kg sabu jaringan Jakarta Surabaya Lombok yang disembunyikan dalam ban serep mobil. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun mengungkap bahwa Presiden Prabowo Subianto merencanakan peluncuran Bursa Mineral dan Komoditas Strategis atau BMKS yang diberi nama ICOMEX akan dilaksanakan pada 17 September mendatang. Tim Disaster Victim Identification atau DVI Polda Kalimantan Selatan berhasil mengidentifikasi seluruh korban meninggal yang ditemukan dari peristiwa tenggelamnya kapal Virgo Transport 8 di Laut Jawa pada minggu lalu. Mantan Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Nur Arifin mengaku pernah mengingatkan bawahannya kepada Subdirektorat Perizinan, Akreditasi dan Bina PIHK Rizky Fisa Abadi untuk tidak mengutip uang dari percepatan kuota haji tambahan. Hal tersebut disampaikan saat memberikan keterangan di persidangan dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Komas di Pengadilan Tipikor Jakarta. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
4: Saksi tahu tidak kalau Ridwan Kurniawan ini kemudian mengumpulkan VV percepatan atas perintah dari Pak Abdul Muhyi, Rizky Fisa, itu saksi tahu tidak? Tidak.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Komas. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani menghadirkan saksi mantan Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus Kementerian Agama Nur Arifin dan mantan Direktur Pelayanan Haji Luar Negeri Kementerian Agama Subhan Khalid. Dalam kesaksiannya, Nur Arifin selaku Direktur Bina Umroh dan Haji Khusus mengaku pernah mengingatkan bawahannya, Kepala Subdirektorat Perizinan, Akreditasi dan Bina PIHK Rizky Fisa Abadi untuk tidak mengutip uang dari percepatan kuota haji tambahan.
6: Ketika ada kuota tambahan, saya minta, saya tanya, Mas Riki, sampai terima uang enggak? Enggak, Pak. Saya pastikan ini kita layan kepada umat, pastikan yang terbaik sesuai aturan, tidak boleh ada gratifikasi. Iya, Pak, enggak. Nah, dia udah, saya tanya berkali-kali, karena saya tidak terima uang.
4: Meskipun ribuan ini representasi saksi, saksi tidak ya, membenarkan untuk ada pungutan.
6: Ya, tidak benar, enggak boleh.
4: Enggak boleh.
5: Sementara itu, Subhan Khalid mengungkapkan adanya rapat internal yang membahas perubahan komposisi kuota haji tambahan pada tahun 2024. Dalam rapat tersebut, skema kuota diformulasikan antara kuota haji reguler dan kuota haji khusus dengan proporsi 50-50.
7: Pada saat rapat itu tidak ada kan?
8: Iya, pada saat di Madinah itu tidak ada. Tidak ada ya. Tadi yang Bapak dengar dan kita dengar bersama, siapa yang mengajukan 50-50?
4: Gimana Pak jawaban Bapak terhadap pertanyaan penuntut umum tersebut?
7: Ya kalau dari hasil rapat itu Pak Dirjen kan menyampaikan surat itu langsung dari Pak Menteri.
4: Ya seperti itu.
7: Baik. Berarti dari Pak Menteri ya, permintaan 50-50.
5: Atas keterangan saksi, kuasa hukum Gus Alek mengatakan fakta-fakta persidangan membuktikan bahwa Rizky Fisa Abadi merupakan pelaku utama pemberian pi kuota haji tambahan. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran bersama dengan organisasi perangkat daerah terkait menyalurkan ratusan paket sembako kepada warga terdampak karhutla di Kelurahan Petuk Ketimpun. Warga setempat merasa terbantu dan berharap bantuan secara berkelanjutan dapat disalurkan kembali termasuk peralatan medis dan masker. Edi Suroso melaporkan.
9: Bulan ini tentunya bukan hanya di sini, di seluruh Kalimantan Tengah yang berdampak karhutla akan menerima bantuan dari kami.
3: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran beserta rombongan menyalurkan bantuan sembako dan uang tunai melalui kartu Humas Petang Sejahtera kepada warga terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kelurahan Petuk Ketimpun, Palangkaraya. Agustiar Sabran mengatakan bantuan tersebut tidak hanya diberikan kepada warga terdampak karhutla,
10: tetapi juga disalurkan ke berbagai wilayah di Kalimantan Tengah yang mengalami dampak karhutlah. Bantuan diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan masyarakat selama kondisi bencana asap.
9: Bulan ini tentunya bukan hanya di sini, di seluruh Kalimantan Tengah. Yang berdampak karhutlah akan menerima bantuan dari kami, ya. Contohnya seperti bagian hari ini. Seperti contohnya selain sembako, ada lagi bantuan air bersih, sumur bor, dimana kalau desa meminta secara resmi, kami pasti dapat ya. Habis itu apa vitamin, bagi relawan-relawan kamera, bagi relawan dan bagi masker, ya, termasuk itu semuanya ya, makasih ya.
10: Selain sembako dan bantuan uang tunai, pemerintah juga menyiapkan sejumlah bantuan lain sesuai kebutuhan masyarakat di lapangan, diantaranya bantuan air bersih, pembangunan sumur bor, vitamin, serta masker bagi masyarakat dan relawan yang terlibat dalam penanganan karhutlah. Menurut Gubernur, pemerintah daerah akan berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat termasuk penyediaan sumur bor bagi desa atau kelurahan yang mengajukan permintaan secara resmi. Sementara itu, warga Petu Ketimpun, Tony Karso menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas kunjungan Gubernur Kalimantan Tengah yang turun langsung melihat kondisi masyarakat terdampak karhutlah. Kehadiran pemerintah dinilai menunjukkan perhatian terhadap warga yang menghadapi dampak kebakaran dan kabut asap.
11: Bapak rasakan dengan kunjungan gubernur apa yang dirasakan?
12: Ya, yang pertama-tama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Gubernur, Gubes yang seberang yang sudah hadir, sudah banyak membantu kami warga desa Petuk Timpun, dan dia langsung turun tangan untuk melihat kejadian kebakaran hutan atau lahan kami, Pak. Itu aja, Pak. Dan segala bantuannya, ya, kami banyak ucapkan terima kasih, bantuannya berupa sembako dan bermacam-macam, Pak. Pak Gubernur sudah membantu kami mengenai bencana asap ini, Pak, kabut asap.
10: Warga berharap bantuan yang diberikan dapat membantu memenuhi kebutuhan selama bencana asap berlangsung. Bantuan berupa sembako dan berbagai kebutuhan lainnya juga dinilai sangat penting bagi masyarakat, terutama di tengah kondisi karhutlah yang masih terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Tengah. Edi Suroso melaporkan.
3: Pemerataan program makan bergizi gratis MBG belum sepenuhnya dirasakan anak-anak di wilayah kepulauan. Pemerintah diminta bergerak cepat menghadirkan solusi agar program MBG benar-benar hadir secara merata di kepulauan Sangihe. Berikut laporan selengkapnya Sri Rovia.
13: Pemerataan program makan bergizi gratis MBG di wilayah Kabupaten Kepulauan Sangihe dan sekitarnya diharapkan menjadi perhatian pemerintah, khususnya bagi sekolah yang berada di pelosok dan sulit dijangkau. Kepala SD Negeri Paruruang Pulau Nusa Tabukan, Abdul Halil Mamuntu, mengatakan keterbatasan akses transportasi laut dan distribusi logistik menjadi salah satu kendala dalam menjangkau sekolah-sekolah di wilayah Kepulauan. Ia berharap pemerintah dapat segera mencarikan solusi agar pelaksanaan MBG tidak hanya dirasakan oleh peserta didik di wilayah yang mudah dijangkau, tetapi juga anak-anak yang berada di pulau terluar.
14: Pulau terluar kami belum tersentuh oleh layanan pemenuhan gizi. Kami paham menyeberangi lautan itu sulit dan butuh biaya. Namun, belum meratanya program MBG di daerah kepulauan kami memicu kesenjangan gizi yang makin nyata bagi anak-anak pesisir. Besar harapan kami agar kendala distribusi MBG ke wilayah terluar segera teratasi.
13: Hal senada disampaikan Kepala SMP Negeri 1 Tatuaren, Dedi Daniel Misade. Menurutnya, peserta didik di wilayah kepulauan memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pelayanan dan manfaat dari program pemerintah, termasuk pemenuhan gizi melalui MBG.
15: Harapan kami kepada pemerintah agar pemerataan program MBG ini dapat semakin diperhatikan, khususnya bagi sekolah-sekolah yang berada di wilayah kepulauan seperti sekolah kami di SMP Negeri 1 Tatuaren. Kami berharap ada solusi yang tepat sehingga program ini nantinya dapat menjangkau peserta didik kami.
13: Pemerataan MBG di wilayah kepulauan dinilai penting untuk memastikan seluruh peserta didik mendapatkan manfaat program secara adil sekaligus mendukung pemenuhan kebutuhan gizi anak-anak di wilayah pelosok. Dari Kabupaten Kepulauan Sangihe, Sri Ropia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Aktivitas Gunung Merapi yang terletak di perbatasan Yogyakarta dan Jawa Tengah terus terjadi, termasuk sering terjadinya luncuran awan panas dalam beberapa hari terakhir ini. Masyarakat di kawasan lereng Merapi juga merasakan adanya peningkatan aktivitas tersebut, seperti adanya lontaran batu dari lava pijar yang jatuh dan membakar rerumputan di kawasan itu. Adam Sutanto melaporkan.
16: Masyarakat saya yakin sudah terbiasa ya, karena erupsi ini sudah lama. Yang kami harapkan masyarakat masih bisa bersabar untuk memberi waktu kepada Merapi yang ini sedang memperbarui sumber daya yang nanti manfaatnya kembali ke mereka juga.
17: Warga Lereng Merapi, terutama Desa Balerante, Kecamatan Kemalang, Kabupaten Klaten, cukup merasakan terjadinya peningkatan aktivitas Gunung Merapi. Bahkan dalam beberapa hari terakhir terjadi lontaran batu dari lava pijar yang membakar semak-semak atau rerumputan kering. Demikian disampaikan rangkap Desa Balerante, Kemalang, Klaten, Zainu kepada RRI.
18: Beberapa hari terakhir ini yang terjadi hanya dari lontaran batu pijar, lava pijar itu yang melompat ke vegetasi kemudian membakar rumput-rumput kering yang ada di vegetasi. Beberapa hari ini terjadi kebakaran di atas.
17: Dikatakan sejauh ini masyarakat di kawasan tersebut masih tetap melakukan aktivitas seperti biasa, baik ladang, menambang, dan juga mencari rumput. Masyarakat Lereng Merapi, terutama yang tinggal di kawasan rawan bencana 3 atau KRB 3, sudah mempunyai skenario untuk melakukan evakuasi saat terjadi bahaya Gunung Merapi. Kepala Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi BPTKG Yogyakarta Agus Budi Santoso membenarkan sampai saat ini aktivitas Merapi masih terus terjadi. Erupsi masih terus terjadi bahkan setiap harinya bisa ratusan kali.
16: Merapi saat ini masih erupsi ya, itu yang selalu kita sampaikan karena memang seperti itu kenyataannya. Merapi sedang erupsi, cukup intensif. Jumlah kejadian erupsinya itu bisa ratusan kali per hari, hanya memang sering tidak terlihat. Dan ini sudah berlangsung sejak lama, tapi tidak ada peningkatan dan juga tidak ada penurunan. Jadi aktivitasnya monoton, ancaman bahaya juga masih sama.
17: Dia juga menyebutkan status siaga atau level 3 sudah berlangsung lama, yakni sejak 5 November 2020. Sedangkan kejadian erupsi terus terjadi bahkan hingga saat ini. Sementara untuk luncuran awan panas rata-rata kurang dari 2 km. RRI Surakarta, Dam Sutanto melaporkan.
3: Palang Merah Indonesia Kendal selalu aktif memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Sebelum menyuplai air, PMI melakukan survei terlebih dulu agar bantuan tepat sasaran. Berikut laporan selengkapnya, Faiz Rozi. Informasi dari Faiz Rozi akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya. Kita beralih ke informasi lainnya terlebih dahulu. Di mana ini juga ada, kelihatannya kami akan hadirkan ya, Faiz Rozi laporannya.
19: Kita dari informasi dari masyarakat yang membutuhkan air karena kekurangan ya, kemudian kita asesmen, kemudian kita kirim. Kita juga tetap bekerja sama dengan BPBD selaku leading sektornya.
20: Palang Merah Indonesia PMI Kendal selalu aktif memberikan bantuan air bersih kepada masyarakat yang membutuhkan. Dalam penyaluran bantuan air bersih, PMI berkolaborasi dengan BPBD Kendal. Kepala Markas PMI Kendal Nur Fatoni mengatakan pihaknya tidak hanya menunggu laporan permintaan warga, PMI juga melakukan survei langsung ke desa-desa yang tahun-tahun sebelumnya pernah kesulitan air bersih. Sementara ini PMI Kendal mengirim bantuan air bersih di Desa Sidodadi dan Sidokumpul, Kecamatan Patean. Pengiriman per hari rata-rata 2 hingga 3 rit untuk satu lokasi.
19: Kita dari informasi dari masyarakat yang membutuhkan air karena kekurangan ya, kemudian kita asesmen, kemudian kita kirim. Kita juga tetap bekerja sama dengan BPBD selaku leading sektornya. Untuk September ini kami lebih instan, lebih banyak mas, karena hampir tiap hari kita kirim minimal 2 trip dalam satu hari.
20: Di pihak lain, petugas Pusdal Ops BPBD Kendal, Hamam Basuki mengatakan permintaan air bersih di bulan September ini makin meluas. Pada Agustus lalu, permintaan air bersih berada di 5 dukuh dari 4 kecamatan, sedangkan bulan September ini berada di 8 dukuh dari 6 kecamatan.
21: Untuk hari ini ada tambahan satu kecamatan yaitu Singorejo, desanya Desa Kalirejo, dusunnya Kalipuru dan Suwokan.
20: Bertambahnya permintaan bantuan air bersih ini seiring dengan panjangnya musim kemarau tahun ini. Dari Kendal Jawa Tengah, Faiz Rozi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pergantian Menteri Keuangan dinilai menjadi momentum untuk memastikan arah kebijakan fiskal tetap terjaga tetap menjaga stabilitas ekonomi dan juga daya beli masyarakat. Ekonom Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam STHI Al-Akbar Surabaya menilai kebijakan pemerintah ke depan perlu tetap berpihak pada sektor usaha dan masyarakat. Farida Usnia melaporkan.
0: Pergantian mendadak Menteri Keuangan dari Purbaya Yudi Sadewa menjadi Suhasil Nazara menuai pro kontra. Ekonom Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam STHI Al-Akbar Surabaya Ubaid Aisyulhana mengatakan siapapun yang menjabat Menteri Keuangan diharapkan berpihak kepada masyarakat. Ketua Program Studi Kaprodi Ekonomi Syariah STHI Al-Akbar Surabaya Ubaid Aisyulhana juga berharap kepada Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk tidak menaikkan pajak.
2: Siapapun menterinya itu berpihak pada rakyat pasti, ya kan? Dan tidak menambah dampak buruk bagi negara sendiri, ya kan? Berpihak pada rakyat, bukan berpihak pada kepentingan-kepentingan yang diusung oleh pribadi masing-masing di situ sih. Itu harapannya lebih gitu. Siapapun itu.
22: Ya, untuk APBN-nya, Pak.
2: APBN ya juga pendistribusiannya atau nanti pastinya pengelolaan-pengelolaan untuk APBN itu juga demi kesejahteraan rakyat lah pasti itu, dan pengelolaannya tidak untuk, ya mungkin jawaban saya akan menonton di situ, tidak untuk kepentingan pribadi-pribadi masing-masing di kementerian itu.
0: Sementara itu, pergantian Menteri Keuangan membuat kecewa sebagian masyarakat Indonesia. Salah satunya pelaku UMKM di Surabaya, Naning Irmawati. Meski Menteri Keuangan berganti, warga kota pahlawan ini berharap APBN tetap untuk kesejahteraan masyarakat.
23: Ya, untuk kesejahteraan mungkin ya, kesejahteraan masyarakat. Yang penting UMKM-nya yang harus dipikirkan.
22: Seperti apa? Mungkin yang harus dipikirkan untuk UMKM.
23: Ya kan dengar-dengar kan UMKM sekarang dikenakan pajak apa-apa gitu. Kalau bisa ya enggak usah. Kasihan.
22: Dikurangi pajaknya.
23: Kalau bisa ya enggak usah dipajekin. Misalkan kan kasihan yang kaki lima itu yang kecil-kecil.
0: Pelaku UMKM di Surabaya, Nani Irmawati juga berharap Indonesia tidak bertambah hutangnya di tangan Menteri Keuangan yang baru. Penerimaan pajak juga diharapkan kembali kepada masyarakat. Farida Usnia melaporkan.
3: Tim DVI Bitdokes Polda Jawa Timur masih terus mengumpulkan data antemortem korban kecelakaan KM Virgo Transport 8. Faris Yarbo melaporkan selengkapnya.
24: Pengumpulan data antemortem korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 masih terus dilakukan oleh tim DVI Bitdokes Polda Jawa Timur. Hingga saat ini, dari 43 orang yang melaporkan kehilangan keluarga, tim medis telah mengambil 13 sampel DNA guna proses pencocokan data. Kaur DVI Bitdokes Polda Jatim, Dr. Budi Prasetyo menjelaskan, jumlah sampel yang diambil berasal dari keluarga inti dari korban. Dalam proses tersebut, dijelaskan Budi bahwa pengambilan sampel diambil dengan melakukan swab dari dinding pipi. Selain itu, pihaknya juga mengumpulkan bukti sekunder berupa data identitas hingga foto korban.
25: Dari 43 itu, hanya 13 yang kita ambil sampel swab perusahaan DNA. Terus yang teridentifikasi ini dua, itu dari hasil data itu dari 13, dua diantaranya teridentifikasi gitu. Jadi yang tiga, yang di kita, yang sudah teridentifikasi dua tadi itu yang ada di Banjarmasin. Maksudnya tidak masuk yang di sini, kan? Jadi kan korban yang meninggal tadi itu dikirim ke Banjarmasin, kemudian dilakukan pemeriksaan secara fisiknya, kemudian sudah teridentifikasi bahwa korban adalah si ACB.
24: Berdasar update sementara, sudah ada dua korban meninggal dunia yang teridentifikasi. Masing-masing korban berasal dari Malang dan Sumeneb. Sementara itu, Freddy Manuhutu, salah satu keluarga korban, turut ikut dalam pengambilan sampel DNA. Ia berharap upaya ini dapat mempermudah proses identifikasi beberapa jenazah yang sudah ditemukan.
26: Harapan saya dan keluarga besar ya, bisa bertemu adik saya dalam keadaan apapun. Dan jika pun dia memang sudah tidak bernyawa lagi, kami ingin menguburkan dia dengan layak sejarah. Tidak masalah ya. Sudah tetap ingin bagaimana lagi.
24: Ia berharap upaya pencarian dapat berjalan lancar dan seluruh korban hilang dapat ditemukan dalam keadaan selamat. Faris Yarbo melaporkan.
3: Upaya penyelundupan sejumlah hewan melalui Bandara Juanda berhasil digagalkan petugas. Di hewan-hewan tersebut ditemukan disimpan dalam koper dan hendak dikirim ke Sulawesi. Berikut laporan selengkapnya Andika Sana.
1: Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jawa Timur BKHIT Jatim bekerjasama dengan pihak otoritas Bandara Juanda menggagalkan dua kasus upaya penyelundupan hewan yang disimpan dalam koper dari Surabaya menuju Sulawesi. PLT Kepala Balai Karantina Hewan Ikan dan Tumbuhan Jatim Hudiansyah Isnursal menjelaskan, meskipun hewan yang diselamatkan bukan jenis yang dilindungi, namun untuk pengiriman hewan harus sesuai dengan kelengkapan dokumen dan cek kesehatan.
4: Tidak ada kami melarang lalu lintas hewan, kecuali yang dilarang oleh undang-undang. Mungkin dari teman-teman BKSDA, kalau di kita tuh ada ya yang satwa langka, satwa liar, satwa dilindungi. Tentu kami akan melihat kelengkapan dokumennya untuk itu dilalu lintaskan dan kami akan cek kesehatannya. Fokus kami adalah kesehatan dan kami tidak mau adanya penyakit-penyakit yang dibawa oleh hewan-hewan yang tidak diperiksa pada saat lalu lintas gitu ya, menyebar ke wilayah-wilayah lain.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah 3 Agustono menceritakan, modus operandi para pelaku adalah menyimpan hewan dalam koper. Meski tidak dilindungi, khawatirnya menyebarkan penyakit sehingga tidak bisa masuk kabin.
4: Walaupun tidak dilindungi, tetapi akan membawa virus itu yang akan membahayakan. Dan di Indonesia peraturannya, itu untuk hewan-hewan seperti itu tidak bisa masuk kabin. Dia harus melalui karantina, nanti di treatment seperti apa, bahkan mungkin dikasih vaksin dulu, baru bisa terbang, itu pun melalui kargo.
1: Adapun hewan-hewan yang diselamatkan adalah 1 ekor monyet ekor panjang, 3 ekor burung jalak kebu, 1 ekor burung berkuku, dan 2 ekor tupai. Hewan-hewan tersebut kemudian diserahkan kepada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur, BKSDA Jatim. Ani Hasana melaporkan.
3: Demikian warta berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, mereng apa nih? Ih, mereng apa nih? Ih, ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan?
1: Hah?
0: Botol-botol minuman apa ini? Ih,
2: what?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
2: Oh no!
3: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai, karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.
4: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacaukan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar, bahkan keluargaku diburu untuk dibunuh. Aku tengah menderita, menanggung akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.
5: Ya, pendengar, kembali bersama siaran Pro 1 RRI Nabire. Warta berita disiarkan secara sentral dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI. Baru saja kita dengarkan berbagai informasi atau berita dari berbagai daerah. Ya, untuk Anda yang mengikuti, ingin mengikuti terus ya perkembangan berita dari Pro 3, dapat mendengarkannya di FM 94,4 MHz untuk wilayah Kota Nabire dan sekitarnya, atau melalui audio streaming Pro 3 di RRI Digital. Sudah pukul 7:32 waktu Indonesia Timur. Kami ajak Anda pendengar, kita lanjutkan bersama acara Opini Publik Pro 1 RRI Nabire. Ya, via telepon 0813-5494-419. 0813-5494-419. Ya. Tadi Mama Novel di Jalan Baru Air Mandi di Samabusa, juga Pak Guru Hobera di Kalibobo sudah bergabung menyampaikan beberapa hal ya yang juga menjadi atensi banyak pihak, salah satunya terkait kabut asap, juga harga sirih yang sudah mencapai kurang lebih Rp700.000 per kilogram ya. Jadi salah satu kendala ya, ini sudah kalau di hukum ekonomi disebut inflasi. Inflasi harga barang yang naik tinggi menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Ya, harga rica juga pendengar kabarnya kurang lebih sekilo Rp200.000 ya. Dampak dari musim kemarau yang begitu meluas ya di Indonesia menyebabkan sejumlah komoditas pangan ya, harga-harga komoditas pangan meningkat karena permintaan tinggi, persediaan yang kurang. Ya. Mataharinya sudah terlihat mulai meninggi ya. Dan aktivitas warga juga di pagi hari ini kami yakin sudah semakin banyak. Ada yang berlalu lintas, ada yang mungkin membuka usaha di berbagai tempat usaha, lapak ya, di pasar-pasar. Pasar OYH juga sudah ditertibkan para pedagang berpindah ke Pasar Mama Papua ya. Sehingga lebih terkonsentrasi para pedagang di Pasar Mama Papua. Area terminal OYH sudah diperuntukkan untuk kendaraan ya, angkutan umum. Ya. Baik, belum ada pendengar? Kami nanti ajak Anda di obrolan pagi pukul 8 ya, terkait kebakaran hutan ya, yang terjadi di bukit di belakang makam pemakaman di Kelurahan Girimulyo. Ya. Mungkin kronologinya, kemudian upaya apa pemadaman ya di bukit tersebut. Menurut informasi masih ada bekas-bekas apinya ya. Jadi masih ada api yang masih menyala tetapi sudah tidak besar. Berpotensi besar lagi ya pendengar kalau apinya menjalar di beberapa bagian dahan-dahan atau rerumputan yang kering. Ya, warga begitu gregetan ya. Di grup WA banyak yang sudah begitu jengkel ya, ada titik api yang muncul. Warga berasumsi titik api tersebut bisa disebabkan oleh aktivitas manusia. Ya. Pada saat membuka lahan atau mungkin kebun ya, atau mungkin tidak sengaja membuang puntung rokok dan lain-lain. Ya, warga berharap agar masyarakat yang lainnya tidak membuka lahan dengan membakar. Biasanya membuka lahan dengan membakar itu lebih praktis, tidak membutuhkan biaya yang banyak karena rumput yang selesai dibabat ya, atau dahan-dahan atau ranting pohon setelah dikumpulkan umumnya ya dibakar. Ini yang kalau musim kemarau tidak dianjurkan untuk melakukan hal seperti itu karena dapat merembet kemudian membesar ya, tidak terkendali api tersebut. Ya. Belum ada? Putra Menau di SP 2 Kalisemen biasanya mau gabung? Ya. Kalau belum ada pendengar, nanti kami akan putarkan dulu selingan berikut ini.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Selamat Pak, bayi Bapak dalam keadaan sehat.
1: Syukurlah, terima kasih dok. Tapi suaranya tadi kok sepertinya ada dua bayi.
0: Benar Pak, anak Bapak kembar. Kok Bapak sebelumnya tidak tahu? Tidak pernah di USG ya? Nah, nanti tugas Bapak dan Ibu supaya menjaga anak-anaknya tumbuh sehat, bawalah anak-anaknya ke posyandu, perhatikan asupan gizinya agar jangan sampai stunting.
1: Apa tadi dok?
0: Stunting, badannya kerdil karena gizi buruk.
2: Iya, 1-2 informasi tadi pendengar, salah satunya tentang stunting. Jadi anak-anak yang berkebutuhan kekurangan gizi juga menjadi perhatian ya. Termasuk ketika kabut asap, jangan sampai anak-anak yang sudah membutuhkan perhatian khusus itu terpapar banyak asap. Aktivitas di luar ruangan perlu diperhatikan orang tua. Ya, kasihan ketika mereka menghirup banyak asap saat banyak aktivitas di luar ruangan. Perhatian juga pendengar, ada informasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Abire. Untuk kegiatan belajar mengajar siswa di sekolah, ini ada informasi atau imbauan ya, agar anak-anak perlu diperhatikan untuk kegiatan belajar mengajar di sekolah. Dinas Pendidikan Kabupaten Abire menghimbau dan memastikan peserta didik tidak mengikuti yang memberikan pemahaman ya kepada warga, terutama siswa-siswi, pada kegiatan belajar mengajar, juga para guru, agar bisa mengurangi jam belajar mengajar 10 menit per jam per mata pelajaran. Jadi kalau satu hari mungkin ada 3 atau 4 mata pelajaran, 10 dikali 10 menit ada sekitar 40 menit yang

0: lagi tidak apa-apa. Ini masalah kabel ya. Jadi saya sambungkan ke kabel yang langsung suaranya keluar. Ya. Masih di opini publik Pro 1 RRI Nabire, saya Hari, juga ada Erika dan kawan-kawan di teknik. Opini publik sesi kedua, 15 menit kurang lebih, nanti hingga pukul 8. Ya, di edisi hari ini, Rabu, tanggal 16 September 2026. Acara opini publik setiap hari ya, pendengar setengah 7 sampai pukul 7. Sesi keduanya selepas Warta Berita Nasional setengah 8 hingga pukul 8. Nanti ada Halo RRI pukul 9 untuk hari ini. Ya, Halo RRI juga menampung informasi dari warga ya. 1 jam kurang lebih. Ya. Belum ada pendengar? Ya, untuk informasi terkini pendengar dari BMKG ini. Nanti Anda bisa telepon ke ini ya, ke nomor studio 0813-5494-419, karena HP saya dipakai untuk informasi terkait kabut asap untuk tanggal 15 September hari Selasa kemarin atau sampai tadi malam pukul 9. BMKG menyampaikan informasi terkini ya, update titik api atau hotspot di Papua Tengah. Ya, untuk kabut titik api atau titik panas atau hotspot sampai tadi malam pukul 9 di Kabupaten Nabire itu totalnya ada 15 hotspot. Dengan tingkat kepercayaan ada 4 hotspot, tingkat kepercayaan tinggi ada 1. Ya, untuk Kabupaten Mimika tidak terpantau hotspot. Kemudian di Kabupaten Paniai ada 15 hotspot atau titik panas, terdiri dari 13 titik panas atau hotspot dengan tingkat kepercayaan sedang, tingkat kepercayaan tinggi ada 2. Kabupaten Puncak ada 50 hotspot ya. Meningkat ini Kabupaten Puncak dengan tingkat kepercayaan rendah ada 7. Sedangkan tingkat kepercayaan sedang ada 35 hotspot. Tingkat kepercayaan tinggi ada 8. Puncak Jaya tidak terpantau hotspot. Dogiyai juga tidak. Intan Jaya ada 6. Semuanya itu dengan tingkat kepercayaan sedang 6. Kabupaten Deyai tidak ada terpantau hotspot. Jadi total untuk wilayah Provinsi Papua Tengah ada 76 hotspot ya. Jadi berkurang. Hanya saja memang kabut asapnya masih tetap ada. Ya, kami pernah mendapatkan informasi dari Kepala BMKG Nabire bahwa kabut asap itu tetap akan ada selama belum ada hujan. Ya, jadi kalau sudah mulai hujan, sering-sering hujan, kabut asapnya akan berkurang, bahkan bisa habis karena tertangkap partikel air hujan, ya, jatuh ke tanah. Begitu. Informasi lainnya akan kami sampaikan pendengar, ya, masih tentang cuaca dan kabut asap sesaat lagi.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Lampu merah, berhenti. Lampu kuning, hati-hati. Lampu hijau, let's go.
3: Anak kecil aja

0: Tahu rambu lalu lintas, masa kamu enggak sih? Rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang membuat lambang, huruf, angka, kalimat, atau perpaduan di antaranya yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah, dan petunjuk bagi pemakai jalan. Rambu lalu lintas diatur menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 13 Tahun 2014. Yuk, patuhi rambu lalu lintas demi keselamatan kita bersama.
1: Tante, kopi susu dua ya. Saya kopi hitam ya, Tante. Coba kau dengar berita di radio itu. Bahas tentang korupsi semua.
2: Iya, nih. Di TV juga yang dibahas korupsi terus.
3: Tidak usah kamu orang ribut di situ soal korupsi. Kamu tidak tahu kalau kamu itu juga korupsi.
1: Korupsi apa kita ini, Tante?
3: Korupsi waktu namanya. Kemarin saya lihat kamu orang habis absen di kantor. So, di sini baru duduk sampai siang. Tidak tahu apa juga yang kamu cerita. Terima gaji full, kerja cuma minum kopi di sini. Kau pikir itu bukan korupsi? Sekarang bagusnya kopi kasih Abi sudah itu kopi, kopi sudah ke kantor.
1: Aduh, ini sudah kita.
3: Kau Den, kenapa belum pergi?
1: Kerang butuh tanting, kopiku saja belum ada, bagaimana saya mau pergi?
4: Sahabat, korupsi berawal dari hal kecil dan jangan biarkan dia bertumbuh besar. Korupsi bukan cuma masalah uang, tapi juga masalah waktu yang dapat membuat kita tidak disiplin. Ayo, mulai dari sekarang, rubah kebiasaan kita untuk generasi yang lebih berkualitas. Jangan biarkan korupsi merusak anak bangsa.

0: 101 Kanal Inspirasi.
1: Ya, pendengar 1-2 informasi layanan masyarakat, hati-hati di jalan, di kawasan sekolah ya. Pengendara juga perlu mengurangi kecepatan karena ada aktivitas anak sekolah ketika mereka pulang sekolah. Ya, itu jumlah anak sekolah keluar dari lingkungan sekolah dalam jumlah banyak. Salah satunya itu di kawasan Jalan RE Marta Dinata. Ada dua sekolah di situ, Jalan RE Marta Dinata, Nabarua. Ada SMP Negeri 1 dan SMA Negeri 1 Nabire. Jadi warga harus melintasinya jalan tersebut dengan kecepatan yang pelan. Halo, selamat pagi. Halo, Om Paisadi.
2: Halo, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Om Paisadi. Salam ya. Sehat. Iya.
2: Iya.
1: Silakan.
2: Di Kampung Goni, Distrik Darukumar.
1: Iya.
2: Kebakaran yang sama, semua merata.
1: Betul.
2: Jadi di Kampung Goni itu ada kira-kira start 2 kilometer terbakar.
1: 2 kilometer jaraknya.
2: Ya, 2 kilometer jaraknya.
1: Itu jadi, itu hutan atau hutan atau apa itu, kebun?
2: Masyarakat tidak bisa berbuat keluar tuh.
1: Iya.
2: Mereka padam, tetapi kebakaran itu terus jalan. Jadi kira-kira ada 2 kilometer itu dengan jalan arti. Kemudian lebar itu 1 kilometer.
1: Iya.
2: Jadi semua itu mereka punya durian, tanaman jangka panjang itu. Itu semua kering.
1: Iya. Itu itu kebun ya, Bapak.
2: Langsung dihantar. Dia menangis, dia punya tanaman.
1: Iya. Yeah.
2: Lalu tanaman saya sudah hangus. Saya tidak bisa buat apa-apa lagi. Seperti itu bukan hari.
1: Iya.
2: Kebakaran itu dibuat oleh seseorang yang buat api kecil di kebunnya, dia membakar apa di kebun, kemudian dia tidak padam api. Dia pergi dan api itu merambat.
1: Iya.
2: Karena ada daun-daun kering banyak.
1: Betul.
2: Banyak daun kering itu membuat api menjalar cepat sekali.
1: Jadi
2: apalagi kalau kena luar biasa.
1: Bagaimana solusinya sementara ini, Bapak Sadi?
2: Sementara ini warga ada timba-timba air untuk siram. Tetapi dia padam di tempat siram, tapi ada kayu kering dia merambat naik. Jadi warga kira sudah mati, tapi nanti cabangnya terbakar di atas jatuh. Menjalar lagi api. Jadi tentu perlepasan kita di kampung itu susah.
1: Iya.
2: Kita tidak bisa pakai masker ya. Jadi susah untuk kita di kampung.
1: Baik. Informasi sementara ini masih berkabut di Kampung Goni, Bapak Sadi?
2: Ya, masih. Sampai hari ini
1: masih. Iya. Bagaimana untuk warga yang ke kota di laut, apakah juga berkabut asap?
2: Benar sekali, Bung Ari. Kemarin saya berangkat jam 2:30, mulai dari keluar dari apa itu putaran 2, pakai 2 motor.
1: Iya.
2: Nah, mulai dari Waroki kita sudah tidak bisa lihat apa-apa, tetapi ada anak saya, dia buat HP untuk apa yang net Google ke apa. Nah, kita ikut itu saja,
1: Google Map.
2: Jadi kita keluar dari Waroki itu langsung ke Tanjung Pulau Kepaya. Pulau Kepaya kita sebentar di situ, langsung berangkat ke Tanjung Manggar, dan Tanjung Manggar ke Tanjung Pas. Kita tidak lihat daratan.
1: Iya.
2: Kita hanya lihat saja itu asap kabut. Untung kemarin itu hari teduh. Tidak ada ombak.
1: Iya.
2: Jadi kita lancar perjalanan, kita keluar jam 2:30, kita tiba di kampung Cigoni 5:30.
1: Begitu. Jadi warga beberapa hari ini khawatir juga di laut ada kabut asap ya, Bapak Sadi.
2: Benar.
1: Jadi tidak ada yang berani berangkat malam.
2: Betul, tidak ada yang berangkat malam. Semua iya. Pagi.
1: Oke. Baik, untuk warga ini Bapak Sadi, ada imbauan barangkali untuk masyarakat di Goni?
2: Iya, benar. Itu saya merasa bahwa itu kebakaran itu luar biasa untuk saya, tidak baik ya. Untuk itu saya imbau kepada masyarakat, sehingga masyarakat belum boleh, tetapi jangan bakar-bakar. Karena bakar-bakar itu akhirnya mengakibatkan penyesalan yang luar
1: biasa.
2: Dan kita tidak bisa kendalikan lagi. Karena dalam kebakaran itu kita punya tanaman jangka panjang, hancur-hancuran. Kapan lagi kita dapat durian itu, kapan lagi kita mau dapat langka, kapan lagi kita mau dapat buah-buah yang lain.
1: Iya.
2: Nah, jadi kalau mau berhati, tolonglah kita supaya apinya padam.
1: Iya. Oke, Bapak Sadi. Terima kasih informasinya. Iya. Selamat pagi, Bapak Sadi.
2: Selamat pagi.
1: Iya. Tuhan berkati.
2: Hormat.
1: Bapak Sadi langsung dari Kampung Goni, Distrik Teluk Umar, ya. Menggunakan telepon melalui aplikasi WA. Karena kalau telepon biasa tidak bisa, itu ada program Sakti, ya. Jadi warga di sana menggunakan komunikasi by WA, WhatsApp, bisa berkomunikasi dengan keluarga atau saudara-saudaranya. Informasi di Kampung Goni juga terjadi kebakaran lahan kurang lebih dengan luas panjang 2 hektar, lebar 1 hektar, perkebunan atau lahan tanaman durian. Ya, diduga ada ketidaksengajaan warga ketika membuat api di kebun, kemudian lupa padam, apinya membesar. Begitu ya pendengar, kadang-kadang ada yang bermalam di kebun, bikin gubuk di kebun, kemudian memasak dan lain sebagainya, itu menggunakan api tungku. Kadang-kadang sudah dipadam tapi tidak padam semua. Ya, seperti itu. Ada lagi satu terakhir kalau ada? Sebelum kami cukupkan, ya, Bapak Sadi di Kampung Goni, terus Bapak Guru Hobera di Kalibobo, ada Mama Novel di Jalan Baru Air Mandi di Samabusa, ya, juga barangkali pendengar lainnya, ya, yang mengikuti acara ini sejak awal hingga selesai. Kita sudahi, ya, pendengar opini publik untuk hari ini. Kami ajak Anda, kita lanjutkan. Untuk hari ini tidak ada Nabire menyapa, kami gantikan dengan obrolan. Nanti saya ada salah satu warga di Girimulyo, pengurus pemakaman Girimulyo, yang akan berbagi informasi terkait kebakaran di kawasan bukit dekat Girimulyo, pemakaman dekat pemakaman Girimulyo tadi malam. Ya. Kita sudahi untuk opini publik hari ini. Terima kasih, selamat pagi, salam sehat, dan sampai jumpa.
3: Terima kasih Anda sudah mengikuti opini publik. Semoga apa yang Anda sampaikan dapat menemukan solusi yang terbaik.

0: Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Jam di studio kami sementara ini sudah menunjukkan pukul 8 lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua ya. Tetap semangat, selamat berkarya. Selamat pagi Pak Tasirun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak.
1: Iya.
0: Baik, Pak, ini dengan saya Hari Gunawan RRI Nabire, Pak.
1: Iya.
0: Pak, kemarin bukit yang di dekat pemakaman umum Giri Mulyo itu terbakar begitu.
1: Iya.
0: Diketahui sudah sejak jam berapa, Pak, kemarin?
1: Kalau menurut warga cerita itu katanya sekitar jam 4:30. Api itu sekitar jam 4:30, Mas. Cuma kalau belum gelap kan belum kelihatan. Jadi kalau menurut kami dari pihak ya, penjaga makam, setahunya tuh kami keluar mau sholat maghrib baru kelihatan, api ada di atas. Saya bilang begitu.
0: Iya. Kemudian setelah sholat maghrib, Bapak dan kawan-kawan juga warga lainnya berbondong-bondong ke makam begitu ya, Pak?
1: Ya, betul. Itu memang setelah sholat, saya langsung naik ke atas. Bukan saya sendiri, memang banyak di situ orang menyaksikan itu. Kayak pasar malam, kan?
0: Iya.
1: Jadi memang betul ada api, tapi memang sudah merajalela sampai di atas sana. Memang sudah panjang kayak ular begitu.
0: Iya. Jadi dia itu apinya dari atas bukit terus menjalar ke bawah, Pak?
1: Ke samping, Pak. Ke samping.
0: Oh, malah ke samping. Oke.
1: Okay. Iya, karena angin kan dari sebelah, toh, jadi dorong ke sebelah. Jadi akhirnya kayaknya kalau tidak di padang, arahnya ke batalion sana.
0: Baik. Ada berapa mobil pemadam, Pak, yang tadi malam ikut membantu?
1: Dua, Pak. Dua mobil.
0: Iya. Itu kalau menurut Bapak lokasi apa api yang muncul itu sampai merembet kemana-mana memang berat ya, Pak?
1: Oh, bukan berat apinya, berat medannya, Pak. Karena iya, itu bukit naik terjal, baru dia batu-batu karang.
0: Iya. Jadi itu di luar makanya, di luar area pemakaman, Pak, ya sebenarnya?
1: Di luar ya, di atas kita punya makam. Jadi sampai tadi malam itu ada Pak tentara anggota satu yang terguling dari atas baru apa ini dada dengan tangan tertimpa batu karang.
0: Oke. Kemudian sampai jam berapa, Pak, itu pemadaman? Kemudian warga juga kami, pergi.
1: Kami sampai sekitar jam 10:30. Terus kami juga karena kami yang pegang kunci, makanya kita tunggu sampai bapak-bapak anggota ini turun ke luar semua, baru kita jam 10 baru kita turun dari makam semua.
0: Oke. Okay. Ada ini, ada instruksi, Pak, atau petunjuk dari Pak Lurah terkait kejadian ini?
1: Kayaknya tidak ada, Pak.
0: Belum ada.
1: Saya
0: ya?
1: Cuma ketemu Pak, ya ketemu Pak itu apa? Emang pegawainya lurah, tapi Pak Lurahnya saya tidak ketemu malah.
0: Oke. Setelah kejadian ini, Pak, dari pengurus makam ada upaya antisipasi besok-besok seperti apa?
1: Ya, kalau kita jelas antisipasi, yang penting kita jaga kebersihan sampah dari sekeliling kami sendiri. Maksudnya kan kita istilahnya khusus untuk mengurusi makam sendiri, tidak tidak mengurusi juga dari sebelah.
0: Iya.
1: Yang penting kami punya tuh bersih, jadi api tidak sampai merambat ke kami begitu, Pak.
0: Jadi dilakukan pembersihan di area makam, sampah-sampah yang mungkin masih ada begitu dikumpulkan, Pak, ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Malah justru kami juga tidak pernah bakar-bakar di bagian luar. Pokoknya di sekitar pagar tidak boleh dibakar.
0: Oke.
1: Okay. Kecuali tumpukan di dalam, di bagian dalam yang sampah kita harian kita kumpulkan, kita bakar di satu tempat kita.
0: Oke. Okay. Baik, Pak, untuk imbauan, Pak, barangkali untuk warga yang punya keluarga dimakamkan di pemakaman Islam Giri Mulyo. Ada informasi, Pak, untuk masyarakat?
1: Ya, memang kita kan begini, Pak. Kita setiap hari Kamis kan kami buka, jadi istilahnya untuk melayani yang jauh-jauh untuk jaroh. Nah, ini kami sarankan memang tidak membuang botol sampah pun di sekitar kita situ. Ya, setiap minggu kita sarankan. Jadi makanya kita bertahan untuk kebersihan.
0: Oke. Jadi imbauan untuk pengunjung, keluarga yang dimakamkan di situ agar menjaga kebersihan, Pak, ya?
1: Iya.
0: Oke. Sumber airnya masih ada, Pak? Airnya? Sumurnya?
1: Masih ada. Cuma kalau mungkin sekitar setengah jam ya sudah putus.
0: Sudah habis.
1: Karena
0: ya?
1: Sudah.
0: Baik. Baik, Pak. Terima kasih informasinya. Sehat selalu, Pak. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Amin. Salam, terima kasih, Pak.
0: Iya. Demikian saya dengan Pak Tasirun, pengurus makam pemakaman umum di Kelurahan Giri Mulyo, ya, pendengar. Tadi beliau menyampaikan kebakaran itu terjadi di luar area pemakaman. Sedangkan narasi yang disampaikan warga itu kebakaran di pemakaman, ya, pemakaman Giri Mulyo. Jadi ada di benak atau pikiran orang, wah, kok bisa kuburan terbakar begitu? Padahal pemakaman ini terjaga kebersihannya, rumput-rumput tidak banyak, ya, kemudian sampah juga dikumpulkan. Sehingga potensi kebakaran itu sangat kecil. Ya, area pemakaman juga perlu dijaga, ya, pendengar. Masyarakat yang punya keluarga dimakamkan di sejumlah pemakaman umum untuk juga bersama, ya, menjaga kebersihan, rumput-rumputnya dibersihkan, ya. Jangan sampai semak belukar sudah menutupi pemakaman keluarga Anda, ya, kuburan tersebut. Dan bisa menyebabkan kebakaran, ya, kalau sudah terbakar dengan tiang-tiangnya, dengan tanda di kuburan itu, kita jadi susah nanti kenal di mana, ya, posisi makam tersebut. Ya, semoga tidak terjadi seperti itu, ya. Di pemakaman Margalayu, Jalan Kusuma Bangsa, pernah terjadi kebakaran juga, pendengar. Ya, syukur tidak merambat besar, ya, sehingga bisa dipadam segera oleh pihak terkait, ya, juga dibantu warga. Ya, sekedar informasi. Baik, ada yang ingin berbagi silakan di obrolan pagi Pro 1 RRI Nabire. Sesekali kita dengarkan lagu, ya. Sesekali juga kami undang narasumber untuk dapat menyampaikan informasi-informasi aktual di hari ini. Kita jeda dulu, pendengar, dengan 1-2 tembang berikut ini.

0: Ini suara burung cantik dari surga. Namanya burung cendrawasih. Guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.
2: Pro 1, kanal inspirasi.

0: Asik, akhirnya mandi di pantai juga. Tinggal di gunung, jauh dari pantai. Ada burung-burung, ombak bunyi. Ih, enaknya mandi di pantai. Ah, lompat dulu. Sesuka sapa hatimu. Ih, merang apa nih? Ih, merang apa nih? Ini pantai kebuka nih. Masa ada bungkus mie instan? Botol-botol minuman apa ini? Ih.
1: What?
0: Ih, ada pupuk bayi lagi. Ih, bisa mandi di pantai ke kolam sampah kafe?
1: Oh no.
2: Nah, tidak asik toh kalau berenang di antara sampah? Saatnya kita rubah perilaku yang suka mengotori dan merusak keindahan pantai. Karena bisa mengancam kehidupan flora dan fauna, serta merugikan diri kita sendiri. Ingat, Pantai Indonesia terkenal akan keindahannya, bukan karena sampahnya.

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Beberapa lagu kami putarkan, ya, salah satunya dinyanyikan Rusana, ya, berjudul Astaga. Ya, saya masih punya satu narasumber, ya, dari Puskesmas Legari. Ya, tapi belum tersambung teleponnya. Ingin mengetahui dampak kesehatan, dampak kabut asap terhadap kesehatan warga di Legari, Distrik Makimi. Apakah sudah ada laporan warga yang mengalami gangguan pernapasan akibat kabut asap, ya? Misalnya untuk pasien yang dirawat, ya, di Puskesmas. Iya. Oke, Mama Novel, selamat pagi. Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Pagi, Bung Hari.
0: Pagi. Bagaimana, ada info?
1: Iya, Bung Hari. Terkait dengan apa? Pengaruh kabut asap ini, Bung Hari, untuk kesehatan.
0: Iya.
1: Jadi Bung Hari, saya mau bilang bahwa kami yang sudah usia di atas 50-an ke atas ini terus mulai terengah-engah, nafas mulai pendek istilahnya, karena kabut asap ini semakin tebal. Bung Hari, mungkin beberapa waktu lalu saya sempat melihat dalam berita, ya, membaca berita tentang pembagian masker yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Provinsi. Betul. Ya, kalau tidak salah.
0: Provinsi dan kabupaten.
1: Dan kabupaten, ya. Apakah aksi ini masih terus berlanjut, Bung Hari? Mengingat karena kabut asap ini semakin tebal, dan kayaknya lebih tebal dari yang kemarin-kemarin, Bung Hari, sebelum hujan itu.
0: Oh, gitu, ya.
1: Apalagi, Bung Hari, minta maaf, untuk sama busa pagi ini, atau ya, saat ini saya sedang jalan kaki pelan-pelan ke lorong, ke gapura depan rumah sana, depan jalan sana. Ini, Kak, jarak pandang kami juga sudah mulai tidak terlalu jauh, karena kayaknya pagi ini asapnya agak tebal.
0: Betul.
1: Tidak tahu kebakaran di daerah mana. Apakah di daerah Samabusa sini ada terjadi karhutlah kah? Atau informasi sih kemarin-kemarin di Samabusa, ya, tapi di, sudah dilakukan pemadaman oleh pihak TNI, Angkatan Darat maupun Angkatan Laut yang ada di Samabusa sini. Terima kasih banyak untuk kepedulian dari
0: itu. Di kawasan mana, Manov?
1: Para, ya, bagaimana, Bung Hari?
0: Yang terbakar lahan yang di mana itu?
1: Informasi di masyarakat di Samabusa, tapi sih kurang tahu nih Samabusa sebelah mana, karena Samabusa juga luas, jadi seperti itu. Tapi yang jelas ada kebakaran di sini, dan himbauan untuk masyarakat di Samabusa nih, yang sebagian besar adalah petani, tolong kalau mau bakar lahan, pastikan bahwa Anda punya persiapan air. Karena memang air sudah mulai kering ini, Bung Hari. Di tempat saya nih, Bung Hari, kan banyak rawa yang cukup besar.
0: Habis.
1: Ya, genangan air kalau hujan banyak. Tapi ini sekarang kering kerontang, Bung Hari. Jadi mungkin boleh bakar lahan. Karena memang kalau musim panas seperti ini, petani punya mau-mau untuk membersihkan lahan. Tapi kalau mau bakar, perhatikan. Jangan ditinggal begitu, Bung Hari.
0: Oke. Iya.
1: Nah, jadi Bung Hari, mungkin himbauan juga, bukan himbauan sih, harapan sebenarnya. Harapan dari kan masyarakat untuk dinas terkait. Masker-masker itu mungkin bisa digalakkan kembali, Bung Hari.
0: Iya.
1: Pembagian masker buat kami masyarakat, seperti itu. Karena jujur, Bung Hari, saya pagi ini saya sudah mulai agak sesak sih.
0: Saya sudah 2-3 hari agak sesak kalau di jalan.
1: Agak sesak, Bung Hari. Nah, mungkin apa ya, Bung Hari, pokoknya kami mohon saja lah, jangan kemudian jangan masker tuh naik harga lagi, Bung Hari. Kayak kemarin COVID itu yang biasanya cuma 2.000 ke 1.000 saja, tiba-tiba dia melonjak. Kalau bisa tetap dengan harga yang ada, karena saat ini kondisi masyarakat benar-benar sangat memprihatinkan. Baik di sisi ekonomi maupun kesehatan ini, Bung Hari.
0: Betul.
1: Dan saya yakin bahwa akan semakin banyak orang yang akan terkena ISPA. baik yang lansia maupun anak-anak. Yang sangat disayangkan itu anak-anak Bung Hari,
0: yeah.
1: Mereka apa, kenapa namanya Bung Hari, pneumonia, apa istilahnya itu? Nah,
0: ya,
1: yang
0: susah
1: jelas-jelas,
0: napas lah.
1: Bung Hari, yang jelas-jelas sangat mengganggu sekali. Izin Bung Hari, jarak rumah saya ke jalan ini sekitar 500 meter. Jujur pagi ini saya sudah mulai sesak.
0: Iya.
1: Ya, seperti itu. Jadi kami sangat berharap sebagai masyarakat, tolonglah untuk dari dinas kesehatan, dinas terkait. Kalau butuh tenaga bagi-bagi masker, kami ada, nanti kami bantu bagi-bagi masker, seperti itu.
0: Oke.
1: Oke, Bung Hari, makasih Bung Hari.
0: Baik, terima
1: karena
0: kasih
1: kami
0: Mama Novel.
1: Sepanjang hari ini menerima atau mendapatkan banyak informasi yang baik,
0: ya,
1: terkait dengan keadaan Kota Nabire.
0: Sambil
1: makasih, Bung Hari,
0: memantau ya situasi apa kabut asap di Samabusa, Manov. Ya. Mama Novel di Jalan Baru Air Mandi di ya menyarankan, mengharapkan warga tidak membuka lahan ya untuk aktivitas di kebun dengan cara membakar. Ya, ada yang merasa beberapa hari ini apa bernapas agak susah. Kemarin sore ya, iya siang hingga sore saya pribadi juga merasa agak susah bernapas. Padahal tidak banyak aktivitas misalnya, tapi kayak hosa begitu ya. Setelah saya lihat-lihat ke langit, oh memang ini kabut dia tebal. Ya, kemudian di sekitar kantor RRI Nabire, Jalan Merdeka hari ini juga, atau pagi ini, terlihat kabut ya. Kemudian di depan kantor, di Jalan Merdeka juga terlihat kabut, sampai ke atas. Kalau lihat ke arah Kali Harapan itu kabutnya tebal. Ya. Ada warga yang coba tes kualitas udara ya di Kota Nabire itu sudah pada kategori berbahaya. Ya, saya coba baca ya kemarin ini tes kualitas udaranya itu sudah pada taraf buruk ya. Ya berbahaya. Hari apa ini kemarin? Kemarin lalu ya. Indeks kualitas udara dan polusi udara PM2,5 di Nabire itu pada kondisi 304 sudah masuk kategori berbahaya. Dengan polutan, polutan itu yang bikin polusi ya, kotor udara itu PM2,5. Ya. Sudah begitu berbahaya. Kemarin ini tanggal 15 September jam 11 siang lebih 32 menit. Ya. Jadi saya punya janji dengan BMKG Nabire tadi pagi tertunda. BMKG Nabire dari stasiun meteorologi, mereka menyampaikan nanti sekitar jam 10 ada update ya, informasi terkait hotspot atau titik panas di sejumlah kabupaten di Papua Tengah. Ya. Jadi jam 9 pagi ini ada update atau informasi terbaru. Nanti jam 10-nya kita coba tanya ke stasiun meteorologi BMKG Nabire. Oke, sambil tunggu narasumber lainnya, pendengar Anda bisa berbagi dengan kami di Pro 1 RRI Nabire. Ya, informasi-informasi terkait ya, karhutla atau lain-lainnya. Tadi ada satu warga juga arah ke Bandara Baru di SPC sana, mereka bilang suasana kondisi kabut juga ya, kabut asap. Ya. Baik, ada lagi pendengar? Boleh berbagi? Silakan bersama kami, saya Hari dan Erika dan kawan-kawan di teknik. Selamat berkarya. Mbak Lastri di Girimulyo tetap semangat ya dengan usahanya. Ya, usaha panganan pagi-pagi tidak sampai siang ya, kadang jam 11 sudah selesai. Dengan kondisi

Iya, masih, iya, masih ini ya pendengar. Iya, Novi. Ya, selamat pagi Novi. Ya, baik, kita jeda dulu ya pendengar dengan selingan berikut ini.

Ya, lagu dari Arman Maulana dengan lagunya Hanya Engkau Yang Bisa, disusul Iwan Fals, Jendela Kelas 1. Ya. Jadi, pendengar, kalau sekolah dulu jendelanya masih luas, ya, hanya pakai kawat harmoni. Masih ingat ada yang bersekolah, jendela kelasnya masih tanpa kaca, ya, ya, seperti yang disebutkan oleh Iwan Fals. Jadi anginnya los dari samping ke samping, ya, juga suara begitu berisik. Kalau ada yang kegiatan di luar kelas, itu suaranya sampai masuk ke dalam, ya. Itulah kondisi beberapa sekolah, ya, di Nabire ketika itu. Tapi sekarang sudah begitu bagus, siswa juga bisa belajar dengan fokus, ya, bisa lebih menangkap pelajaran. Kadang juga ada kelas yang ber AC, ya, berpendingin udara. Pendengar, masih di obrolan pagi, sambil kami sampaikan beberapa informasi, ya, beberapa informasi terkait listrik ini, ya. Ada apa, pemeliharaan jaringan listrik, ya. Jadi ada beberapa wilayah yang kabarnya yang pagi ini dijadwalkan mengalami pemadaman listrik karena

0: perbaikan atau pemeliharaan jaringan listrik, yaitu di Jalan Silas Papare. Ya, Jalan Silas Papare. Ini wilayah yang pagi ini pukul 9 sampai 11 siang terdampak pemeliharaan jaringan listrik. Ya, saya coba lihat ya. Tadi untuk warga yang ya. Jadi jadwal pemeliharaan jaringan listrik ya pendengar, hari ini tanggal 16 September pukul 9 pagi sampai siang pukul 11, lokasi yang terdampak yaitu di Jalan Silas Papare dan sekitarnya. Ada yang tahu Jalan Silas Papare? Ya, Jalan Silas Papare itu di samping kediaman atau rumah dinas bupati arah ke Smoker sana ya. Itu wilayah itu yang nanti dijadwalkan pemadaman listrik karena ada pemeliharaan jaringan listrik. Ya. Seperti itu untuk Anda warga yang rumahnya sementara sedang padam listriknya agar tidak ditinggalkan. Kalau terpaksa tidak ada yang jaga ya dan harus bepergian, itu sebaiknya diturunkan saja limitnya. Ya, limit itu MCB ya. MCB itu limit yang ada di dekat meteran itu. Supaya Anda bisa merasa agak tenang ya kalau limitnya diturunkan. Kadang-kadang kita lupa cabut apa sesuatu peralatan listrik, lampunya nyala tiba-tiba kemudian terjadi arus pendek. Begitu ya pendengar, untuk mengantisipasi itu bisa dijaga dulu rumahnya atau dititipkan ke tetangga paling dekat, atau sebaiknya juga diturunkan limitnya MCB ya, micro break system yang ada di dekat meteran itu ya, atau bahasa Indonesianya pembatas daya listrik. Oke, pendengar, ada lagi? Belum ada, nanti sambung di Halo RRI dari Puskesmas Legari, belum ada informasi ya. Kemudian dari BMKG nanti jam 10 kurang lebih kita akan ajak BMKG untuk menyampaikan beberapa informasi terbaru ya terkait hotspot atau kabut asap titik panas.
1: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Hey, hey, mau mulai investasi? Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.
1: Ada lagi, Kak?
2: Udah cukup, Bang. Itu aja.
1: Totalnya Rp330.500, ya, Kak?
2: Ah, serius tuh, Bang? Kok mau sih? Perasaan minggu lalu, belanja segini cuma 300 ribuan deh.
1: Iya, Kak. Masih sama sih. Cuma ditambah inflasi.
2: Ah, inflasi? Apaan tuh?
3: Pada nggak tahu ya? Inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
2: Belanjaan pakai acara jatuh lagi, saking beratnya

0: Ya, pendengar masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Ada pelayanan posyandu ya pendengar hari ini, salah satunya di Legari. Saya sudah tersambung dengan Ibu Nining yang akan memantau situasi atau keadaan posyandu di salah satu tempat di Makimi, Legari. Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, mengganggu waktunya Ibu Nining. Saya dengar ini ya, persiapan posyandu ke pagi hari ini, Bu Nining.
1: Ya, aduh, maaf, bagaimana?
0: Iya. Persiapan pelayanan posyandu nih hari ini.
1: Iya, ini lagi persiapan posyandu ke Kampung Makimi. Di sana kami ada pustu Makimi. Iya.
0: Itu berapa berapa anak yang nanti ikut pelayanan posyandunya?